0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: kembali nempatin supercomputernya nih di posisi teratas dunia ya, setelah mesin bernama Langshan itu mencatat ya performa komputasi tertinggi nih dalam daftar top 567 teman Pre2. Dan supercomputer yang dipasang di pusat komputasi supernasional Cina di Shenzhen itu melampaui ya mesin-mesin unggulan Amerika Serikat nih, dan jadi sistem tercepat di dunia nih untuk pertama kalinya loh, sejak Cina tuh terakhir menduduki posisi ini pada 2017. Langshan tuh mulai beroperasi pada paruh pertama 2026 ya teman Pre2, dan mesin ini diklaim mampu loh mencapai kecepatan 2,198 exaflops. Satu exaflop aja tuh setara sama 1 quintillion atau 10 pangkat 18 operasi floating point per detik ya. Jadi dengan capaian ini, Langshan emang jadi satu-satunya superkomputer di dunia sih yang melampaui 2 exaflops per detiknya. Keren banget ya. Cina yang punya nih teman Freda.
1: Mana? Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Senin 7,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, kali ini kita ada di Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli tahun 2026. Dan berbicara tentang memasuki periode puncak musim kemarau nih yang diperkirakan berlangsung pada bulan Juli hingga September 2026. Ternyata kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla perlu semakin ditingkatkan. Nah, ini berdasarkan prediksi dari BMKG, kondisi cuaca yang lebih sering disertai minimnya curah hujan ternyata ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran di berbagai wilayah. Dan ini tidak hanya mengancam kelestarian hutan dan juga lingkungan ya, karhutla juga ternyata berdampak luas nih terhadap kesehatan masyarakat akibat dari kabut asap. Dan mengganggu aktivitas pastinya ya, bukan hanya ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas pemadam kebakaran, tetapi ternyata ini memerlukan kepedulian dan juga peran aktif seluruh elemen masyarakat. Nah, upaya pencegahan ini juga jauh lebih efektif ya dibandingkan penanggulangan setelah kebakaran terjadi. Edukasi kepada masyarakat dideteksi dini terhadap titik-titik rawan ya, dan pelaporan secara cepat apabila ditemukan indikasi kebakaran, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan juga masyarakat ternyata menjadi kunci ya dalam meminimalkan risiko terhadap bencana ini, teman Pradua. Dan kita akan berbincang dengan Dr. Haji Agus Tamim, STMSI, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka. Sambil menunggu, kita akan langsung menyapa beliau. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Agus.
2: Assalamualaikum, selamat pagi RRI Pro 2 Cirebon.
1: Apa kabar, Pak Agus?
2: Alhamdulillah, amin, sehat.
1: Sehat ya, Pak ya. Walaupun ini udah berasa banget ya, Pak, musim kemaraunya nih, apalagi di kulit sudah mulai terasa kering, Pak Agus.
2: Iya, betul. Iya. Udah berapa hari udah enggak hujan ya.
1: Betul banget. Nah, ini Pak Agus, BMKG ini kan juga memprediksi ya, ternyata puncak dari musim kemarau itu kan berlangsung ya, Pak, pada Juli hingga September 2026. Nah, ini sejauh mana nih, Pak, BPBD melihat potensi ancaman kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Majalengka pada periode tersebut nih, Pak Agus?
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Cirebon. Jadi, berdasarkan informasi dari BMKG dan himbauan atau surat edaran dari BPBD Provinsi Jawa Barat, provinsi juga sudah mengeluarkan siaga darurat bencana yang berlaku 1 Juli 2026 sampai 30 September 2026. Kita juga sudah berdasarkan informasi dari BMKG dan BPBD Provinsi, kita sudah mengeluarkan surat siaga darurat ya tingkat kabupaten. Jadi terhadap tadi yang disampaikan, secara legal formalnya kita sudah mengeluarkan surat atau keputusan bupati terkait dengan siaga darurat El Nino ini ya, kekeringan. Dan kita juga mencoba memetakan ancaman gitu ya terkait dengan kekeringan ini. Yang pertama tentunya kekeringan ini akan berdampak kepada berkurangnya terkait dengan air bersih di beberapa desa di wilayah Majalengka. Yang berikutnya ada ancaman tentunya ya berdasarkan pengalaman atau data-data 2 atau 3 tahun ke belakang bahwa ada di Majalengka terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dibagi dua ya, kalau hutan kebanyakan ya namanya hutan ya, di lereng-lereng Gunung Ciremai, dan ada sebagian juga di perbatasan Indramayu tuh. Yang berikutnya yang tadi terkait dengan kekurangan air bersih ya. Tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi itu berdasarkan tadi ya saya sampaikan pengalaman 2 atau 3 tahun ke belakang. Ini potensi di Majalengka, ancaman terhadap kekeringan itu nyata ya gitu. Tinggal bagaimana kita mengantisipasinya.
1: Nah ini untuk tingkat kesiapsiagaannya sendiri nih Pak Agus dari BPBD dalam menghadapi potensi karhutla tahun ini, baik dari sisi personilnya, terusan juga peralatan maupun koordinasi lintas instansinya seperti apa nih Pak Agus?
2: Baik, jadi setelah kita tadi ya mendapatkan informasi, mendapatkan legal formal, kita juga sudah mengeluarkan SK siaga darurat gitu ya. Yang pertama yaitu pemantauan daerah rawan bencana 3 kali per minggu ya teman-teman memantau gitu ya. Yang berikutnya kebetulan di kita juga bisa memantau terkait dengan perkembangan ya dari satelit gitu, real time dilihat gitu bagaimana daerah-daerah yang kelihatan kering gitu ya. Yang berikutnya kita juga mengkoordinasikan kegiatan sektoral ya. Satu minggu sekali kita mengadakan evaluasi, menginformasikan kepada unit instansi yang beririsan dengan terkait dengan kekeringan ini. Yang pertama ya tadi saya sampaikan bahwa kekurangan air bersih itu ada beberapa daerah, ada beberapa desa, kurang lebih 30 desa ya di Majalengka itu. Ya tentunya kita harus mengantisipasi kalau itu terjadi kekeringan dan masyarakat kekurangan air bersih. Kemarin juga kita sudah mengambil langkah-langkah yaitu kita mengkoordinasi, mengkomunikasikan ke PDAM gitu ya, ke PMI gitu kan. Yang berikutnya juga kita kemarin juga mengadakan rapat dengan Balai Besar Wilayah Sungai gitu terkait dengan kekeringan yang akan menimpa petani ya. Yang berikutnya juga kita koordinasi dengan Dinas Pertanian agar pola tanam gitu ya mengantisipasi kekeringan ini dibaca sedemikian rupa gitu ya, jangan sampai ada tumbuhan yang memerlukan air banyak ditanam sekarang ini kan lagi susah air gitu ya, antisipasi itu.
1: Ya, nah ini berkaitan dengan hal tersebut nih Pak Agus. Ini wilayah mana aja nih Pak yang dipetakan sama BPBD Majalengka nih sebagai daerah rawan karhutla? Dan mungkin faktor apa nih yang ternyata ini loh penyebab dari resiko tinggi dari kemarau ini? Seperti apa Pak Agus?
2: Kalau karhutla itu hampir seluruh kecamatan ya. Okay. 26 kecamatan dan desanya itu juga hampir seluruhnya terancam kebakaran. Nah kalau kebakaran hutan itu adanya di lereng-lereng gunung Ciremai ya, sama ada perbatasan di Kuningan di Benda. Nah tapi kalau lahan ya, jadi ada dua nih, kebakaran hutan, kebakaran lahan. Kebakaran lahan itu tersebar juga tadi di hampir seluruh desa di Majalengka. Terkait dengan ada beberapa desa yang jenis perkebunannya itu kan kalau sudah tidak bisa ditanami gitu kan karena kekurangan air itu kan akan menjadi kering gitu ya, ilalang-ilalang itu. Sehingga lahan-lahan yang tadi kering itu sangat rentan terkait dengan kebakaran lahan. Jadi hampir-hampir seluruh desa gitu ya di Majalengka itu ada lahan-lahan yang potensi menjadi kebakaran.
1: Nah ini faktor yang menyebabkan risikonya menjadi tinggi ini seperti apa Pak Gus? Apakah mungkin karena orang telat menyadarinya atau mungkin udah sangat sedikit pohon-pohon dan segala macamnya yang mungkin bisa melindungi dari panas yang mungkin sangat ekstrim, dan mungkin seperti apa Pak Agus?
2: Berdasarkan ini informasi gitu ya. Kebakaran hutan biasanya ada pengawasan dan pengendalian kita juga sangat lemah ya, terkait dengan kalau ada lahan yang terkait dengan terbuka itu ada orang yang bikin buang puntung rokok gitu. Itu sangat rentan sekali gitu ya. Jadi begitu kena angin itu langsung langsung
1: terbakar pasti
2: besar, iya. Gitu ya, kebakar pasti ya. Ya siap.
1: Ya lanjut dulu Pak Chris.
2: Jadi kita semua gitu, masyarakat kita semua kadang-kadang kalau ya tadi sekitar hutan juga sama pencetusnya itu salah satunya itu gitu, salah satunya yang ya masyarakat kita lah termasuk kita juga agak kurang ngeh lah terkait dengan kebakaran ini. Kan orang suka gatal tuh kalau lihat banyak rumput-rumput kering gitu kan. Ngebakarnya sedikit-sedikit. Nah, di luar pengawasan harusnya mah begitu, kalau ada yang perlu katakanlah disiangi terkait dengan banyaknya ilalang itu, ya ditungguin gitu sampai apinya mati, jangan ditinggal. Nah, kebanyakan gitu ya. Ya kita semua lah ya belum sadar terkait dengan ancaman yang nanti akan bisa meluas dampaknya gitu. Tentunya kita di BPBD terkait dengan beberapa tali kejadian itu ya selalu mengkomunikasikan, mengonfirmasikan. Nah, terkait juga dengan hutan, kemarin juga kita mengadakan MOU ya dengan Perhutani ya, dengan pengelolaan hutan Ciremai gitu, mengantisipasi terkait dengan kebakaran itu. Kalau dengan kebakaran lahan, kita juga mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan para camat agar selalu mengantisipasi gitu ya, terkait dengan banyak lahan-lahan terbuka, banyak lahan-lahan yang berpotensi kebakaran gitu.
1: Ya. Nah, Pak, kalau misalnya ini kan dari pemerintah ini kan sudah berupaya ya sedemikian rupa nih. Ya. Nah, pasti ini harus ada peran dari masyarakatnya juga ya, Pak ya, untuk bisa mencegah karhutlah. Kalau misalnya pemerintah kerja sendirian, masyarakatnya abai, ini pasti ini juga tetap akan menjadi satu hal yang ujung-ujungnya kebakaran lagi gitu. Terus kayak tadi buang akhirnya bakar rumput yang kering terus ditinggal akhirnya menimbulkan kebakaran. Nah, ini seberapa penting nih Pak Agus peran dari masyarakat untuk mencegah karhutla, dan mungkin tindakan apa yang seharusnya bisa dilakukan sama kita nih selaku warga untuk ngurangin yang namanya risiko kebakaran ini, Pak Agus?
2: Betul, jadi pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten di kebijakan terkait dengan desa itu ada salah satu yang mensyaratkan di desa itu harus terbentuk destana, desa siap siaga bencana, destana itu. Nah, kita dari hampir 333 desa itu kita mensosialisasikan gitu. Ada beberapa desa yang sudah bagus melaksanakan itu ya. Bahkan kemarin ada beberapa desa mengkomunikasikan karena di dananya itu tersedia untuk membeli alat-alat terkait dengan kesiapsiagaan bencana, mengkomunikasikan ke kita alat apa yang diperlukan di desa. Nah, terus terang ini destana ini adalah cikal bakal, bahkan sudah terbentuk ya tahun yang lalu hampir seluruh desa itu terbentuk ya, tinggal bagaimana menguatkan dan mengonsolidasikan yang berikutnya. Tidak hanya lembaga desanya itu yang bergerak terkait dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan tentunya. Nah, itu masyarakat juga harus ikut aktif gitu ya. Jadi pemerintah kabupaten ya, selalu mengkomunikasikan itu, mensosialisasikan itu, gitu, berbagi informasi terkait dengan ancaman di desanya, gitu ya. Itu yang karhutla. Yang berikutnya tadi sampaikan ada hampir 30 desa yang terancam kekurangan air bersih. Nah itu juga apa namanya desa kami gitu ya, dan apa namanya yang siap membantu terkait dengan air bersih itu selalu harus berkomunikasi gitu, karena desa itulah yang ujung tombak terdekat yang tahu kondisi masyarakatnya gitu. Meskipun zaman sekarang kan tidak susah informasi itu kan, begitu kejadian kekurangan air kan sekarang bisa, apalagi sekarang ada call center lah di kita, yeah, bisa menyampaikan 24 jam kondisi di desa.
1: Nah ini berkaitan sama tadi desana ya Pak Agus ya. Ini kan peran penting masyarakat dalam andil, ikut andil ini kan penting sekali ya Pak Agus. Nah ini mekanisme yang bisa dilakukan atau deteksi dini nih Pak, kalau misalnya kita ingin ikut membantu nih, dan juga pelaporan cepat jika masyarakat nemuin tuh yang namanya titik api atau indikasi kebakaran di lapangan. Nah ini harus yang dilakukan pertama kali, dan mungkin langkah-langkahnya seperti apa Pak Agus?
2: Baik, jadi sebetulnya peran masyarakat itu sangat-sangat penting gitu, sangat-sangat membantu gitu, apa namanya, baik dari informasi maupun apa namanya besaran, dimensi, lokasi titik api gitu ya. Nah jadi begitu nanti kejadian ada potensi, dan apalagi sudah terjadi nih gitu, sudah terjadi ya, segera menghubungi ya, mau berjenjang silakan, mau ke kami langsung ada call center kami juga ada gitu. Jadi informasi sekarang itu gitu ya, bisa menghubungi RT RW, itu kan lama lah RT RW berjenjang ke ini, tapi kan sekarang tadi ya saya sampaikan bahwa informasi itu bisa begitu potensi, begitu kejadian itu informasi juga nyampe ke kami. Nah kami tentunya tadi sampaikan, jadi di kami itu ada piket 24 jam yang selalu menjaga informasi gitu yang masuk ke call center kami terkait dengan kejadian di pelosok Majalengka.
1: Nah, Pak, ini kan pastinya sinergi untuk melakukan hal ini kan tidak hanya dari masyarakat, terus BPBD-nya aja nih Pak, pasti kan ada dari TNI, Polri, terusan juga stakeholder lainnya nih dalam penanganan karhutla. Nah ini sejauh mana sih Pak Agus sinerginya?
2: Ya baik, ya tadi betul disampaikan di tingkat kabupaten itu kita kerjasama dengan, kebetulan di Majalengka ada Kodim, ada Polres, ada Lanut, ada batalion 321, bahkan kita juga kalau ada kejadian-kejadian selalu menyampaikan informasi mau ke Polres maupun ke Datasemen, namanya tuh Datasemen C yang di Jatinangor, karena wilayahnya termasuk Majalengka. Ya, jadi kita menyampaikan nih kejadian-kejadian, apalagi tadi disampaikan bahwa Polres itu kan ada kepanjangan Polsek di wilayah Kodim juga ada Koramil. Nah, itu yang paling dekat itu informasi menyampaikan. Jadi kalau ada kejadian itu kita rembuk semua gitu. Ya tidak hanya BBD, tapi kan tadi 321 kalau di kami itu ya, batalion 321 Kodim, Lanut, itu pasti semua bersama. Kemarin juga di Lanut juga mengadakan simulasi terkait dengan kebakaran hutan ya di Lanut Seukani yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara.
1: Jadi ini sudah banyak banget ya Pak ya yang dilakukan sama BPBD bersinergi sama pemerintah, terus dan juga tadi Polri, stakeholder. Nah ini pastinya kan kalau kejadian seperti ini tidak luput dari yang namanya kesehatan kan ya Pak ya. Apalagi imbasnya kan besar sekali kalau kebakaran. Nah ini aktivitas ekonomi masyarakat juga kan pasti ini akan terhambat juga ya Pak ya. Nah ini gimana nih BPBD mengantisipasi dampak tersebut berkaitan sama dampak kesehatan di masyarakat itu sendiri kalau terjadi kebakaran Pak Gus?
2: Betul, jadi nanti kalau terjadi, tadi kan siaga darurat itu kita menghimpun informasi-informasi terkait dengan ancaman yang disampaikan oleh BMKG, disampaikan oleh provinsi, yang dilihat dari satelit, lapan gitu kan bisa lihat. Nah itu siaga darurat. Nah begitu nanti kejadian, katakanlah kebakaran yang masif, gitu, yang besar, nah pemerintah ya mau provinsi maupun kita terutama yang daerah yang terkena bencana itu akan mengeluarkan tanggap darurat itu gitu, yang nanti kita akan bergerak semua gitu. Tadi disampaikan bahwa dinas kesehatan, dinas sosial, pemerintah, pemasyarakatan desa itu akan bersatu gitu ya, melaksanakan kejadian itu begitu ya. Jadi artinya bukan melaksanakan, menindaklanjuti begitu kejadian di lapangan. Kalau siaga darurat itu kita di posko itu ya, hanya posko pemantauan apa gitu. Begitu kejadian meledak, kejadian kebakaran, ini semua sektor terkait dengan apalagi ancaman kebakaran itu mengancam masyarakat terkait dengan abu, debu sehingga akan asap itulah, sehingga akan mengancam kesehatannya berupa sesak napas gitu kan, ada penyakit ISPA, itu tentu dinas kesehatan yang pertama bila kejadian bencana itu bagaimana menolong dan menyelamatkan orang yang terancam terkait dengan katakanlah kebakaran.
1: Jadi sudah ada ya prosedur yang harus dilakukan ya Pak Agus ya, untuk semua tim, semua yang bergerak untuk membantu ya, supaya ini bisa berjalan dengan lancar pastinya. Nah ini kalau hal ini terjadi ya Pak, terus ada orang yang mungkin abai atau mungkin dia sengaja membuka lahan dengan cara membakar, ini ada sanksi atau konsekuensi apa sih yang mungkin yang dilakukan BPBD nih untuk pihak yang dengan sengaja nih membuka lahan seperti ini dan terus imbasnya ternyata ada kebakaran seperti itu Pak Gus? Apa sanksinya?
2: Tentunya kita kan BPBD mengkoordinasikan, jadi ada aparat hukum ya, penegak hukum dari kepolisian lah ya, terkait dengan sanksi gitu ya. Sanksi kan kita juga bisa lihat di tingkat nasional ya, kebakaran hutan di Riau, di Sumatera kemarin kan aparat hukum yang harus menegakkan. Tapi sekali lagi ini jangan sampai kejadian ya, jadi ya bagaimanapun kalau itu kejadian berarti kan ada kelemahan kita menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Satu kelemahan kita. Yang berikutnya masyarakat ya tadi gitu merasa nggak bakalan kejadian apa-apa tuh kalau dibakar kecil-kecil gitu ya. Nah itu yang paling utama itu tentunya kita harus mengantisipasi ya. Ya jadi komunikasi, informasi gitu kan, berbagi terkait dengan ancaman kebakaran hutan. Kayak lagi ini di dalam, kalau nanti terjadi kebakaran hutan itu ada SK tanggap darurat. Tanggap darurat itu di dalam SK-nya terdiri dari semua unsur ya, tadi sampaikan unsur penegak hukumnya ada gitu, dari tentara dan ada gitu, dari kesehatan, dari pemerintahan desa, dari dinas sosial gitu, hampir semua ikut serta dan ada dibuatkan posko.
1: Jadi memang benar-benar ada sanksi tegas ya Pak Gus ya. Jadi kayak kalau udah melakukan ya jangan dikasih ampun ya Pak ya, karena kan merugikan sekali pastinya untuk kita, untuk masyarakat sekitar. Betul. Pastinya seperti itu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Baik, terakhir Pak Agus nih, apa mungkin pesan dan imbauan kepada masyarakat supaya kita bisa sama-sama nih mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan? Silakan Pak Agus.
2: Baik, jadi pesannya gini, ini kan data-data yang disampaikan dan sudah terasa nih. Hujan sudah tidak ada, gitu ya. Angin juga sudah besar nih, angin besar nih, sangat rentan kalau ada percikan api itu. Nah tentunya masyarakat kita semua dihimbau untuk waspada pertama terhadap cuaca yang berkembang hari ini, gitu ya. Yang berikutnya, ya jangan buang rokok sembarangan ya kepada masyarakat, baik yang pengendara itu kan suka rat lewat. Nah itu kan berbahaya. Ya masyarakat di sekitar hutan juga jangan membakar ilalang-ilalang yang ya tidak perlu lah gitu. Yang berikutnya tadi ancaman terkait dengan kekurangan air bersih, air minum, ya dari sekarang menghemat air itu gitu. Yang berikutnya kalau bisa ya dibuatkan tendon-tendon air untuk menampung air dari sungai, atau ya antisipasinya bikin air sumur gitu ya. Sumur ya tadi sebetulnya air sumur itu dilihat dari ketersediaan air gitu ya. Yang berikutnya juga kita menghimbau agar nanti bila terjadi kekurangan air, tentu kita juga minta mohon bantuan kepada pabrik-pabrik di sekitar yang ada lokasi pabriknya untuk menyediakan ya 10% air yang dipakai oleh pabrik untuk di-share kepada masyarakat sekitar yang terancam air minum ya.
1: Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Mudah-mudahan kebakaran ini ataupun lahan yang terbakar ini sudah tidak ada lagi, dan masyarakat mungkin sadar kali ya Pak ya. Mungkin dari hal terkecil aja dulu, dari di rumah kalau misalnya membakar sampah mungkin nggak ditinggal gitu ya Pak Agus ya.
2: Iya betul.
1: Baik, betul. Terima kasih Pak Agus, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi Dr. Haji Agus Tamim, STMSI, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka. Nanti Neila akan berbincang kembali bersama Ibu Hajah Yosanovita selaku Kepala Desa Kawung Hilir Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka. Tapi teman Pro 2 tetap stay tune di sini karena sesaat lagi kita akan ada info BMKG.
0: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 95 1935.
1: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita akan mengikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kertajati bersama Kak Rosdiana Intan Azhari. Silakan Kak Rosdiana.
3: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cahyo Mejakuning hari ini Jumat 3 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Kak Rosdiana Intanasari yang sudah menginformasikan ya untuk informasi BMKG hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026. Dan sesaat lagi kita akan berbincang dengan Ibu Hajah Yosanovita selaku Kepala Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka.
0: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
1: Baik teman peradua, kita akan langsung ngobrol dengan Ibu Yosa. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Iya, apa kabar Ibu?
4: Alhamdulillah.
1: Iya. Baik, dengan bahagia. Neila di sini, Ibu Yosa, ya, Ibu bahagia. Kades ya. Neila panggilnya seperti itu. Iya.
4: Kades.
1: Oke. Okay. Ibu Kades. Baik Bu, seperti kita tahu ya, kan BMKG itu memprediksi puncak musim kemarau itu kan terjadi pada Juli nih hingga Desember 2026. Nah ini gimana Bu, pemerintah desa menyikapi kondisi ini supaya masyarakat tuh bisa lebih waspada nih terhadap potensi karhutlahnya, Ibu Kades?
4: Baik Mbak. Saya sebelumnya sudah dengan mengumpulkan ke warga, memberi kasih info kepada warga antisipasi kemarau panjang ini, baik untuk pengairan sawah, baik untuk pengairan sawah maupun kebun ya, karena di kami ini adalah banyaknya petani gitu Mbak. Jadi karena pastinya kalau untuk kekeringan ini, jadi kita diarahkan petani ini untuk menanam jagung Mbak, jadi nggak begitu banyak memerlukan air begitu. Dan untuk antisipasinya, kita untuk kepada warga menghimbau jangan sampai hutan-hutan kita gundul, keringan, jadi kita harus waspada. Dan kita sudah siapkan untuk kalau amit-amit, kalau terjadi seandainya ada kebakaran hutan, kita sudah siap begitu Mbak.
1: Mm-hmm. Nah ini kalau misalnya dilihat dari potensi terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan nih Ibu Kades, ini lokasi mana saja sih Bu yang paling terdampak nih, atau mungkin titik kerawannya di sana?
4: Ya titik kerawannya biasanya Mbak di, kalau di saya namanya itu ya, apa itu, daerah atas lah yang banyak pohon-pohon bambu. Aduh, lupa lagi nih namanya. Itu daerah
1: berarti di bagian atas
4: Tegalan,
1: ya.
4: Tegalan. Betul. Iya, mm-hmm. Tegalan. Tegalan itu jangan kemarin ini kan ada yang pembeli bambu gitu berantakan itunya bambunya, yang sampai kalau seandainya ada itu yang buang puntung rokok ataupun apa, kan pasti akan maksudnya pasti akan menjadi kebakaran hutan ya. Cuman kita antisipasinya, kita kumpulin warga setempat, jangan sampai sesudah penebangan bambu itu jadi asal aja tidak dirapihkan lagi gitu. Dan untuk akhirnya kita penanaman kembali, karena sebetulnya bambu itu adalah menghasilkan air ya, begitu Mbak. Cuman ya kalau masyarakat kan memerlukan uang, jadi ya kita kan tidak bisa memaksa sebagai kepala desa untuk tidak boleh menjual bambu tersebut, karena hak adalah hak mereka yang punya bambu, begitu Mbak.
1: Mm-hmm. Nah ini kan
4: pemujaan Mbak, namanya pemujaan.
1: Akhirnya ketemu ini. Ya Bu ya, ketemu daerah pemujaan. Juga. Baik.
4: Itu di situ yang suka ada kebakaran.
1: Mm-hmm. Berarti titik rawannya di situ ya, Bu Kades. Ya. Nah ini kan pastinya banyak upaya ya yang sudah dilakukan nih sama pemerintah desa khususnya, dan edukasi juga pastinya nggak sedikit mungkin yang diberikan. Nah ini kalau mungkin bisa juga ngasih tahu ke teman Pro 2 nih, upaya yang mungkin dilakukan pemerintah desa tuh untuk supaya tidak terjadi kebakaran dan lahannya tuh bisa dari bersih ya, dari lahan-lahan yang mungkin rawan kebakaran, seperti apa Bu Kadis yang mungkin bisa dilakukan nih?
4: Ya kalau untuk lahan-lahannya seperti yang saya sebutkan tadi, antisipasinya yaitu di daerah yang pemujaan tersebut itu kan rawan karena pernah terjadi ya kebakaran gitu. Yang disebabkannya yaitu dari bambu-bambu kering. Makanya kemarin kita kalau di desa kami itu di desa Kaung Hilir itu jadi kalau pemong desanya administrasi di desa sudah selesai ya, kita, saya juga sebagai kepala desa, kita turun ke lapangan ke tempat-tempat yang rawan kebakaran, antisipasi. Makanya di situ kita mengadakan kayak misalkan kita cek istilahnya bagaimana nanti airnya dari mana kalau seandainya itu terjadi kebakaran begitu. Itu semua gotong royong dengan warga, begitupun dengan warga yang lainnya. Pokoknya di alhamdulillah di desa kami ini adalah masyarakatnya sudah sadar ya, dan karena kita juga selalu kasih penyuluhan antisipasi bagaimana nanti musim kemarau ini adalah sangat akan panjang sepertinya ya. Jadi kita menanggulanginya ya begitu Mbak, karung-karung lah diisi pasir gitu, dan menyediakan, karena alhamdulillah juga di kita kan udah ada PDAM desa ya, alhamdulillah jadi banyak sumber-sumber air yang bisa memadamkan api kalau seandainya terjadi kebakaran tersebut.
1: Mm-hmm. Nah ini pasti kan sudah banyak melakukan upaya dan juga langkah ya Bu ya, tapi ada gak sih di desa Bu Kades tinggal nih sistem deteksi dini Bu, atau mungkin mekanisme pelaporan cepat kalau misalnya masyarakat menemukan titik api? Prosedurnya seperti apa nih Bu Kades?
4: Ya begini Mbak, karena kita juga tidak ini ya, selalu kita dengan BPBD pemerintah Kabupaten Majalengka kerjasama, ada dikasih nomor telepon juga dari pemerintah kabupaten, dari BPBD, antisipasi kalau seandainya terjadi kebakaran. Jadi kita cepat kontak ke BPBD gitu untuk cepat memadamkan api tersebut. Begitupun di desa kami, di desa Kaung Hilir, disediakan juga buat yang anti kebakaran, lupa deh saya nama yang tabung itu loh Mbak. Mm-hmm. Kita juga udah sediakan itu. Jadi kita kerjasama dengan BPBD Kabupaten Majalengka begitu.
1: Baik, ini ada pertanyaan dulu ya Bu Kades nih dari Ed Anabia Almahyara. Apakah di desa Kaung Hilir nih sudah terbentuk desana atau desa tangguh bencana? Katanya seperti itu Bu, silakan Bu Kades.
4: Ya, di desa Kaung Hilir ini udah untuk masalah bencana ya kita udah persiapan Mbak. Sebelumnya kita sudah persiapan, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ya kita sudah sediakan sedia payung sebelum hujan, jangan sampai hujan dulu baru sedia payung.
1: Iya.
4: Begitu.
1: Terbalik ya Bu Kades ya.
4: Terbalik ya.
1: Iya, maksudnya segala sesuatu tuh memang harus sudah disiapkan ya, seperti itu ya.
4: Betul.
1: Iya. Baik. Oke, jadi sudah ada ya untuk Mbak atau Kak atau Anabia Poke yang tadi sudah tanya di YouTube ya. Nah, ini kalau misalnya kita berbicara tentang keterlibatan masyarakat nih Bu Kades, sejauh mana sih masyarakat nih terlibat, kayak misalnya kelompok tani, karang tarunanya, relawan, perangkat desa? Ini untuk bisa ada upaya gitu untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla ini sendiri, Bu Kades.
4: Ya, kita selain warga desa, selain warga desa Kaung Hilir sendiri, dilebatkan juga Karang Taruna, Babinsa, Babinmas. Alhamdulillah, kita ini kompak ya, kompak dalam arti apapun itu kita kompak dalam arti harap positif, baik bencana, baik suka maupun duka, kita sama-sama untuk di Desa Kaung Hilir ini. Makanya Desa Kaung Hilir ini waktu itu dinobatkan menjadi Kampung Pancasila. Karena kegotong royongan, baik kebersihan semuanya sudah terjalin erat gitu. Walaupun misalkan kita tidak ini ya, walaupun mereka tidak bersaudara, tapi kerjasama gotong royongnya alhamdulillah baik. Begitu juga dengan pihak kecamatan, dengan Pak Camat, baik dengan Pak Kapolsek, Pak Babins, ya Pak Babinsa, semua Karang Tarunanya juga aktif gitu. Pedulilah dengan keadaan desanya kalau terjadi adanya musibah begitu, Mbak.
1: Jadi koordinasi juga sudah tercipta ya, Bukades, pemerintah desa nih sama instansi terkait kayak BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, seperti itu, Bukades?
4: Oh sudah kita sangat terbantu sekali dari BPBD. Karena kalau seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan, apapun misalkan ada pohon ya, pohon-pohon yang menjulang, yang kira-kira, karena kami ini adalah posisinya jalan raya, tanjakan, suka banyak juga kecelakaan. Jadi kita koordinasi dengan BPBD, dengan perhubungan, dengan TNI maupun Polri, jadi kita kerjasama di situ. Makanya kita selalu aktif walaupun di IG, WhatsApp, dan nomor-nomor telepon yang penting. Jadi suatu saat kalau ada terjadi apa-apa terhadap desa kami, kami cepat bisa menghubungin beliau-beliau, begitu, Mbak.
1: Ya, nah ini kan masyarakat pastinya kalau misalnya ini kan panik ya, bukan desa ya, kalau misalnya ada kejadian.
4: Sangat.
1: Ada misalnya menemukan nih titik api, terus indikasi kebakaran. Pertama mungkin yang harus dilakukan supaya kebakaran tidak meluas dan mungkin bisa ditangani dengan cepat, yang bisa kita lakukan sebagai warga seperti apa, Bu Kades?
4: Pertama untuk kita pihak desa mengumumkan dulu, Mbak. Mengumumkan, satu ada mengumumkan, yang lainnya cepat menanggulangi, yaitu melalui yang selang-selang dari air dan siapkan dari misalkan karung-karung dikasih pasir buat cepat untuk jangan sampai menjalar kemana-mana. Dan kebetulan kalau di Kaung Hilir ini tidak boleh membakar sampah sembarangan, baik rumah sampah rumah tangga atau misalkan warga, saya melarangnya karena itu akan satu merusak ozon, kedua merusak lingkungan lah dari si asap tersebut. Jadi kita tetap ada tempat pembakaran sampah. Kalau seandainya ada sampah-sampah, tidak boleh di kami ini dibakar sembarangan, Mbak. Tetap harus ada kepada tempatnya, begitu.
1: Jadi memang sudah benar-benar diedukasi dengan baik ya masyarakatnya di sana, Bu Kades ya?
4: Ya, betul, Mbak. Dan kayak semacam ini, buang puntung rokok saja, saya melarangnya, Mbak. Jadi kalau buang puntung rokok, matikan dulu puntung rokoknya, apinya, baru dibuang ke tempat sampah. Karena dari puntung rokok itu suka banyak menyebabkan kebakaran, Mbak. Gitu. Saya selalu menghimbau kepada warga, baik lewat speaker, baik dalam acara rapat-rapat dengan warga, begitu.
1: Nah ini kalau misalnya ada warga atau mungkin masyarakat nih yang membandel nih, Bu Kades. Ini kan Bu Kades kayaknya mungkin tipikal kalau misalnya didengar dari suaranya kayak yang tegas dan galak nih ya. Ini biasanya suka ada sanksi langsung gak nih, Bu Kades, yang diberikan ke masyarakat kalau misalnya ada yang membandel nih kayak puntung rokoknya, Bu Kades gak lihat nih, kayaknya mungkin buang aja. Nah ini apa, Bu, biasanya sanksi yang diberikan sama Ibu?
4: Biasanya begini, Mbak. Jadi kan saya kalau pagi itu suka keliling ya, suka ada lihat puntung rokok gitu ya, misalkan di depan balai desa, di luarnya gitu. Tetapi saya kalau pas rapat atau pas pengumuman, opsi hari Jumat itu kan ada opsi pengumuman, Mbak. Saya selalu menghimbau, tolonglah satu, membersihkan kamar mandi, yang itu jangan sampai licin. Kedua, jangan sampai bakar-bakar. Dan terutama bagi bapak-bapak, jangan buang puntung rokok sembarangan. Matikan dulu apinya, baru dibuang. Saya kalau yang kayak begitu kan saya nggak ngelihat, Mbak, siapa yang buang itu puntung rokok. paling selalu menghimbaunya seperti itu. Tapi kalau di lingkungan desa, dan alhamdulillah juga tidak ada yang saya lihat merokok di depan kepala desanya, Mbak. Karena di kami ini, walaupun ada hajatan warga, kami selalu menghimbau tidak boleh merokok di tempat hajatan, tetapi kami juga tidak egois menyediakan tempat buat mereka yang merokok. Karena asap rokok itu sangat berbahaya bagi anak-anak kecil atau bagi yang tidak merokok. Jadi selalu ada himbauannya, ada sepanduknya, Mbak, kalau di tempat desa saya ini.
1: Jadi gitu. Semuanya memang benar-benar sudah terfasilitasi ya sama Bu Kades ya, Bu ya?
4: Ya begitu, Mbak. Ya. Ya mungkin saya termasuk dibilangnya sih galak ya, padahal kita mah bukan galak ya, disiplin lah.
1: Ya.
4: Belajar disiplin dari dini. Anak-anak SD pun saya libatkan kalau briefing. Baik dari mulai periksa kuku, termasuk himbauan-himbauan, jangan buang sampah sembarangan. Jadi anak-anak SD pun kami ajak gitu dari dini kan, untuk mereka itu kan nanti untuk pengganti kita nanti. Jadi anak SD dari kelas 2 lah, dari kelas 2 saya ajak briefing, Mbak, untuk kasih penyuluhan-penyuluhan, himbauan-himbauan begitu. Jadi alhamdulillah.
1: Oke.
4: Okay. Seperti itu.
1: Baik. Ini kan pastinya di sekitar Cigasong dan Kawang Hilir ini kan ada beberapa aktivitas ekonomi atau dunia usaha lokal ya. Ini Bu Kades. Ya. Keterlibatan mereka dalam mendukung kesiapsiagaan bencana di desa nih, misalnya kayak ada hal bantuan sarana air atau mungkin alat-alat lainnya. Apakah mungkin sering seperti itu atau mungkin seperti apa, Bu Kades?
4: Begini, Mbak, kalau mungkin di daerah saya ini, karena memang petani ya, kebanyakannya petani. Jadi, yaitu kita ada perelek tuh, Pak, perelek. Jadi per warga itu ada iurannya.
1: Okay.
4: Per warga ada iurannya. Kalau seandainya uangnya sudah terkumpul, kan ada, bukan saya yang ngumpulin ya, Mbak, ada yang mengumpulkan, misalkan, oh ya, ini kursi ini sudah punya, apa yang belum punya? Nah, selangnya yang selang besar yaitu buat antisipasi kalau seandainya terjadi ya seperti Ade bilang tadi, kebakaran atau apa. Jadi mereka juga di kami gotong royong, walaupun emang ada UMKM UMKM yang rumahan gitu, tetap mereka juga bergotong royong, yaitu yang iuran perlek itu, Mbak. Jadi setiap RT digabung, apa yang perlu nih kita juga harus perlu juga dong selang besar kalau seandainya ada hal-hal yang seperti yang tidak diinginkan ini.
1: Jadi memang koordinasi juga sudah tercipta ya, Bu Kades, mungkin sama kayak BPBD Majalengkanya, terus Babin Kamtibmasnya. Ini koordinasinya sejauh apa, Bu, kalau memang terjadi karhutla di desa Ibu sendiri?
4: Ya itu kan yang seperti tadi saya bilang, memang kita ini harus menjalin silaturahmi yang baik dengan kepolisian, TNI maupun BPBD. Jadi suatu saat kalau seandainya kita ada hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk yang paling penting itulah ada nomor telepon gitu. Jadi kita cepat menghubungin beliau-beliau begitu, Dek.
1: Ya. Nah, Ibu, pasti kan ada ya yang paling dikhawatirkan nih mungkin kalau misalnya terjadi karhutla ya. Selain kita kan pasti selalu koordinasi ya, Bu Kades, dengan pemerintah setempat. Nah, apabila ini terjadi kebakaran hutan dan ternyata ada lahan yang di wilayah Ibu, baik terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan maupun aktivitas ekonominya, yang paling dikhawatirkan nih mungkin dampak yang terjadi sama Bu Kades. Seperti apa, Bu?
4: Yang dampak yang dikhawatirkan bagi saya, yang mengenai masalah sekarang akan kemarau ya, kemarau panjang, itu dikhawatirkannya ya satu terutama pertanian dulu lah, berarti kan saya pasti untuk aliran-aliran dan ya saya menanggulanginya. Ya dengan anu, Mbak, dengan ada penyuluhan-penyuluhan juga dari BPBD terhadap kita ke desa gitu, cara penanggulangannya, cara penanggulanginnya bagaimana begitu. Mungkin itu kali ya Mbak.
1: Iya. Yeah. Baik. Mungkin kalau misalnya
4: aku ini baru aku loh Mbak.
1: Gimana
4: aku
1: Ibu?
4: Tuh, iya, saya ini rada ini ya, soalnya baru pulang juga Mbak, baru habis dikasih belajar di kampus Kades masuk kampus Mbak, jadi
1: oh, okay. Jadi ada aktivitas seperti itu ya. Baik, Bu Kades.
4: Baru pulang Mbak, baru pulang habis ini di mewakili Kabupaten Majalengka, Kades masuk kampus UI Mbak.
1: Jadi, nah, ini mungkin program baru lagi ya Bu ya, yang bisa membuat langkah-langkah lebih maju nih untuk desa yang Ibu pimpin pastinya ya Bu ya.
4: Ya, ada ini program baru untuk kepala desa masuk kampus Mbak se-Indonesia. Baik. Ya alhamdulillah kita tambah ilmu Mbak.
1: Nah, ini juga mungkin bisa jadi himbauan juga nih. Pasti untuk berbicara di depan umum dan seperti apa. Nah, ini berkaitan sama himbauan juga nih Bu, mungkin kepada masyarakat supaya bisa sama-sama menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya karhutlah selama puncak musim kemarau. Apa nih yang bisa Ibu kasih ke masyarakat? Silakan Bu Kades.
4: Ya, saya kepada masyarakat sebelum Mbak mewawancari saya selalu kan suka ada rapat PKH, itu selalu diselipkan hal-hal masalah antisipasi. Jadi satu, karena ini mau musim kemarau panjang, menghemat pemakaian air, walaupun kita ada PDAM desa, tapi tidak berarti kita harus boros-boros. Kalau misalkan biasanya kita nyuci piring terus-terusan aja kan pemborosan kepada air gitu. Terus diusahakan kepada warga untuk menampung air-air seperti kita punya apa tuh yang di atas yang buat penampung air, jangan sampai nanti pas mau pilih kekeringan kita tidak ada air begitu Mbak. Seperti itu sih.
1: Baik. Kalau begitu terima kasih atas waktunya Ibu Kades. Dan mudah-mudahan tidak terjadi ya ke depannya yang namanya kebakaran dan lahan yang terbakar ya Ibu Kades. Ya. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama Mbak. Ibu Kades Yosa Novita ya, selaku Kepala Kades Kawung Hilir Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka. Kembali lagi teman Pro 2 pastinya kita harus sama-sama menjaga, mungkin seperti yang dibilang sama Pak Agus, yang dibilang sama Ibu Kades juga, lingkungan terkecil tuh mungkin dari keluarga terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya kita sama-sama saling mengingatkan, saling bisa menjaga kebakaran, mungkin dari hal yang terkecil itu tidak akan terjadi. Dan tidak meninggalkan segala sesuatu yang mungkin yang sudah kita lakukan, kayak mungkin membakar rumput yang kering atau sampah, itu sebaiknya jangan ditinggal. Baik, demikian tadi Dialog Cirebon Menyapa untuk hari ini bersama Bapak Dr. Haji Agus Tamim STMSI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka dan juga Ibu Hajiah Yosa Novita selaku Kepala Desa Kawung Hilir Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka. Sekian Dialog Cirebon Menyapa, selamat pagi.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di

perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

0: Sakti Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu masih di Spaga. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ngomongin tentang tanggap bencana nih teman Pro 2. Ada hal yang bisa kita lakuin nih kalau terjadi bencana teman Pro 2. Siapkan ya tas siaga bencana yang berisi identitas diri kamu, pakaian dan alas kaki, terus alat penerangan darurat, persediaan makanan dan juga minuman, terus kotak P3K, masker anti debu, shampoo, sabun, deodoran, sikat gigi, odol, dan juga perlengkapan dasar lainnya. Itu bisa kamu siapin dari sekarang, teman Pro 2 ya. Terus stay calm and stay safe. Jangan panik berlebihan pastinya. Ikuti arahan resmi ya, kayak dari BPBD, aparat, dan juga petugas. Dan sebisa mungkin cari ya tempat aman sesuai nih sama jenis bencananya, teman Pro 2. Terus yang bisa kita lakuin lagi, jadi generasi siaga ya. Jadi gunain tuh media sosial untuk bisa saling support ya. Bantu sebarkan info valid atau hindari hoax. Dan beri juga nih contoh sumber info resmi untuk rujukan informasi ya, seperti BMKG, BPBD, dan juga lain-lainnya teman-teman.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan, dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Prodi RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Udah mau jam 10, berarti waktunya Naila mesti pamitan nih dari Spada untuk hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026. Ntar bakal ada Via yang nemenin teman Prodi semuanya di Prodi Headless. Kalau gitu Naila ya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Eh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara, yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Taman Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Besok bawa laptop ya, gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin pemegang hak cipta sehingga dapat dijerat.

terancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

32 ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: Pro2 Hitlist.
1: Waktunya Pro2 Hitlist. 97,5 Pro2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang teman Pro2. Ketemu barengan sama Viaya kali ini di Pro2 Hitlist. Sampai nanti lanjut di Santai Siang jam 3 sore ya. Buat kamu yang pengen request lagu mancanegara terbaru, Indonesia terbaru, boleh langsung kirim WhatsAppnya di 0811 2020 937.

teman terbaik kamu. Kolaborasi dari Anima barengan sama Lisa ya, Bad Angel, yang pertama kali diperdengarkan di Coachella beberapa waktu lalu, teman Pro 2 ya. Udah nemenin kita di menit 16 lewat dari jam 11 siang. Buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu baru gitu ya, pengen dukung jagoan kamu di chart mingguan kita, boleh yuk langsung aja. Langsung maksudnya ya, langsung kirim chat kamu ke 08 11 20 20 937. Dan barusan tadi Via juga udah update Instagram stories gitu ya, buat teman Pro 2 bisa isi pengen dengerin lagunya siapakah di siang hari ini sampai jam 12 siang ya. Kita sapa dulu yang udah gabungan sebentar. Mana dulu ya enaknya ya, kayaknya WhatsApp dulu kali ya, yang udah masuk di 08 11 20 20 937. Selamat pagi, Proda Hit List izin request Remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, au, salam balik deh buat kamu ya. Dan DNG seluruh Indonesia selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Terima kasih Zulia, nanti via cek dulu ya NG Carvalho-nya. Pak sudah dimasukin playlist di pagi hari ini, sebentar ya. Terus ada pagi kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagu berjudul Haha. Baiklah, nanti coba Via cek dulu ya, karena Via mau puterin yang satu ini dulu deh, yang ada di Instagram kita, yang udah isi question box kita ya, di @RRI Pro 2 Cirebon. Ada dua nama tadi ya, ada dua akun yang pengen dengerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Ini dia buat kamu, Sarah Rizkia dan juga Tania Yasika. Stay tune.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Satu lagu yang udah di request Zulia tadi ya di 08112020937, Remuk by Angie Carvalho, teman Produa. Tahu enggak sih kalau penyanyi yang satu ini tuh punya nama lengkap Angelina Novi de Carvalho. Lahirnya adalah 8 Januari 2008. Berarti berapakah usia Angie Carvalho? Dan dia ini dulunya posisi 5 besar dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-13 ya, yaitu tahun 2025, teman Pro 2. Dia ini orang tuanya ternyata adalah mantan pesepak bola asal Brazil gitu. Namanya adalah Ronny Van de Carvalho. Makanya namanya kayak bukan orang Indonesia gitu ya, karena orang tuanya atau lebih tepatnya adalah ayahnya gitu ya, mantan pesepak bola asal Brazil gitu. Sementara ibunya asli Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita tinggalin dulu Angie Carvalho-nya karena Via mau bacain lagi request kamu yang udah masuk di 08112029 37. Sebentar, kita scroll lagi, teman Pro 2 ya. Selamat pagi, saya Widya Kak. Hai Widya, fansnya Sabrina. Izin Kak request lagunya Sabrina Leanor yang haha. Udah diputerin tadi ya sebelum Angie Carvalho ya. Terus ada Galuh juga pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor yang haha. Udah ya. Terus Savana ini dari fanbase-nya Sabrina Leanor, berbinar katanya, izin request Sabrina Leanor, haha. Oke, udah diputerin, thank you banget udah WhatsApp kita ya. Terus ada siapa nih namanya, Zulfikri pengen dengerin lagunya Dul Jailani Kasidah Cinta. Tadi sebenarnya kayaknya udah di jam 10-an ya, kamu mungkin baru tune in ya Zulfikri ya. Nanti Via coba cek lagi deh ya. Nanti kalau belum masuk di playlist tadi yang jam paruh pertama, Via bakal puterin buat kamu ya. Terus ada siapakah lagi nih yang ada di ganti nih ya, yang ada di line Instagram kita, yaitu di @rri pro 2 Cirebon, yang udah interaktif ngisi question box gitu ya. Wow, kita dihujani dengan fansnya Ronny Parulian. Banyak banget nih, hampir semuanya nih kalau di skimming isinya Ronny Parulian semuanya. Ada Friska, ada Hafi, ada Dewi, terus ada siapa nih namanya? Aduh, kenapa nama akunnya susah sih? Bersatu FM, bener gak kayak gitu bacanya? Terus ada S1209, ada Indri, aduh banyak banget deh dengan namanya yang susah-susah. Aduh, kenapa nama akunnya susah nih, bingung bacanya. Ada Putri Nabita, Nenda, semuanya pengen dengerin lagunya Ronny Parulian yang Wals Akhir Zaman. Wah, kalau yang itu belum disiapin ya teman Pro 2 ya, kan belum masuk ke kita deh emailnya dari labelnya ya. Kamu boleh request lagu yang lainnya lagi dong, di boleh tetap kirim di Instagram kita ya, yaitu di @rri_pro2cirebon ya. Jadi nanti teman Pro 2 tinggal isi question box aja di situ, pengen dengerin lagunya siapakah, terutama yang baru ya. Kalau misalnya kamu pengen dengerin lagunya Samson yang Kenangan Terindah, wah kayaknya terlalu jadul ya. Itu adalah era dimana milenial masih galau, teman Pro 2 ya. Terus ada juga tadi yang request lagunya sama ya kalau nggak salah ya, sama Salsabil tadi ya. Sebentar nanti Via cek dulu yang hacunya apakah sudah masuk di kita. Tapi Via mau puterin dulu yang satu ini dulu deh. Udah di request di 08112020937 ya, yang pengen dengerin lagunya Dul Jailani bareng sama Tisa Biani. Kasidah Cinta ini sebenarnya adalah lagu orang tuanya Dul ya. Lagunya Ahmad Dhani barengan sama Dewa dulu ya.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari Pesta Bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

dari album terbarunya Kelani nih, Teman Pro 2, kolaborasinya barengan sama Usher. Ya, Should and Never. Kalau kamu suka, jangan lupa rajin request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya. Dan kita tuh setiap minggu selalu ada update chart mingguan ya. Kalau versinya Pro 2 Cirebon itu adalah hari Sabtu jam 2 sampai dengan jam 3, 20 lagu Indonesia terlaris. Disusul jam 3 sampai dengan jam 4, gilirannya lagu mancanegara yang paling banyak kamu request, Teman Pro 2 ya. Tersisa waktu ya sedikit lagi nih, untuk kamu bisa gabungan di 08 11 20 29 37 ya. Request lagu favorit kamu yang baru-baru boleh dong. Terus selain di WhatsApp, boleh juga di Instagram Metareri Pro 2 Cirebon. Kamu tinggal isi question box di situ, pengen dengerin lagunya siapa gitu ya. Baiklah, kita baca lagi yuk yang udah gabungan di Pro 2 Hitlist. Tadi yang pengen dengerin lagunya sama Salsabil Hacu, itu tadi Via puterin yang Berharap Pada Timur ya, karena Hacunya sebenarnya udah masuk playlist, entah kenapa dicari kok gak ada. Dikasihnya jadi yang itu, gak apa-apa ya, nanti atau besok deh Via masukin lagi ke playlistnya Pro 2 Hitlist ya. Terus yang udah masuk di WhatsApp di 08 11 20 29 37, ada Bundi. Bundi hari ini pengen dengerin lagunya Kenris yang Semesta. Baiklah, udah Via siapin buat kamu ya. Gak usah berlama-lama lagi, kayaknya langsung kita puterin aja ya. Ini dia Teman Pro 2, single terbaru andalan dari Kenris dengan Semesta.

Thank you banget buat teman Pro2 yang udah request ya di Pro2 Hitlist hari ini 3 Juli 2026. Kita bakal lanjut lagi ke program selanjutnya, yaitu Santai Siang sampai nanti jam 3 sore teman Pro2 ya. Dan ini dia lagu terakhir di Pro2 Hitlist kali ini, lagu terbaru dari Sila on 7. Ini dia, Sederhana.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari Pesta Bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini sekarang masih di musim liburan gitu ya. Momen liburan sekolah biasanya dimanfaatin sama banyak keluarga buat ngabisin waktu bareng-bareng gitu ya, ke destinasi wisata yang menawarkan pengalaman yang beda gitu. Jadi gak cuma sekedar menginap ya, sekarang ini tren liburan keluarga mulai geser nih ke aktivitas yang bisa ngasih pengalaman edukatif sekaligus rekreatif gitu ya, buat anak-anak gitu, buat pelajar ya teman Pro 2. Dan kondisi ini mendorong sejumlah pelaku industri perhotelan menghadirkan berbagai program ramah keluarga. Jadi biasanya kalau kamu udah gak ada ide nih mau kemana lagi, bisa ke hotel-hotel gitu ya di sekitaran Cirebon yang menyiapkan beragam kegiatan buat ngisi masa liburan sekolah sepanjang Juni kemarin sampai minggu depan ya, Juli 2026. Jadi biasanya banyak banget ada kegiatan aktivitas kreatif gitu ya, mulai dari kelas melukis, masak gitu. Terus ada juga membuat kerajinan tangan, berkebun, origami, sampai loka karya DIY alias do it yourself. Dan selain itu tersedia juga biasanya ada permainan kreatif dan kegiatan luar ruang ya, yang dirancang emang buat mengasah kreativitas, kemampuan motorik, dan juga mengenalkan ke lingkungan sekitar gitu teman Pro 2. Terus kalau misalnya kamu udah bosen gitu kan, mungkin di rumah bisa sih bebikinan gitu kan. Tinggal buka YouTube ya kan, biasanya banyak tutorial DIY-DIY gitu. Tapi kalau misalnya kamu bisa beraktivitas di luar ruangan nih teman Pro 2, bakal lebih bermakna lagi. Kamu bisa menikmati udaranya gitu loh. Jadi kamu gak melulu indoor ya, di kelas sudah indoor, di kampus sudah indoor. Pas liburan di dalam rumah aja gitu. Jadi kamu bisa cari pengalaman baru ya melalui berbagai kegiatan kreatif. Kalau di Cirebon sendiri Via udah lihat beberapa kali tuh ada coffee shop kalau gak salah ya, yang bikin kelas barista gitu, tapi buat bocil-bocil. Barangkali kamu ada ade di rumah, bisa ngajak adenya buat jadi barista kecil ya. Waktu itu kalau gak salah biayanya 600-750 ribu gitu, durasinya sekitar 2 jam kurang lebih gitu ya. Terus yang paling banyak lagi sekarang ini kegiatannya adalah mendekor kue gitu, menghias kue, do it yourself, kayak gitu teman Pro 2. Jadi banyak banget kegiatan yang bisa kamu cari di luar sana ya teman Pro 2. Jangan sampai kamu menghabiskan liburan kali ini ya cuman rebahan scrolling timeline, sayang banget ya. Coba ajakin teman-teman yang lain bikin kegiatan apa gitu yang lebih kreatif lagi.

0: wish you knew why.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Australia menemukan kalau olahraga tuh bisa bantu meningkatkan keberhasilan kamu buat berhenti ngerokok gitu ya. Terus olahraga itu menawarkan cara yang berbiaya rendah buat mendukung upaya berhenti merokok di samping pengobatan yang udah ada sebelumnya. Dan studi ini ditemukan ya kalau olahraga itu bisa bantu orang berhenti merokok dengan mengurangi konsumsi rokok, kemudian juga meredam keinginan untuk merokok dan meningkatkan peluang mereka untuk berhenti merokok gitu ya. Dan ini penelitiannya adalah dari Universitas Adelaide ya di Australia, baru dirilis 2 Juli 2026. Para peneliti dari Universitas Adelaide ini menganalisis 59 pengujian terkontrol secara acak ya, yang melibatkan lebih dari 9.000 partisipan dan menemukan bahwa orang-orang yang mengikuti program olahraga punya peluang 15% lebih tinggi buat mencapai abstinensi berkelanjutan ya, dan 21% lebih tinggi untuk melaporkan tidak merokok selama periode 7 hari dibandingin dengan kelompok kontrol lainnya. Kemudian temuan ini dipublikasikan dalam Journal of Sport and Health Science ya. Ini nunjukin kalau olahraga bisa mengurangi konsumsi rokok rata-rata sebanyak 2 batang per hari. Ya, lumayan ya, lumayan. Tapi kalau misalnya ngerokoknya satu pak, 2 batang nih enggak ada apa-apanya ya. Dan satu sesi olahraga ternyata terbukti bisa langsung mengurangi keinginan buat merokok sampai 30 menit gitu. Baru satu sesi olahraga ya. Kalau misalkan ditingkatkan, wah, bisa meningkat juga rasa ingin merokoknya gitu ya. Dan olahraga disebut bisa bantu mengelola keinginan merokok jangka pendek. Tapi sifatnya itu melengkapi gitu ya. Jadi bukan menggantikan rokok olahraga itu. Dan intervensi berbasis bukti seperti konseling dan pengobatan juga dibutuhkan kalau misalnya kamu benar-benar pengen quit merokok selamanya, atau kamu pengen orang rumah misalnya ya udah susah dikasih tahu gitu kan. Ajak olahraga tahun pro-2 ya. Dan secara global penggunaan tembakau ini masih jadi penyebab utama kematian dini yang bisa dicegah ya, yang menyebabkan sekitar 7 juta kematian tiap tahunnya menurut WHO. Ini adalah organisasi kesehatan dunia, dan para peneliti bilang masih diperlukan studi lebih lanjut sebenarnya ya, buat mengintegrasikan olahraga ke dalam program berhenti merokok di dunia nyata, dan juga buat menilai perannya dalam membantu orang berhenti menggunakan rokok elektronik.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga ya, teman Pro 2. Yang pertama kita akan membahas tentang Piala Dunia 2026 ya. Pasti pada kenal sama Cristiano Ronaldo ya. Jadi dia ini menjadi pemain tertua yang mencetak gol di fase gugur Piala Dunia waktu Portugal menekuk Kroasia 2-1 ya di babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BMO Field, Toronto, Amerika Serikat, Jumat waktu Indonesia Barat. Baru tadi teman Pro 2 ya. Dan berdasarkan keterangan dari FIFA melalui laman resminya, teman Pro 2, pemain berusia 41 tahun ini jadi pencetak gol tertua dalam sejarah babak gugur ya, mengungguli sahabat dan juga rekan setimnya yaitu Pepe. Tapi kalau Pepe tuh usianya 39 tahun ya. Ronaldo berhasil menorehkan rekor tersebut pada penampilan kesembilannya di fase gugur Piala Dunia. Penyerang sekaligus kapten Portugal tersebut mencetak gol melalui eksekusi dari titik putih pada menit ke-68 setelah wasit memberikan hadiah penalti ya buat Portugal setelah meninjau ulang tayangan asisten wasit video gitu ya, akibat pelanggaran pemain Kroasia di kotak terlarang. Dan gol tersebut berhasil mengubah kedudukan menjadi imbang satu sama, sekaligus membangkitkan semangat Portugal yang sebelumnya sempat tertinggal gitu teman Pro 2. Dan sepanjang pertandingan Ronaldo beberapa kali mengancam pertahanan Kroasia ya. Jadi dia sempat melepaskan peluang di babak pertama dan juga dinyatakan berada dalam posisi offside di awal babak kedua. Tapi setelah menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti dengan sempurna, Ronaldo tetap menjadi ancaman bagi lini belakang Kroasia sebelum akhirnya digantikan sama Ruben Neves ya di menit ke-81 sebagai bagian dari penyegaran taktik yang dilakukan sama pelatih Roberto Martinez. Jadi biarpun sang kapten udah ninggalin lapangan nih teman Pro 2, Portugal tetap mampu menjaga tekanan sampai penghujung pertandingan ya. Dan upaya ini membuahkan hasil pada masa tambahan waktu ketika Rafael Leao mengirimkan umpan yang diselesaikan Goncalo Ramos jadi gol di menit 90+4 teman Pro 2. Dan Kroasia sebenarnya sempat cetak gol balasan ya di menit-menit akhir, tapi dianulir setelah diperiksa ulang karena terjadi offside sehingga Portugal mempertahankan keunggulan 2-1 sampai peluit panjang dibunyikan teman Pro 2. Dan kemenangan Portugal ini memastikan dia melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya. Selanjutnya mereka bakal berhadapan sama rival semenanjung Iberia yaitu Spanyol di hari Selasa 7 Juli 2026 dalam laga yang diperkirakan jadi salah satu pertandingan yang paling menarik di fase gugur turnamen nih teman Pro 2.

0: Sik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, anjing. Udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapat teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Timnas Panjat Tebing Disiplin Speed Indonesia bakal memulai perjuangan pada World Climbing Series Krakow 2026 ya. Di Polandia pastinya, karena di Krakow sana. Hari Jumat ini dengan sejumlah jadwal dalam nomor pertandingan kualifikasi tunggal putra, putri dan juga relay campuran Teman Pro 2. Jadi siang ini waktu Indonesia Barat ya, udah mulai kualifikasi nih Teman Pro 2, informasinya disampaikan sama asisten pelatih Timnas Panjat Tebing Disiplin Speed Indonesia, Fitriani, di sela-sela mendampingi tim di Krakow sana ya. Kemudian berdasarkan hasil TM atau technical meeting, kualifikasi dimulai dari tunggal putra. Kemudian setelah semuanya beres nih, tahapan selanjutnya adalah ke tunggal putri. Kemudian nanti sekitar jam 5 waktu Indonesia Barat ya, tahapan buat latihan relay campuran buat peserta ini baru akan dimulai. Dan lebih lanjut katanya sejam setelahnya para atlet bakal mulai mengikuti babak kualifikasi di nomor tersebut Teman Pro 2. Dan berdasarkan dari jadwal International Federation of Sport Climbing ya, sebagai penyelenggara, rangkaian perlombaan bakal berlanjut besok di Sabtu 4 Juli 2026. Kemudian turnamen dilanjutkan dengan babak final tunggal putra dan putri yang dijadwalkan berlangsung siang waktu Indonesia Barat ya, jam 12 sampai dengan jam 1. Kemudian upacara penghormatan pemenang bakal digelar setelah semua final dalam dua kategori tersebut selesai Teman Pro 2, seperti itu. Jadi agenda hari kedua berlanjut dengan final relay campuran ya, di jam 4 sampai dengan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Setelahnya kembali diikuti seremoni penyerahan medali. Sementara itu di hari Minggu atau hari terakhir ya, tanggal 5, jadi penutup rangkaian turnamen melalui nomor relay putra dan juga putri. Terus buat menghadapi World Climbing Series Krakow ini, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia mengirimkan total 7 atlet ya buat berlaga dengan peserta dari berbagai belahan dunia. Mereka terbagi atas 4 atlet putra dan juga 3 putri. Dan keempat atlet putra tersebut atas nama Fedrik Leonardo, Rahjati Nur Samsa, Aditya Trisyahria, dan ada atas nama Antasyari Robi Alhilmi. Sementara 3 atlet putri yang dimaksud atas nama Desak Made Rita Kusuma Dewi, kemudian ada atas nama Rajiah Salsabila, dan terakhir adalah Kadek Adi Asi. Good luck Indonesia.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

dunia olahraga Taman Pro 2 ya. Tunggal Putri Indonesia Maila Cahya Avilian Pratiwi menjadikan kejuaraan Asia Junior 2026 sebagai bahan evaluasi penting buat menatap kejuaraan dunia junior atau World Junior Championship ya di tahun ini. Jadi Maila terhenti di perempat final setelah kalah dari wakilnya Cina, Yi Qingping. Yi Qingyin maksudnya. Dengan skornya adalah 17-21, 10-21 di Yatsushiro City General Gymnasium ya. Jadi ini kemarin bertepatan eventnya adalah di Jepang sana. Di game pertama, Maila ini masih bisa ngasih perlawanan dan jaga jarak poin dengan wakilnya Cina ya, Yi Qingyin. Tapi setelah kehilangan game pembuka, pemain muda Indonesia ini kesulitan keluar dari tekanan lawan pada game kedua, Taman Pro 2. Nah, Maila bilang kalau lawannya punya kualitas serangan yang cukup menyulitkan, terutama dari pukulan smash dan permainan depan net yang cepat begitu ya. Jadi biarpun terhenti di 8 besar tunggal putri, Maila menilai pengalaman menghadapi pemain kuat seperti Yi jadi bekal berharga buat memperbaiki penampilan pada turnamen berikutnya. Jadi Maila bilang fokus dan pola pikir masih jadi dua aspek utama yang harus dibenahi sebelum tampil di kejuaraan dunia junior 2026 ya, yang dijadwalkan di Kairo, Mesir pada awal Oktober nanti, Taman Pro 2. Yang pasti kita sebagai warga negara Indonesia turut mengawal gitu ya. Maila Cahya Avilian, kira-kira seperti apa nanti permainannya di Kairo, Mesir ya. Mengingat ini adalah kejuaraan dunia gitu, Taman Pro 2. Pasti kita semua penasaran seperti apa ya. Tinggal menghitung bulan aja, karena sekarang larinya bulan tuh cepet banget. Sekarang aja udah Juli tiba-tiba ya. Bulan Oktober berarti sekitar ya 3 bulan lagi. 3 kali kedip kali ya. Baiklah, nanti kita akan bagi-bagi informasi dari dunia entertainment ya, dari tanah air dan juga dari luar negeri gitu. Ada informasi apa, tetap di sini ya, di 97,5 Pro 2 Cirebon. Teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih di Santai Siang ya. Tersisa waktu sebentar lagi, karena kita cuma sampai jam 3 sore aja, teman Pro 2. Kalau tadi kita sudah bahas informasi dari dunia olahraga, sekarang kita beralih ke informasi dari dunia hiburan. Kalau kamu penggemar K-pop, pasti udah gak asing ya sama nama G-Dragon. Apalagi kemarin ini baru-baru ini mereka maksudnya G-Dragon barengan sama Big Bang mau reuni gitu kan. Jadi namanya balik lagi, ngangkat lagi gitu teman Pro 2. Nah ternyata bintang K-pop ini, G-Dragon, resmi ditunjuk sebagai duta kehormatan untuk sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO yang bakal digelar di Busan, Korea Selatan ya. Korea Heritage Service menyatakan kalau penunjukan penyanyi sekaligus rapper yang punya nama asli Kwon Ji Yong tersebut didasarkan pada pengaruh globalnya begitu, terus juga kontribusinya terhadap budaya dan seni, dan upayanya G-Dragon dalam mempromosikan berbagai kegiatan buat kepentingan publik, dan juga kepeduliannya terhadap isu-isu sosial melalui sebuah karya seni yang dia ciptakan gitu teman Pro 2. Sebagai duta kehormatan, G-Dragon bakal mendukung kampanye global bertajuk Heritage in Peace yang bakal diluncurkan bersama Just Peace Foundation ya, dan juga UNESCO pastinya. Dan kampanye ini bertujuan buat mendorong partisipasi masyarakat, pelaku usaha, dan juga pemerintah kota dalam upaya melindungi situs warisan dunia gitu. Dan sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO sendiri bakal berlangsung di 19 sampai dengan 29 Juli ya, di Busan, Korea Selatan. Nah, kalau kita bicara sedikit tentang Korea Heritage Service ini ya, mereka ini ternyata menyebut G-Dragon sebagai mitra ideal buat meningkatkan kesadaran masyarakat internasional gitu ya, mengenai pentingnya Komite Warisan Dunia UNESCO. Jadi komite ini merupakan badan utama UNESCO yang bertugas menetapkan dan juga melindungi situs-situs warisan budaya dan alam dunia. Korea Selatan sendiri bakal jadi tuan rumah sidang tersebut buat pertama kalinya sejak bergabung dengan Konvensi Warisan Dunia UNESCO di 1988 ya, atau setelah 38 tahun lamanya. G-Dragon sendiri juga bakal tampil dalam nanti itu istilahnya video promosi gitu ya, dan acara kampanye buat menyampaikan pesan tentang perdamaian melalui budaya dan partisipasi. Dalam beberapa tahun terakhir emang G-Dragon ini aktif banget ya. Di 2024 dia mendonasikan hak cipta karya-karyanya buat mendirikan Just Peace Foundation. Ini adalah sebuah organisasi nirlaba yang namanya merupakan gabungan dari kata justice atau keadilan dan peace, perdamaian. Dan sekarang ini G-Dragon menjabat sebagai ketua kehormatan dari yayasan tersebut, teman Pro 2.

Dwayne Johnson ngasih bocoran kalau film Moana 3 ternyata sedang dalam proses pengembangan dengan Disney gitu ya. Jadi sudah ada perbincangan gitu kalau bakal ada Moana yang ketiga. Yang kedua aja kayaknya film belum nonton nih, belum sempat kapan hari ya. Tapi biarpun demikian nih, Dwayne Johnson atau yang akrab di sapa The Rock ya, kita tahu ya, menegaskan kalau fokus utama sekarang ini masih tertuju pada perilisan film live action Moana. Jadi kemarin ini awalnya kan versi animasi sukses besar tuh yang pertama, terus ada dibikin lagi yang kedua. Nah sekarang mau dibikin versi live actionnya, di mana sebenarnya si Dwayne Johnson itu juga terlibat lagi ya, memerankan karakter setengah dewa si Maui itu, teman Pro 2 kayak gitu. Jadi memang fokusnya masih ke live action. Berarti kalau ada bocoran seperti ini udah confirm berarti ya, bakal ada Moana ketiga gitu ya. Dah, Dwayne Johnson dan si Ali Cravalho bakal diperkirakan balik lagi buat ngisi suara sebagai Maui dan juga Moana dalam film Moana yang ketiga, teman Pro 2. Jadi kenapa bisa sampai ada perbincangan yang ketiga? Karena secara finansial begitu ya, mereka ini bisa dibilang sukses karena Moana yang pertama aja itu berhasil meraup pendapatan global sebesar $680 juta ya, waktu dirilis di tahun 2016 lalu. Berarti udah 10 tahun film Moana yang pertama nih, teman Pro 2. Kemudian popularitasnya semakin melonjak pesat ya, hingga jadi salah satu judul yang paling banyak ditonton di platform streaming Disney Plus, teman Pro 2. Jadi kalau Moana kedua sendiri awalnya dikembangkan sebagai serial gitu, tapi akhirnya diubahlah jadi film layar lebar gitu, teman Pro 2. Setelah mencetak pembukaan fantastis sebesar $225 juta di akhir pekan Thanksgiving 2024, sequelnya sukses dengan total pendapatan $1.59 miliar di seluruh dunia gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ketiga, mereka berani banget ya. Biasanya kalau udah film pertama dan kedua sukses tuh jaminan, tapi ada juga sih yang flop. Ya kita tungguin aja ya, semoga bener nih omongannya Dwayne Johnson, teman Pro 2. Tapi sebelum itu kayaknya kita nungguin live actionnya dulu ya, karena si film Moana versi live action ini bakal tayang lebih dulu, yaitu di 10 Juli 2026.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti Bola.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Thank you teman Pro 2 udah tune in di Pro 2 Hitlist. Lanjut sampai di santai siang hari ini ya. 3 Juli 2026, bentar lagi bakal ada Cheers Up buat nemenin kamu update informasi dari wilayah Cahayu Majakuning dan sekitarnya ya. Sampai nanti jam 7 malam barengan sama Adit dan juga Gina. Jangan lupa teman Pro 2 untuk bisa download RRI Digital. Jadinya kamu bisa dengerin kita di mana aja ya, dan semua produksi kita ada di situ RRI Digital. Terus kalau misalnya kamu pengen baca-baca berita gitu ya, informasi terbaru, kamu boleh kliknya adalah rri.co.id/Cirebon. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 2. Siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: Pro 2 FM, teman baik kamu.
2: Yo, selamat datang kembali teman Pro 2 barengan Adit dan Gina di Cheers Up.
1: Cheers Update. Luar biasa, hari ini melelahkan sekali.
2: Kenapa, Gin? Kenapa, kenapa? Kayaknya akhir-akhir ini tiap siaran kamu membukanya dengan keluhan.
1: Karena semua orang harus tahu aku banyak masalah.
2: Apa-apa? Masalah terbaru kamu apa?
1: Yang terbaru itu aku beneran kayak malas keluar rumah. Emang aku gak ngerasa di luar panas banget?
2: Panas? Setuju?
1: Iya kan?
2: Kayak karena sekarang tuh gak tau ini kalau jokes udah umum beredar. Katanya mataharinya tiap orang satu di Cirebon tuh.
1: Ya ampun, udah gak 7 lagi ya. Padahal di yaumul akhir kan 7.
2: Kamu mau lebih. Iya, katanya orang ini enggak meme ini yang beredar di jokes lokal anak-anak Cirebon di media sosial. Katanya panasnya Cirebon tuh kayak satu orang tuh kebagian satu matahari.
1: Jadi bukan di desa-desa aja ya satu matahari, tapi setiap orang mataharinya satu.
2: Tiap orang punya mataharinya satu.
1: Ide, kalau punya satu orang matahari satu, orang-orang kaya dong, enggak usah belanja kan?
2: Wah, itu kan beda lagi itu, department store. Nah, ini juga yang bikin kayak kita lihat di pinggir jalan ya, makin hari ada aja tambahan ini tukang es teh.
1: Oh iya benar.
2: Ada tukang es teh baru ya.
1: Benar
2: kan?
1: Benar. Dan anehnya selalu laku ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Selalu laku. Ya orang mah ada rezekinya kali. Orang selalu laku kan seneng orang usaha.
1: Iya, maksud aku dengan walaupun banyak persaingan nih di kalangan para pedagang es teh, tapi masing-masing tuh kayak selalu terjual gitu loh si es tehnya. Karena mungkin ya saking panasnya itu.
2: Oke, nah hari ini teman Pro 2 kita akan bahas tentang musim kemarau di Cirebon dan sekitarnya yang katanya ya ini diprediksi lagi puncak-puncaknya nih Gin. Bahkan BMKG sendiri ini nanti kita akan bacain juga. Ini memprediksi bakal ada kekeringan.
1: Wow.
2: Ngeri ya.
1: Dompet.
2: Iya sih itu pasti. Emang ini kekeringan ini air.
1: Oh iya. Aduh ngeri ya.
2: Ngeri ya, nanti kita akan kasih informasinya ke kamu sambil jawab juga nih. Kamu tim yang ngapain kalau musim panas atau lagi puncak kemarau gini? Tim yang mager tadi kayak gini di rumah aja? Atau tim yang keluar rumah tapi harus beli es teh berkali-kali?
1: Iya.
2: Atau yang mandinya sehari bisa sampai 3 kali, 4 kali? Atau yang apa lagi Gin?
1: Atau yang selalu harus standby kipas angin ataupun AC.
2: AC, AC.
1: AC.
2: Boleh kasih tahu jawabannya teman Pro 2 ya. Kamu bisa WhatsApp ke nomornya Pro 2 di 08 11 20 20 937.
1: Atau kamu bisa ikutan isi question box. Atau mungkin kamu bisa kita telepon juga ya.
2: Iya, yang mau ikut gabung nanti mau curhat di daerah kamu panasnya seberapa panas sih, boleh banget.
1: Boleh banget. Kita tungguin teman Pro 2.
2: Iya.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: What's up?
1: Cirebon's
0: update.
2: Balik lagi di Cheers Up
3: Cirebon's update.
2: Yes, teman Pro 2 BMKG memprediksi puncak kemarau atau kekeringan akan terjadi 2 bulan lagi.
3: Oh my god.
2: Dan ini akan diprediksi 2 bulan pun apa berarti? Agustus, September,
3: September.
2: Ya. Jadi ini BMKG alias Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jawa Barat mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan ya terhadap potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi pada puncak musim kemarau 2026.
3: Dan Cirebon ini jadi salah satu wilayah yang masuk dalam daftar prioritas perhatian karena punya potensi terdampak berkurangnya pasokan air akibat menurunnya curah hujan.
2: Jadi ini agak ada ini nggak, ada kamu ada trauma nggak sama kemarau kekeringan gitu?
3: Sejauh ini ya, selama aku tinggal di sini sih alhamdulillah belum, dan semoga tidak terjadi ya seperti yang diprediksikan ini di bulan-bulan ke depan.
2: Oke.
3: Kamu ada di sana, ada nih pasti di daerah Babakan kan?
2: Kalau Babakan nggak?
3: Oh iya.
2: Babakan nggak. Cuma ada beberapa titik kan kebun tebu banyaknya. Kalau kemarau tuh mengakibatkan kebakaran lahan tebu, pohon tebunya suka kebakaran gitu.
3: Benar.
2: Nah itu yang bikin traumanya adalah karena asapnya kan kemana-mana terus kadang kan bikin apa naik motor kita gitu berkendara jadi nggak fokus karena kadang penglihatan kita ketutupan asap.
3: Benar. Dan pastinya kalau misalnya nggak ada hujan ya air bersih mungkin nggak semua sih ya. Di beberapa titik di Cirebon pasti ada yang airnya itu kalau kemarau beneran surut gitu ya.
2: Iya betul.
3: Terus tadi ke lahan pertanian juga jadinya mengering. Kecuali kalau di daerah Kuningannya itu masih ada hujan. Misalnya hujannya masih ini ya. Terus juga pastinya kita aktivitas kita sebagai masyarakat juga ini jadi terganggu.
2: Betul. Nah ini juga katanya benar tadi periode Agustus dan September ini musim kemaraunya akan semakin kuat. Bahkan gak cuma ketersediaan air bersih tapi juga akan memengaruhi kayak sektor pertanian dan peternakan. Karena kan namanya pertanian butuh air.
3: Betul.
2: Kalau kering siapa yang akan mengairi sawah-sawah itu?
3: Iya benar.
2: Dan juga ini katanya sih memang udah jadi kondisi kekeringan ataupun kondisi yang akan dialami setiap tahunnya. Makanya waspadanya dari sekarang. Antisipasinya terutama dari pihak Pemda ya, pemerintah daerah untuk mau diapain nih nanti ketika menghadapi ini. Apakah nanti menggunakan cadangan air ya yang ada di setu-setu atau embung-embung gitu ya.
3: Iya. Berarti setu patok nanti mengering lagi.
2: Mengering dia bisa
3: menjadi savana.
2: Kering banget. Aku pernah itu kan di tengah-tengahnya setu patok kan ada ini ya, ada
3: Pulau Jawa.
2: Gunung. Aku pernah naik sampai ke atas. Itu kondisi kering banget.
3: Oh, jadi kalau kering
2: kita bisa ke tengah. Kalau sekarang kan lagi tinggi tuh airnya.
3: Iya. Tapi kalau misalnya hujan panas kayak gini mau muncak juga agak males ya.
2: Karena anginnya kenceng kalau musim kemarau gini nih.
3: Iya benar. Jadi enaknya sih ya udah di rumah aja rebahan ya.
2: Betul.
3: Kalau kamu emang kalau panas emang mau rebahan aja.
2: Enggak, aku aktivitas tapi aku tadi pasokan es tehnya harus jalan terus.
3: Iya.
2: Esnya ya kan.
3: Padahal enggak sehat ya.
2: Iya benar sih.
3: Kalau kamu apa nih teman Pro 2?
2: Kasih tahu kita.
3: Iya, nanti kita coba tanya teman Pro 2 ya yang sudah bergabung. Kita tanyain kira-kira
2: kalau musim panas ngapain?
3: Ngapain? Enaknya ngapain atau apa ya? Hobi favoritnya?
2: Ya,
3: bukan hobi ya, apa sih?
2: Kegiatan. Kan ada orang-orang yang kayak ketika nih kalau di sepak bola musim panas itu musim untuk jual beli pemain.
3: Oh iya.
2: Ya kan transfer musim panas.
3: Summer
2: update. Terus juga kalau di apa anime misalnya di dunia anime. Itu kalau musim panas ada tuh rilis-rilisan anime baru, anime musim panas.
3: Oh iya, benar-benar. Nah kalau kamu
2: apa ya? Kasih tahu.

0: 97,5/2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Iya.
0: Ada Noah Extra Man Girl dengan Suara Dalam Kepala.
1: Suara Dalam Kepala ketika aku menghadapi cuaca panas adalah pengen cepat nyampe.
0: Kemana?
1: Ke tujuan dong.
0: Tujuan kamu apa?
1: Ya kantor ini kan rumahku.
0: Guys. Udah daripada ngaco ngobrol sama Gina ya teman pro 2, kita mau ngobrol aja sama
1: teman
0: pro 2 yang pastinya bakal sharing ya kan terkait cuaca panas.
1: Terkait
0: banget nih bahasa.
1: Jadi you remembering me to someone.
0: Oke, kita akan terhubung ya bareng.
1: Siapa ya kira-kira?
0: Udah ada. Halo, selamat sore.
2: Halo.
1: Siapa namamu dan di mana rumahmu?
0: Oke. Ada siapa nih?
1: Kenapa kamu ketawa doang? Jawab.
0: Jawab nih, dengan siapa, di mana? Semalam.
2: Aku Salsa.
0: Halo Salsa.
1: Salsa.
2: Dan aku juga tinggalnya di Cirebon.
1: Oh, oke. Okay. Jadi Salsa dapat matahari satu, dapat jatah matahari satu.
0: Orang Cirebon.
2: Iya.
0: Salsa, tapi Salsa setuju nggak kalau akhir-akhir ini cuacanya panas banget sampai panasnya tuh menembus kulit. Menembus kulit. Sampai kalau kayak kita pakai sunscreen atau pakai body lotion tuh percuma ya. Iya gak sih?
2: Setuju banget. Soalnya kalau misalnya aku keluar itu langsung kerasa panas dan kadang perih gitu kulitnya kalau kena matahari.
0: Tapi kamu bukan sejenis pampir gitu kan yang takut kena sinar matahari?
2: Enggak dong.
1: Cak, akrab banget.
0: Salsa
1: tadi kalau Adit tuh tim panas-panas minum es teh. Terus kalau aku panas-panas diem di rumah ngadem ber-AC. Yang penting ada AC, ada kipas angin lah ya. Kalau kamu tim apa nih, Salsa?
2: Kalau aku tim dua-duanya.
1: Jadi nge-es teh juga sama harus di tempat yang adem juga.
2: Iya, terus tidur siang juga.
0: Jadi nanti aktivitasnya kalau udah matahari terbenam gitu ya, Salsa.
2: Iya.
0: Oke. Nah, Salsa di Cirebonnya di mana nih spesifiknya? Boleh cerita juga nggak di daerahnya sekarang kondisinya gimana? Terus juga mungkin ada nggak tukang es teh baru di sana?
1: Dia petugas sensus ekonomi.
0: Kan lagi ramai sekarang petugas sensus. Gimana Salsa? Di mana nih?
2: Aku tuh sebenarnya enggak di Cirebon, tapi aku tuh daerah Majalengkanya. Cuma aku sering ke Cirebon karena aku ada kegiatan di sana.
0: Okay.
2: Kalau di tempat aku sendiri panasnya 11-12 sih sama Cirebon. Beneran yang kayak kalau udah di atas jam 9 itu panasnya udah panas banget. Jadi kalau keluar itu wajib pakai jaket.
0: Oke. Tapi Salsa ini termasuknya Gen Z karena dia tadi bilangnya 11-12.
2: Iya.
0: Kalau Gen Alpha beda lagi, Gin.
1: Apa tuh?
0: Dia bilang 6-7.
1: Oh, beda ya. Aku baru tahu.
0: Oh, baru tahu.
1: Iya.
0: Jadi kalau Gen Z kan masih
1: 11-12.
0: Kalau Gen Alpha sekarang udah
1: 6-7 lah.
0: Iya.
1: Oh my god. Baru tahu aku. Berarti aku generasi apa? Salsa, kalau di tempat Salsa itu termasuk daerah yang ini enggak kering sulit air bersih enggak kalau pas hujan begini? Hujan lagi.
0: Kemarau
1: begini.
2: Kalau sekarang sih belum kerasa ya, tapi sejauh ini masih aman sih untuk air. Belum ada kekeringan atau gimana di daerah sini.
1: Nah, ngomongin kekeringan, Salsa, kata prediksinya BMKG akan ada di puncak musim kemarau dan itu berpotensi menyebabkan kekeringan di bulan Agustus sampai September. Kalau Salsa sendiri ada persiapannya nih, walaupun ya daerahnya misalnya nggak sulit air bersih, tapi Salsa kira-kira mau ngapain nih untuk menghadapi musim panas kayak kemarau ya?
2: Mau menghemat air biar ada alasan kalau misalnya malas mandi.
0: Ini gak nyetok minuman dingin.
2: Iya, aku pasti nyetok. Aku selalu nyetok ice cream, okay. Terus nyetok minuman-minuman dingin di kulkas.
0: Oke, okay. Salah satu ininya ya, strategi untuk menghadapi cuaca panas ekstrim ini ya, Salsa ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Baiklah, Shasha, terima kasih banyak ya. Mm-hmm. Selamat menikmati kembali es tehnya.
0: Mm-hmm. Dan
2: iya, makasih juga.
0: Selamat menikmati musim panasnya.
1: Oh iya, it's summer time. Okay.
0: Sehat-sehat, Shasha, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Iya, bye-bye.
0: Bye. Nah, itu kan Salsa ya, oh, gitu. Jadi tipsnya katanya hemat air,
1: iya,
0: akan stok minuman-minuman dingin gitu.
1: Bener. Tapi yang perlu di underline ya itu adalah kalaupun misalnya cuaca di luar nih panas banget, mm-hmm, gitu, kayaknya akan lebih bijak kalau yang di apa ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu hal-hal yang
0: baik,
1: bisa menghidrasi tubuh ya.
0: Mineral.
1: Betul.
0: Jangan lupa konsumsi vitaminnya juga.
1: Iya, maksudnya kita ya es teh emang segar sih ya, iya, tapi akan lebih bijak lagi kalau misalnya air mineralnya itu yang lebih banyak dari,
0: betul,
1: es tehnya.
0: Ya, apalagi begitu, minum es teh sambil dengerin es teh 12.
1: Hati berkata disentuh dia.
0: Itu lebih ke Arman Maulana ya kayaknya ya. Oke, teman Radio, nanti kita akan balik lagi dengan informasi terupdate lainnya.
1: Tetap di Cheers Up,
0: Cirebon's Update.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

dia Salma Salsabila, teman Pro 2 berharap pada Timur nemenin kamu di jam 16.20 menit waktu Indonesia Barat. Gimana di luar masih panas ya, walaupun udah hampir terbenam gitu mataharinya, tapi kok masih aja panas. Entah sampai kapan sih teman Pro 2, tapi kita nikmati dan syukurin aja karena kalau hujan pun seringnya kita mengeluh kan, jadi ya udah kita nikmatin aja situasi kemarau seperti sekarang ini. Ada hal yang bisa kita syukurin, salah satunya adalah kita bisa pergi ke manapun ya kan. kalau kemarau musim panas kan jadi nggak khawatir nanti tiba-tiba hujan gitu ya teman Pro 2. Soal musim kemarau ini teman Pro 2, ini dari BMKG tadi memprediksi akan terjadi kekeringan, dan menurut BPBD ya, masyarakat diminta untuk mewaspadai angin kencang dan juga kebakaran lahan nih yang mulai mengintai Cirebon teman Pro 2. Contohnya ini pada hari Selasa 30 Juni 2026 malam, ada sebuah pohon yang tumbang ya, pohon mangga berukuran besar tumbang di tempat pemakaman umum Semboja, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Tidak ada korban jiwa ya maupun luka-luka dari kejadian tersebut, dan petugas BPBD juga ini langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan. Kemudian ya teman Pro 2, langsung petugas memotong batang pohon yang roboh ya, yang berhasil ditangani. Terus juga petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP mendapat laporan juga nih kalau terjadi kebakaran lahan kosong di wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Jadi teman Pro 2, ada banyak hal yang harus kita waspadai juga ya di musim kemarau seperti sekarang. Seperti tadi ya, angin kencang dan juga yang menyebabkan pohon tumbang serta kebakaran lahan. Jadi tetap waspada teman Pro 2.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Imbauannya selain datang dari BMKG, BPBD, Dinas Kesehatan juga mengimbau nih Temam Roda khususnya untuk masyarakat Kota Cirebon untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba ini. Karena kenapa ya? Kenapa? Karena memang kondisi panas matahari di siang hari yang sangat terik dan malamnya dingin sekali. Nah, kondisi ini rawan terhadap berbagai penyakit khususnya yang berkaitan dengan gangguan pernafasan. Ini menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Siti Maria Listiawati mengatakan musim pancaroba tahun ini disertai peningkatan suhu yang cukup signifikan, bahkan para ahli menyebut sebagai Godzilla El Nino yang menyebabkan cuaca jadi lebih panas nih dibanding biasanya. Jadi disarankan nih oleh Ibu Dr. Siti Maria bahwa untuk kamu nih teman Pro 2 masyarakat Cirebon dan sekitarnya yang lagi dengerin nih teman Pro 2 ya, katanya untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan terutama saat matahari berada di titik puncak terik yaitu sekitar jam 10 sampai jam 3 sore. Kalau misalnya aktivitasnya ini gak bisa dihindari, harus keluar ya, ini disarankan mencari tempat yang teduh atau menggunakan pelindung diri seperti topi, payung, atau pakaian yang bisa melindungi tubuh dari paparan sinar matahari secara langsung. Terus juga kamu diminta untuk memperbanyak konsumsi air putih ya supaya tubuh tetap terhidrasi, karena asupan cairan yang cukup sangat penting untuk membantu menurunkan suhu tubuh sekaligus mencegah dehidrasi ataupun serangan heat stroke yang berpotensi menyebabkan kesehatan ya. Terus juga jangan lupa untuk pakai masker saat beraktivitas di jalan yang berdebu atau ketika kondisi kamu lagi gak fit ya. Penggunaan masker juga ini dinilai bisa ngebantu ngurangin risiko infeksi saluran pernapasan yang cenderung meningkat di musim kemarau. Begitu ya, kondisi udara yang kering selama musim kemarau ini berpotensi memicu peningkatan sejumlah penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut, gangguan kulit akibat kulit kering, hingga reaksi alergi teman Pro 2.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

di Cheers Up, Cirebon's Update Emang Bro 2. Apalagi yang terupdate, masih soal musim kemarau ya. Ini ada BBWS Cimancis yang menggelar rakor mengantisipasi musim kemarau nih teman Pro 2. Jadi mana ini tadi informasinya? Oh ini dia. Jadi Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung menggelar rapat koordinasi antisipasi potensi kekeringan akibat musim kemarau 2026 di rapatnya ini di aula kantor BBWS Cimancis Kota Cirebon. Nah, jadi lewat rapat ini nomor 2, pihak Cimancis sendiri BBWS Cimancis menghadirkan pihak-pihak terkait seperti BPBD, Dinas Pertanian, Dinas PUPR hingga pihak Perumda Air Minum. Jadi rakor ini digelar setelah adanya pemaparan dari BMKG tentang potensi tadi ya kemarau ekstrim. Lembaga ini memprediksi tingkat kekeringan jauh lebih tinggi dari perkiraan awal gitu. Jadi bagaimana caranya BBWS Cimanuk Cisanggarung ini menyiapkan seluruh sumber daya baik personel ataupun peralatan operasionalnya untuk siap siaga ya. Melibatkan juga unit pengelola bendungan, petugas operasi dan pemeliharaan jalan irigasi hingga tim teknis di lapangan gitu ya. Terus nanti katanya nih teman Pro 2, masyarakat diimbau untuk menyampaikan laporan secara berjenjang lewat pemerintah desa hingga pihak kecamatan, yang nantinya laporan ini akan diteruskan ke dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti oleh BBWS ya, pokoknya supaya bisa ini ya apa namanya tetap memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat begitu, termasuk juga untuk menopang kebutuhan irigasi dan lainnya ya teman berdua, pertanian dan sebagainya. Jadi apabila seluruh pengguna mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dan tidak terjadi pengambilan air secara liar, kebutuhan irigasi ini dipastikan tetap bisa dilayani dengan baik selama musim kemarau begitu. Tuh ya, semoga sih ya mungkin prediksinya akan parah gitu ya, tapi semoga yang terjadi nantinya tidak separah itu. Kita berdoa aja ya, semoga airnya terus tetap melimpah, pertanian tidak kering, pokoknya kita gak ngalamin kekeringan ekstrim seperti yang diprediksikan ya.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

kuhadapkan padamu, sementara segala kehebatan fana bagimu. Lalu aku datang dengan segenap dosa dan luka, cahaya di atas cahaya, engkau yang kusebut cinta.

Ada G-Rox tiket ke surga teman Pro 2 ya, biar kita juga dapat tiket ke surga. Ayo kita ibadah teman Pro 2. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu ya teman Pro 2, untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya yang juga sudah memasuki waktu maghrib ini teman Pro 2. Dan tentunya kamu masih di sini barengan sama Adit dan juga Gina di Sore Ceria Cheers Up Cirebon's Update.

jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

pulih. Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

selanjutnya ada terjadi kebakaran teman Pro 2, di mana kebakaran hebat melanda sebuah pabrik rumah kayu di blok Como ya, di Desa Pilangsari, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada hari Rabu kemarin tanggal 1 Juli 2026 teman Pro 2. Ini terjadi pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan ini kebakarannya menjadi pusat perhatian warga yang melintas di Jalan Pantura Bypass Pilangsari, teman Pro 2. Banyak warga berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan proses pemadaman. Bahkan sebagian turut membantu petugas agar api tidak semakin membesar. Gudang ini diketahui menyimpan berbagai material kayu untuk kebutuhan bahan bangunan, teman Pro 2. Dan kondisi tersebut membuat api dengan cepat membesar, karena sebagian besar isi gudang merupakan material yang sangat mudah terbakar. Nah, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Jajat Wibisono, mengatakan hingga kini penyebab kebakaran masih belum bisa dipastikan ya. Diduga sementara ini masih didalami oleh pihak kepolisian, teman Pro 2. Nah, kebakaran ini juga sempat membuat petugas kewalahan ya, teman Pro 2. Dikabarkan ada sejumlah 15 personel yang diterjunkan ke operasi tersebut. Dan untuk menjaga keselamatan petugas, ini komandan menginstruksikan kalau pemadam atau petugas hanya boleh berada di gudang sekitar 10 menit. Setelah itu mereka keluar untuk bergantian, teman Pro 2, karena memang asapnya ini sangat tebal ya, dan juga pandangan terbatas, sehingga anggota apabila terlalu lama di dalam ini bisa mengalami sesak napas, teman Pro 2. Nah, ini juga mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Selama proses pemadaman ini dibutuhkan setidaknya 42 ribu liter air ya, teman Pro 2. Dan api berhasil dipadamkan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Artinya berlangsung 5 jam lebih dari 21, sekitar pukul 21.45 ya teman Pro 2, sampai dengan pukul 2, 5 jam lah kurang lebihnya ya teman Pro 2. Hingga kini besaran kerugian yang dialami pemilik masih dalam proses pendataan, teman Pro 2. Namun ada satu rumah warga yang terdampak akibat peristiwa tersebut. Nilai kerugiannya mencapai 70 juta rupiah. Nah, ini dari kejadian ini teman Pro 2, pihak damkar lagi-lagi ya memberikan himbauan untuk berhati-hati, terutama pada percikan api ataupun konsleting listrik ya teman Pro 2. Jadi mesti lebih waspada lagi, dan juga ini masyarakat mengapresiasi kepada pihak damkar yang sudah turun ya, tentunya membantu memadamkan sampai dengan proses pendinginan, teman Pro 2. Dan lagi-lagi untuk penyebab kebakarannya masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Teman Pro 2, kamu masih di sini barengan sama Adit di Cheers Up alias Cirebon's Update.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman pro dua aksi pencurian kotak amal di sebuah musola di Desa Klangenan, Kabupaten Cirebon. Teman pro dua ini menghebohkan warga setelah rekaman kamera pengawas atau CCTV beredar luas di media sosial. Pelaku diduga menyamar menjadi petugas kebersihan, teman pro dua, dan membawa kabur uang infak dari dalam kotak amal. Aduh, ironi banget ya teman pro dua. Menyamar jadi petugas kebersihan tapi hatinya kotor. Aduh, ada-ada aja ini zaman sekarang ya teman pro 2. Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa teman pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Musola Al-Ikhlas yang berada di Blok Kapling RT2 RW7 Desa Klangenan, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon. Berdasarkan rekaman CCTV, seorang pria mengenakan kaos hitam dan celana panjang tiba-tiba membawa perlengkapan kebersihan. Dia niat banget ya, berarti dari rumah membawa alat pel, sapu. Aduh, kacau sih penampilannya ini. Awalnya ya gak membuat warga curiga, karena oh mungkin dia ini adalah orang yang ikhlas gitu. Tiba-tiba ngebersihin musola, tempat-tempat ibadah ya teman pro 2. Nah, sebelum melancarkan aksinya ini, pelaku tampak mengamati kondisi sekitar. Ia juga terlihat memeriksa pintu dan jendela musola, kemudian merapikan gorden. Dan setelah itu, ya, setelah dirasa aman, dia langsung menggondol kotak amal itu, teman pro 2. Dan dugaan dari pengurus musola, ya, setelah datang ke situ, kok ini kotak amalnya nggak ada, cek CCTV ternyata memang diambil teman pro 2. Banyak yang mengecam aksi pelaku karena nekat mencuri uang di kotak amal teman pro 2 ya. Dan informasi mengenai kejadian itu juga pertama kali dibagikan lewat akun Facebook di grup komunitas orang Cirebon alias Koci. Dan ini Kapolsek Klangenan membenarkan ya, pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pencurian dan saat ini penyidikan masih dilakukan teman pro 2. Polisi juga berharap identitas pelaku akan segera terungkap sehingga proses sesuai hukum akan segera berlaku ya teman pro 2. Masyarakat juga mencoba mengenali pria ini lewat rekaman CCTV. Dan juga buat kamu yang mungkin tahu atau kenal, segera laporkan ke pihak berwajib teman pro 2 ya. Dan informasi ini selengkapnya didapatkan dari radarcirebon.com. Kamunya masih di sini bareng sama Reddit di Cheers Up alias Cirebon's Update.

0: back again with two us.
1: Hey, teman radio dari penghujung acara nih. Wah, penghujung acara.
0: Kenapa sih harus penghujung banget?
1: Ya, apa dong?
0: Di akhir.
1: Karena aku nggak mau diakhiri.
0: Hari ini, kamu mau sampai malam siarannya?
1: Oke deh. Abis ini gantian aja siarannya.
0: Ya udah.
1: Ada Kang Sule.
0: Kang Sule yang siaran.
1: Iya. Enggak, dia jadi tamu.
0: Oh ya.
1: Iya, di Music Live Chat ya, teman Pro 2.
0: Susis.
1: Oh, Susis.
0: Susisnya Susis. Ndler.
1: Di sensor. Oke, teman Pro 2, hari ini seru banget ya. Kita tadi udah ngomongin musim panas.
0: Iya, terus imbauan-imbauan dari BNPB,
1: betul,
0: BMKG,
1: betul,
0: BBWS,
1: damkar.
0: Ya, tentang kewaspadaan kita menghadapi,
1: iya,
0: kemarau,
1: betul,
0: ya.
1: Ya, teman Pro 2, semoga makin waspada lagi, makin update lagi teman Pro 2, biar punya bekal untuk menghadapi musim kemarau ini.
0: Betul sekali. Kita antarkan kamu ke Kang Sule ya, bersama Edit. Bener gak sih Edit?
1: Ya, bareng Pro 2 Jakarta ya.
0: Iya, Pro 2 Jakarta.
1: Oke,
0: terima kasih buat kamu yang udah dengerin hari ini.
1: Oke, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya ya.
0: Semoga kamu

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, MLC Music Live Chat Teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini. Asik. Di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kata Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini MLC paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa Edit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdi.

0: juga,
1: presenter juga,
0: semuanya diembat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini, teman berdua. Dan buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Ah, jangan dong, jangan dong, capek. Jangan dong, jangan capek, dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produa,
0: yoi,
1: kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
2: Alhamdulillah, saya.
0: How are you today?
2: I'm good.
0: Asik.
1: Oh my god.
2: I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya nunggu.
0: Dari rumah. Perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar.
2: Panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan. Ya? Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh,
0: gitu
2: serius?
0: Kan? Ah, yeah. Iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jauh lagi tuh.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan? SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun
0: 10 tahun
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya, beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan kan.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD.
0: SD.
2: Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
0: Okay.
2: Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Itu.
2: Nah, ini baru gue percaya.
0: Ya bener.
1: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. 29. Wah, gila. Itu
2: waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh.
2: Iya. Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
2: Jadi kan gak langsung, PJ tuh gak langsung berat. Kita simulasi dulu, observasi. Nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Gitu. Jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Benar.
1: Tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena sekarang udah era Genji.
1: Genji.
2: Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Benar.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio, orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
0: Masih. Tapi Akang gimana nih lihat-lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
0: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
2: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu daerah digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral.
1: Betul.
2: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: benar.
2: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua.
1: Iya.
2: Dengan cara seperti ini.
1: Yes. Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya, ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya LC Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, gua trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
1: Benar.
2: Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Oke.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sulit satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Benar.
2: Nol ya kan. Alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih?
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini? Gua tidak bisa memastikan gua sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gua tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gua nggak punya itu dari 2014, bagaimana, gitu kan?
1: Iya benar.
2: Gua udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi. Dengan SL Medianya gitu.
1: Berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu. Visioner. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor ya kan, yang menanam saham di situ, terus udah ada marketing dan yang lain. Kalau gue pure sendiri, gue pure sendiri, ngajak teman gue kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kek, lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
2: Ya mau kan.
1: Aman Kang?
2: Dibayar.
1: Kalau nggak dibayar nggak mau.
2: Ngapain? Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Taulani TV, Deddy, kayak Pindes, gitu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue, gitu. Tapi gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan? Harus balik modal, bener.
2: Bener.
1: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus.
1: Udah kurus duluan. Udah. Aduh. Emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya.
2: Tahu Patio.
1: Nggak tahu Patio.
2: Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio. Tapi kasihan makmur ya.
0: Kasihan makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Gue
2: tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Serius kan?
2: Reggae, pop, R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka. Gitu.
1: Akhirnya
2: ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ ya.
1: Iya, benar. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang.
1: Oh, iya.
2: udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal.
2: Iya, iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya, iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya, benar.
2: Papa telepon.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
2: Iya. Gitu awalnya dia, lu ngapain ya? Ya, lu nggak berani. Udah, kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya?
2: Karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
2: Enjen
1: juga sama ya?
2: Karena ya saya pikir begini. Kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS, mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaan ya.
1: Benar
2: nggak? Karena lingkungan gua seni.
1: Iya.
2: Benar. Gitu. Terus apa atau mungkin mau ke hukum? Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ. Gua tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
1: Okay.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
2: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
2: Ya. Tapi kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
1: Oke. Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh
2: ya? Iya. Dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjen, dia bilang.
1: Oh, oke.
2: Jadi gua di sela-sela syuting gua bikin. Bikin itu dia umur 6 7 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa tuh Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun kecil banget. SD ya kan?
2: SD. SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai tajam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang.
1: Sudah gitu.
2: Nyanyi itu, kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Bener.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
1: Bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
2: Betul
1: sekali.
2: Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
1: Alhamdulillah.
0: Gokil.
1: Luar biasa.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh Lan?
2: Ada yang nggak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah, ini
0: yang baru Akang rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah, iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke. Okay.
2: Aktif di TikTok live, tuh kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah, okay,
2: gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah. Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu. Dan itu fenomena
1: memang
2: terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian. Iya. Nah mungkin gue di sini tuh agak, aduh gimana ya nih caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Benar-benar.
2: Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku enggak punya suami, enggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu.
0: Kan?
2: Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah.
1: Ya,
2: biar
1: bener.
2: Ya biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gua live, itu yang nyenep gua enggak mungkin orang yang enggak punya duit.
1: Iya.
2: Ya,
1: orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gua.
1: Iya.
2: Di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koinnya, akhirnya hancur semuanya.
0: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah.
0: Waspada
2: untuk semua orang itu.
1: Oke. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal, itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan. Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
0: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, cumbu-cumbu, hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah.
1: Iya.
2: Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya? Kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu. Dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Iya, dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama. Jangan, ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oke.
1: Kang Sule update banget tentang
0: ini. Benar.
2: Iya. Makanya kenapa gua bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kalau lu punya nggak jadi masalah.
1: Iya.
2: Lu ngoin gua gitu, atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual gitu benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Benar.
2: Banyak setelah nyenep, selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
0: Itu dia.
1: Strip entis-utisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini.
0: Betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Yeah.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener-bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Tapi Swiss kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
0: Ska gendang.
2: Serah, serah orang mau bilang apalah.
1: Iya, benar-benar. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
2: Okay, ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
0: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya, ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis, gitu. Tulis udah jadi beberapa. Terus kayaknya nih kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
2: Ya.
1: Wah, keren.
0: Wow.
1: Keren.
0: Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik ya, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, narik beca.
2: Mana Bang? Narik.
0: Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak Kang selama proses produksi?
2: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya, malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ dulu nih.
1: Oh iya bener.
2: Iya.
1: Oh iya. Oh iya.
2: Mari ingat
1: ya.
2: Seninya kuat dia.
1: Tapi
2: memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Lirik kanan, lirik kiri Bang, bukan?
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepat banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
0: Bener.
1: Darah seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan udah.
1: Iya.
2: Tag lagi, nyanyi, tag lagi. Ntar yang dipilih yang
1: depan. Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nih kurang enak nih Jun, kali lagi nih. Gitu. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan? Bener. Ngeluar energi, ngapain?
1: Betul.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambah lah kayaknya.
2: Okay. Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixingnya?
1: Berapa?
2: 4 hari. Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepet banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya nggak perfect lah gitu. Maksudnya kalau orang wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Lo iya ngapain lo gaya gitu-gitu? Eh jangan diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar. Yang
2: diambil satu. Iya iya. Time is money.
0: Iya betul.
1: Money is time.
0: Iya benar benar benar benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah ketemu.
1: Jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi aku dilempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama. Yeah. Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
0: Iya. Oke. Oke. Kita coba.
2: Misalkan
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Misal.
2: Solo.
0: Iya. Yeah. Iya benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Contoh tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
0: Gak apa-apa, contoh kan?
1: Iya.
0: Gak expect aja kan?
1: Iya, iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
0: Iya,
1: gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya, iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar.
0: Benar. Oke lanjut aja.
1: Iya, mainannya kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih Dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke, selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, okay. Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon nih si Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau kan. Ogi okay. Kacau sih Ogi okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Jadi
0: tetap DML sih. Music
1: Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Iya, betul.
0: Udah
2: seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
2: Iya, undang.
1: Benar.
0: Okay. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah.
2: Kasih.
1: Udah lapor dia, Kang.
2: Ya, itu ini apa, masih video lirik?
1: Video
2: video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih, Kang Sule bergaya koboy apakah akan jadi ciri khasnya, katanya.
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu, kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya, Kang?
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang gua.
1: Jalan L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih, Kang, dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin mengasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya.
1: Harus bijak.
0: Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelas sih.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Iya, yang salah kita.
1: Iya.
0: Maaf, Tiara. Oke, Kang. Ya. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers.
2: Apa ya? Ya, bijak dalam bermain media sosial lah. Ya. Jangan terlalu gampang percaya. Betul. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
1: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah. Gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya, Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang, mohon maaf ya, kayak DM, gabut, PCS, dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video call kan?
1: Maksudnya biar seru-seruan. Bukan, kita.
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan?
2: Iya, itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya, iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih, Kang. Boleh gak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu gak? Kangen banget katanya.
2: Prikitiu?
0: Hei.
1: Tuh, udah tuh, dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana, Kang?
2: Iya. Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
2: Jadi gua baca di salah satu apa ya? Lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke. Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu gitu. Oh. Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
1: Mungkin
0: dicecein gitu.
2: Betul.
0: Nah,
2: tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya udahlah. Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: Itu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih banyak yang masih ingat sama Prikitim sampai saat ini. Terima
1: kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Pro 2.
3: Music Life Chat.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam, malam edisi hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 teman Pro 2. Ya, Deni bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik ya, dan juga ada topik yang kita bahas nanti teman Pro 2 ya. Selada lagu pertama teman Pro 2, Deni punya dari Owl City dengan Vitamin C.

Jaga Malam di Pro 2 FM.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Yes, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2, masih barengan Denny sampai jam 11 nanti teman Pro 2 ya. Dan kamu ngerasa gak sih kalau misalkan akhir-akhir ini tuh udara malam dingin banget teman Pro 2 ya. Nah padahal kalau siangnya itu panasnya terik banget teman Pro 2 ya. Nah ini kalau apa namanya ada fenomenanya namanya teman Pro 2 ya. Ini sangat wajar terjadi karena pertengahan tahun sekitar Juli sampai Agustus ya. Ini masyarakat Jawa ini sering menyebutnya sebagai musim bediding teman Pro 2. Ada dua penyebab utama kenapa suhu malam hari bisa ngedrop drastis sekarang ini teman Pro 2. Yang pertama ini angin monsoon Australia, angin timur teman Pro 2 ya. Saat ini wilayah Australia sedang mengalami puncak musim dingin. Angin yang bertiup melewati Indonesia berasal dari benua Australia atau monsoon Australia teman Pro 2. Angin ini sifatnya kering dan dingin. Makanya selain bikin suhu udara jadi lebih rendah, angin ini juga bikin kulit terasa lebih kering dari biasanya. Bener banget teman Pro 2 ya. Apalagi Denny sekarang kan nanti pulang jam 12 ya. Itu dingin banget teman Pro 2 dan bener kulit Denny itu kalau nyampe rumah itu kering banget teman Pro 2 ya. Terus kedua ini akibat langit cerah tanpa awan atau bediding teman Pro 2 ya. Di musim kemarau tutupan awan di langit sangat sedikit atau bahkan gak ada sama sekali di malam hari teman Pro 2. Nah ini siang hari matahari terasa terik banget karena sinarnya langsung menyengat bumi tanpa terhalang awan. Terus malam hari

0: artinya bumi melepaskan energi panas yang diserapnya siang tadi kembali ke angkasa gitu ya. Karena tidak ada selimut awan yang menahan panas tersebut di atmosfer, panasnya langsung bablas lepas ke luar angkasa. Jadi akibatnya suhu di permukaan bumi turun drastis dan bikin malam sampai pagi terasa dingin banget sampai nusuk tulang dalam Pro 2 ya. Nah, nanti Denny bakal ngasih nih beberapa tips untuk menghadapi malam yang dingin ya. Tapi bukan dingin, dingin beneran ya, bukan dingin kesepian atau gimana teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen merasakan kehangatan, pastiin kamu tetap stay tune terus ya di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam di Pro 2 FM.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Itu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak dan yang jelas irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial ini.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Masih barengan Denny dan masih ngomongin soal bediding teman Pro 2 ya, atau musim cuaca dingin ekstrim. Ini kayak sekarang ya, memang butuh persiapan ekstra supaya gak gampang ngedrop. Ini kulit gak bersisik teman Pro 2, terus aktivitas sehari-hari tetap berjalan lancar. Ada beberapa tips biar kamu bisa menjaga tubuh kamu tetap hangat teman Pro 2. Ini yang pertama, pertahanan tubuh dari luar ya, pakaian dan lingkungan teman Pro 2. Gunain pakaian berlapis atau layering saat keluar malam atau subuh. Pakai baju berbahan katun yang nyaman, terus lapisi dengan jaket atau sweater tebal teman Pro 2. Memakai beberapa lapis pakaian lebih efektif menahan panas tubuh daripada satu baju tebal. Nah, yang kedua teman Pro 2, gunakan kaos kaki dan selimut tebal pas bobo atau tidur teman Pro 2. Suhu udara paling dingin biasanya antara jam 1 sampai jam 5 pagi. Lindungi kaki dengan kaos kaki pastinya. Ini pas sangat membantu menjaga suhu inti tubuh tetap stabil pas kamu tidur teman Pro 2. Kurangi paparan angin malam. Nah, ini buat kamu yang berkeliaran atau berkegiatan di malam hari, mungkin harus lebih ekstra teman Pro 2 ya. Ini pastiin kamu pakai jaket anti angin atau windbreaker teman Pro 2 dan sarung tangan. Di dalam rumah tutup jendela rapat-rapat pas menjelang petang atau sore hari teman Pro 2 ya. Habis ini masih ada lagi ya, cara buat kamu menjaga kulit biar tetap terhidrasi, tetap terlindungi, dan ada cara untuk tetap menjaga imunitas dari dalam. Jadi pastinya kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga Zong di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya. Dan akhir-akhir ini malamnya sangat dingin teman Pro 2, karena ada fenomena bediding ya. Jadi awan itu jarang banget, jadi udara panas yang disimpan di bumi itu langsung menguap ke angkasa. Jadi tidak ada udara hangat lagi yang tersisa di malam hari teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mungkin masih berkegiatan di malam hari teman Pro 2, pastiin kamu tetap ngerawat kulit ya, menghidrasi dan melindunginya. Pakai body lotion atau lip balm. Ini angin monsun Australia ini sifatnya sangat kering teman Pro 2, kulit bakal lebih cepat busik ya. kering gitu ya, dan bibir pecah-pecah. Aplikasikan pelembab pas setelah mandi, saat kulit masih setengah basah teman Pro 2. Terus hindari mandi air terlalu panas. Mandi air hangat emang nyaman banget ya, tapi kalau misalkan airnya terlalu panas, kelembapan alami kulit bakal hilang dan membuatnya semakin kering. Nih gunakan air suam-suam kuku aja, jadi panas-panas. Kalau misalkan panasnya dirasa pakai kuku udah cukup, dah pakai itu aja teman Pro 2 ya. Terus selanjutnya pastiin kamu jaga imunitas teman Pro 2 ya. Tetap cukup minum air putih, karena cuaca dingin kita sering sekali nggak merasa haus. Padahal udara kering bisa menyerap cairan tubuh, dehidrasi nggak jelas gitu, nggak berasa teman Pro 2 ya. Tetap minum minimal 2 liter sehari agar bisa memperlancar metabolisme kita teman Pro 2. Terus konsumsi makanan dan minuman hangat pastinya. Ini waktu yang tepat untuk menikmati wedang jahe, sup hangat atau teh herbal teman Pro 2 ya. Ini jahe punya efek termogenik ya, menghasilkan panas dari dalam tubuh yang bisa membantu menghangatkan badan. Nah, jaga juga asupan vitamin C teman Pro 2 dan istirahat cukup. Perubahan suhu yang drastis antara siang panas banget, terik ya, dan malam dingin, ini rentan memicu flu teman Pro 2. Jaga daya tahan tubuh kamu dengan tidur yang cukup dan konsumsi buah-buahan teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, Denny abis ini masih bakal balik lagi. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Oh my god, I'm such a cat.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pro 2 dan udah mau jam 11 ya. Artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin Denny dari jam 8 tadi teman Pro 2 ya, udah nyimak topik kita ya soal cuaca dingin atau yang biasa disebut bediding teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi berkegiatan di malam hari, pastiin kamu pakai pakaian yang tebal kalau bisa. Jangan cuma satu rangkap teman Pro 2. Kalau bisa beberapa rangkap itu lebih baik ya dibanding satu rangkap kain yang tebal. Begitu katanya teman Pro 2 ya. Kalau gitu Denny-nya harus pamit teman Pro 2 ya. Kamu jangan kemana-mana dulu karena abis ini bakal ada lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Denny pamit, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat 3 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

masa Piala Dunia. Kali ini babak 32 besar Australia versus Mesir di Dallas Stadium pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Segera kita bergabung bersama Pro 3.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporan yang disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini dalam pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional, kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan, dan semua itu membutuhkan humas lebih agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan yang ada. Itu adalah kemudian pemerintah dalam ini lalu direktur bahwa presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas presiden, termasuk kampung nelayan merah putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, dan modernisasi kapal perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan

0: dari lo, Mam?
1: Periksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwaria yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Belum bisa dijelaskan.
4: Apa itu tadi, Pak? Yang bicara, Pak?
3: Iya, ditanya baru identitas. Ya,
4: pertama. Ya.
5: Tapi ini penting yang sebagai tersangka kan, Pak?
3: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas itu. Ya.
5: Tugas.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herul Mam, Pro 3 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Soren Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan

0: merayakan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to three host nations.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
0: Unggulan utama Tionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga

0: Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunario. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3 jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Denny Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

Kick off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya, kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI, karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga VO babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Shirts ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde. Ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar, uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup biar sensasional seperti di Piala Dunia kali ini. Tim ini pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak tim belum besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang. Justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Oh justru itu ya, tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan tersendiri ya.
2: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus, skillnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam lawan Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis. Sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill, skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah, ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawan-lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurniakan oleh mereka bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepetkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Mereka tinggal lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan akan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
2: Iya.
1: Baik.
2: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim ini berpengalaman, pasti siapa bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Jadi dari bagaimanapun Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara Piala kali ini.
1: Betul.
2: Ya dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi,
1: Messi
2: pasti tetap mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina.
1: Argentina ya.
2: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisihan itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan bertarung, tetapi saya tetap masih untuk Argentina, tidak. Argentina ini dia apa namanya, dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain itu tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
1: Yeah.
2: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan telah dilalui di babak penyisihan, teman-teman di grup itu, di tim itu, justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Mereka itu kompak.
1: Betul.
2: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi di klub Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans.
2: Yeah.
1: Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
2: Ya, saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
2: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Oke, okay, baik.
2: Karena apa? Mental, di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologisnya akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
2: Saya pahami bahwa seorang pelatih tim unggulan itu pasti mereka mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu.
1: Betul.
2: Yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik.
1: Okay.
2: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan, dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina. Tetapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara ya akan juga ikut berbicara di situ.
1: Yeah. Baik.
2: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, kita tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiki-takanya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini, dan tidak jarang dan bahkan kita sudah banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
1: Kekompakan
2: dalam berapa ya nanti ini, sehingga dalam pertahanan mereka bukan main cuma marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking,
1: tidak bertumbuh pada satu orang ya,
2: mereka menjaga zona, sehingga itu akhirnya membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka karena mereka tidak melakukan main cuma marking tapi zona marking.
1: Oke.
2: Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah mereka menunggu bola muncul atau bola lepas atau yang kesalahan tim, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah,
1: okay.
2: Disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans. Ya.
2: Sehingga kalau pemain lawan itu keasikan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk membela gawang lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
2: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Sama halnya ketika melawan
2: kalau mereka mengikuti dalam permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah, maka mereka akan melakukan zona margin untuk mematikan serangan Argentina, tapi saat yang bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti nih?
2: Kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau 15 menit atau 20 menit awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah, tetapi kalau sampai perpanjangan waktu maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya?
2: Perjuangan yang sulit.
1: Oke, okay. Jadi prediksinya bagaimana?
2: 2-0
1: untuk Argentina?
2: Ya.
1: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
0: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
0: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di

0: Timothy Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nacional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik. Salam olahraga. Jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa. Ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan Anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan, namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner up dengan berada di atas Paraguay dan Turki ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat, terlepas dari apa yang dilakukan Australia. Kita tahu Turki tidak ada dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam ini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerimaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein. Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herman Potigerer terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari Gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Pogovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Pogovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui di mana pertahanan menjadi kekuatan utama saat mereka menumbangkan Turki 2-0 lalu menghadapi Paraguay mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir dan tentu saja ini adalah babak knockout jadi tidak ada alasan untuk tidak all out karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir ini merupakan runner up grup G di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih Bung Taufani. Lo melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini Bung?
1: Ya hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat, di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata, kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up grup. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka, namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia karena kita tahu sejauh persaingan grup B yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti masukkan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
3: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul, saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
3: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong, tapi tidak apa, harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu, karena Asia cuma satu ya,
0: ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
3: Ya, dukungannya saya 1-0 untuk Mesir, cuma mudah-mudahan dukungan saya itu kalah gitu.
0: Baik, kalau gitu Mas Ari.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Mas Ari. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Selamat pagi Pak Fadil. Wah ini apa ini?
4: Assalamualaikum Bung Fadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya dikecilkan dulu.
4: Oke.
0: Ya silakan prediksinya.
4: Bagaimana kabar? Jaya.
0: Kok jaya, Pak Fadil? Sehat selalu, Pak Fadil. Silakan, prediksinya gimana nih? Mesir atau Australia?
4: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
4: Karena ada juga situ andalan yang ditanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmus, pemain Manchester City?
4: Iya, itu.
0: Oke, skornya?
4: Skornya 2-1 atau 1-0 buat Mesir.
0: Menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, Pak Fadil, terima kasih prediksinya.
4: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
5: Selamat pagi Mas Fatil, Mas, yeah. Mas Roni Rahman.
0: Iya, yeah. Gimana prediksi ya Anda nih?
5: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan Mas Fatil. Mm-hmm. Karena Australia itu kalau di AFC, Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi yeah. Kalau di level Piala Dunia, mereka itu gak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi tetap Piala Dunia ya kalah banyak. Nah, kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 buat Mesir lah.
0: Oke, baik Pak Roni, terima kasih prediksinya. Iya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi, salam olahraga.
6: Salam olahraga Jawa, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
6: Saya mendukung Australia Bang.
0: Oh gitu, alasannya apa nih? Ya. Pak Wibi nih.
6: Alasannya Australia tetangga kita.
0: Oh negara tetangga ya, kita tetangga, maksudnya sama tetangga harus baik ya.
6: Dan dia mewakili Asia, sebenarnya Afrika saya suka, tapi karena Asia ya, saya dukung Australia sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
6: Tidak usah mulu-mulu Bang, 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia, baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih Bung Taufani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal misalkan Australia saja nih kita wakil Asianya?
1: Ya sebenarnya itu bisa dilihat terlihat jelas dari Jepang, dari babak grup dari Jepang. Asia misalkan dua wakil Australia dan Jepang, kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, yeah. Bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing seperti misalkan yang memiliki petani Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim dari tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Iya, tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya, mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih, kita harus netral nih Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola boleh itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik, karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini ya, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya, Australia yeah. Itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuman jika memang ini menang maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout, selebihnya karena selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout.
0: Yeah.
1: Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada dua edisi, 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol, tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, tentu utama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018 dan seluruh gol yang diciptakan
0: menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah dari Italia. Italianya juara. 2022 kalah dari
1: Argentina.
0: Argentinanya juara.
1: Argentina. Jadi kalau Mesir menang itu maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
7: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
0: Ya ya Pak Caswa, silakan dukung mana nih?
7: Iya, ya Bung, bola itu ya bolanya satu rebutannya.
0: Iya.
7: Kalau bolanya banyak mah mending. Bolanya satu jadi rebut.
0: Gimana prediksinya Pak Caswa?
7: Saya mendukung Mesir.
0: Mesir, skornya?
7: Iya. Sebabnya ya pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabi sama Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya berbagi dong.
0: Oke, okay, kalau gitu
7: aku prediksinya 2-0 tapi ngegul masuknya itu kayaknya jam terakhir itu.
0: Oh, babak kedua ya. Oke.
7: Okay.
0: Baik, Pak Caswa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
8: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga Jaya.
0: Ya, ya Pak Rahman, silakan prediksi dan skornya nih.
8: Oke, kalau saya tetap dukung Australia.
0: Oke, Australia.
8: Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
0: Yang mana?
8: Yang Australia.
0: Patrick Mitch dan Matthew Ryan ya, misalnya.
8: Iya, jadi yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan.
0: Nah,
8: bertahan, kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
0: Baik Pak Rahman.
8: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan, salam kenal dari Pak Rahman.
1: Ya, selamat pagi Pak Rahman.
0: Iya, sehat selalu ya, Pak Rahman.
8: Salam olahraga, selamat ya,
0: sehat. Ya, sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
9: Selamat pagi Pak.
0: Kota Daeng ini di mana ini Pak Irfan?
9: Kebetulan ini di kota Pak, di kota Makassar.
0: Oh Makassar.
9: Iya di Kota Daeng.
0: Iya. Silakan prediksinya Pak Irfan.
9: Saya ini pertama ini babak pertama nih, saya prediksinya ada satu bola, nanti babak kedua 2-1 Pak.
0: Untuk?
9: Australia.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dengan Australia nih, Malaysia nih.
9: Oke, Pak, jaya dudara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan. Bung, silakan.
1: Ya, untuk timnas Australia, pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, melihat sambil melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu masih ada Musiala yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Selain itu ada juga Fatih dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
0: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senti Hilhamsyah.
10: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
11: Ya, baik. Terima kasih Sabir, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. kita langsung menuju ke Stadion Dallas di kota Arlington, Amerika Serikat untuk mendengarkan lapangan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Mesir berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah, celana putih dan kaos kaki hitam. Sementara Australia berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna kuning, celana hijau dan kaos kaki putih. Ya baik saudara pendengar, pertandingan babak 32 besar antara Australia menghadapi Mesir. Babak pertama baru saja dimulai dan saat ini bola berada di kaki para pemain Australia di lini pertahanan mereka. Saat ini saudara pendengar terjadi lemparan ke dalam untuk sebelasan Australia. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan saudara pendengar. Sementara Stadion Dallas saat ini tampak sudah mulai cukup penuh oleh para pendukung dari kedua kesebelasan. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini adalah Gustavo Teixeira asal Uruguay. Ya baik, saat ini bola berada di sisi sebelah kiri pertahanan Australia. Dan bola ke depan tadi, ada Jackson Irvin terjadi perebutan bola. Bola berhasil dikuasai tadi oleh Karim Hafiz tadi. Alirkan bola ke belakang pada Yasir Ibrahim. Tengah dia kepada Marwan Akia. Alirkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Rami Rabia. Masih Rami Rabia menguasai bola. Depan kepada Imam Ashur. Ke sisi sebelah kiri kali ini Karim Hafiz tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Umpan back pass lagi kepada Yasir Ibrahim. Kali ini dialirkan bola ke sisi sebelah kanan ada Muhammad Hani. Tarik sebentar, masih bermain-main di pertahanannya sendiri. Kali ini alirkan bola ke sebelah ke kanan, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain memancing para pemain Mesir agar Australia mau membuka barisan pertahanan mereka. Saat ini bola dikuasai oleh kiper dari Mesir, Mustafa Shober. Borong ke depan ke sisi sebelah kanan. Depan tadi ada Imam Ashur. Terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi. Tidak mengenal kompromi tadi, Hari Soltar tadi langsung membuang bola. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh para pemain Mesir dari tengah, alirkan kali ini ke sisi sebelah kiri mendekati kotak penalti dari Australia. Masih dialirkan bola, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan Muhammad Hani. Kirimkan umpan crossing, di sana ada Muhammad Salah, terjadi perebutan, disapu bola ke depan. Ada Nestori Irakunda tadi, masih Nestori Irakunda beradu sprint lari tadi, namun bola lagi-lagi lebih dekat kepada penjaga gawang Mustafa Shober. Tendang bola saja jauh ke depan, namun bola tidak menemui sasaran dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kembali bagi Australia kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan? Ada Aziz Behis tadi, sudah memegang bola dia. Aziz masih mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan? Masih tahan sejenak. Masih Aziz Behis bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Umpannya ke tengah kepada Alden O'Neill tadi. Belakang kepada Alessandro Cercati. Ke depan kepada pemain dengan nomor 22. Kenal langsung.

garis lingkaran tengah lapangan pertandingan, umpan lambung ke depan, namun tidak akurat. Bola disapu saja ke depan oleh para back dari Australia. Tarik mundur bola ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Bukan umpan kepada Lucas Harrington. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Australia melakukan serangan balik. Pemain dengan nomor punggung 5 masih Australia. Sayang sekali umpan dari Jordan Bos tadi. Untung tadi tidak ada rekannya yang menyambut dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah upaya dari Australia sempat membahayakan tadi, namun nampaknya disapu tadi oleh Rami Rabia dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Australia. Kali ini dari sisi sebelah kanan, masih kita nantikan. Sementara ada 2 hingga 5 pemain dari Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir bersiap-siap menyambut tendangan. Sudah dilakukan oleh Alden O'Neill, pendek saja kepada rekan, balikan kepada Alden O'Neill. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing, namun masih membentur para pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Tendang bola jauh ke depan di sana. Siapakah yang dituju? Terjadi duel-duel bola udara, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Amankan saja bola, tarik mundur ke belakang kepada kiper Mustafa Sober. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Karim Hafez. Pindahkan ke tengah kepada Hamdi Fatih tadi. Sebelah kanan kali ini kepada Muhammad Hani. Ada Imam Asur di depan, kembalikan kepada Hani. Umpan ke tengah kepada Hamdi Fatih. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Tengah kali ini kepada Hamdi Fatih. Sebelah kanan kepada Imam Asur tadi. Masih tidak jelas siapakah yang akan diumpan. Masih otak-atik sendirian dia, Muhammad Hani tadi. Umpan kepada Zico atau Mustafa Zico. Sebelah kanan kali ini Imam Asur menguasai bola. Berikan kepada rekannya. Tendangan crossing tadi masih ditahan bola. Kali ini Muhammad Salah. Berikan kepada Imam Asur. Pendek dia, masih Muhammad Salah. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu tadi umpan dari Muhammad Salah. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Masih Muhammad Salah menguasai bola di lapangan tengah. Pindahkan kepada Hamdi Fatih. Alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi Fatih. Pindahkan lagi ke sebelah kanan, ada Muhammad Hani. Masih Hani. Pindahkan lagi kepada Fatih. Masih mencari rekannya. Maksudnya tadi kirim umpan terobosan, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Jackson Irvin menguasai bola. Oh, mas, terjatuh tadi Jackson Irvin. Sebuah pelanggaran Jackson Irvin tadi. Upaya yang melakukan, upaya Jackson Irvin untuk melakukan serangan balik dihentikan tadi oleh Marwan Atia tadi. Jackson Irvin main dengan kumis tebal dan rambut gondrong yang diikat di belakang. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini dipindahkan ke sebelah kanan, ada Jordan Bos. Masih Jordan Bos, otak-atik bola dia. Pindahkan ke belakang kepada Alessandro Cercati, kepada Hari Sotar. Kembalikan kepada Alessandro Cercati. Umpan ke depan tadi maksudnya membentur, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Disapu saja tadi bola oleh Karim Hafez, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam, tidak jauh dari depan kotak penalti dari Mesir. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Masih bermain-main pemain dengan nomor punggung 20, Christian Folpato tadi. Namun sayang sekali saudara pendengar, penguasaan bola yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini oleh Mesir sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kiper Mustafa Sober.

0: terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 8, ada Connor Metcalf. Hampir saja sebuah blunder tadi dilakukan oleh kiper Mesir, namun beruntung dia masih akurat tadi penguasaan bola. Nampaknya terjadi pelanggaran, tendangan bebas dilakukan oleh Mesir. Yasir Ibrahim sudah lakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari tengah coba alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Khalid Hafez. Tarik atas kepada rekannya, ada Hamdi Fakih tadi, masih coba, ataupun ada Omar Marmus tadi. Karim Hafez lagi menguasai bola ke tengah kepada Omar Marmus, kembalikan kepada Omar Marmus. Masih terjadi perebutan. Oh, terjatuh sebuah upaya dari Mesir untuk merebut bola tadi, namun dihentikan tadi oleh Jackson Irvin. Mustafa Zico tadi terjatuh, beruntung pelanggaran terjadi hanya sekitar beberapa senti dari kotak penalti. Dan kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti, tepat di sebelah kanan gawang dari Australia. Siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap ada Mohamed Salah dan Emma Mansour. Sementara ada 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti Australia. Siap-siap Mohamed Salah dan Emma Mansour, siapakah? Oh, sudah dilakukan oleh umpan Bekele. Tendangan langsung Emma Mansour, masih membentur, sayang sekali. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Kini kamu langsung sebagai gulat. Cukup cerdik tadi nampaknya tendangan bebas dengan backheel yang dilakukan oleh Salah, diberikan kepada Omar Marmus, kemudian yang berujung pada umpan crossing tadi dari pemain dengan nomor punggung 15 tadi dari Mesir, ada Karim Hafez tadi, dan berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Emam Asyur. Dan sudah dengar, sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama. Untuk sementara ini Mesir unggul 1-0 atas Australia.
1: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh para pemain dari Australia. Dari sebelah kanan akan long throw ataupun lemparan ke dalam yang akan jauh dilakukan pemain nomor 3 yakni Cirkati. Umpan ke dalam kotak penalti, masih melambung kali bola, dikuasai penuh oleh para pemain dari Australia. Terang kaki kiri, masih tadi lemah, bahkan tidak mengarah ke gawang yang dijaga tadi oleh Mustafa Sobeir. Hasilkan saja tendangan gawang tadi, tendangan Aidan O'Neill yang memang lolos di dalam kotak penalti. Sayang sekali memang tendangan kirinya tidak menemui gawang. Skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Mesir, dan Mesir berada di sebelah kanan kami, sedangkan Australia berada di sebelah kiri kami dengan jersey yang kontra memang, di mana Mesir menggunakan jersey berwarna merah celana putih, sedangkan Australia berjersey berwarna kuning celana hijau. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri kali ini dari Mesir akan dilakukan tadi oleh Karim Hafez. Coba kali ini dekat, masih bermain-main kali ini di tengah, dicuri kali ini oleh para pemain dari Australia. Sebarkan lagi ke sebelah kanan, tetapi dipotong tadi oleh kepala dari para pemain dari Mesir. Jatuh kali ini di lapangan tengah, masih berduel, bola berada di atas. Kali ini Jackson Irwin tadi coba ke sebelah kanan kali ini, berbahaya kali ini, diduelkan saja tadi Volpato, tetapi masih dikuasai oleh Volpato, dihadang satu pemain dari Mesir, bukan sebuah pelanggaran, kali ini dicuri oleh kembali pemain dari Mesir ini Asur, tetapi lagi-lagi bagaimana pergerakannya dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari tim Australia, tapi kali ini dicuri lagi oleh Mesir, dari tengah lagi kali ini para pemain dari Mesir, Marvin Atia umpan ke kiri, jadi tujuh adalah satu pemain dari Mesir, masuk ke topi nanti pemain nomor 22, tendangan ke kanan masih tersentuh tadi oleh Harry Sotar. Bahaya tadi, bagaimana serangan yang tiba-tiba Omar Mamus tadi menyerobot terus dari sebelah kiri, tapi tendangannya masih terkena badan dari Harry Sotar. Selamat lagi gawang dari Australia, meskipun sudah tertinggal 1-0 dari kanan kali ini Australia. Christian Volpato umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Nesterin Iran Kunda, tetapi lepas kembali, jatuh kepada kaki dari 15 Karim Hafiz, pemain dari Mesir. Umpan lagi kali ini dari tengah, Abdi Fatih tadi arahkan ke sebelah kanan kepada Mohamed Hani, kali ini tahan sejenak, geser lagi ke tengah, terus para pemain dari Mesir masih bermain-main dari belakang. Marwan Atia kali ini alirkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 15 Karim Hafiz, orang lagi ke belakang, masih para pemain Rami Rabia kali ini lebih santai lagi karena sudah unggul 1-0 hingga menit ke-17 ini, sehingga tidak terlalu terburu-buru kali ini pemain dari Mesir. Dari belakang kembali Marwan Atia, coba kali ini mencari kawan, geser lagi ke sebelah kiri, yang diturun tadi adalah Karim Hafiz, back pass lagi jaduh ke Rami Rabia, sebelah kanan kini Yasir Ibrahim, dorong lagi ke belakang kepada kiper Mustafa Sobel dengan jersinya berwarna biru muda, dorong lagi ke sebelah kanan Yasir Ibrahim, masih kali ini di kotak penalti sendiri dari Mesir, coba mencari kawan, arahkan kini jauh ke sebelah kiri kepada Rami Rabia, dorong lagi ke sebelah kiri Karim Hafiz, bermain 1-2 tadi bersama Omar Mamus, dorong lagi ke belakang kepada Atia, Atia kali ini kepada Hamid Fatih, domba ke sebelah kanan kepada Hani, satu pemain dari Mesir umpan ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari tim Mesir, sayang sekali tadi Muhammad Zaki Abdel Rauf tidak mampu menggapai bola lebih dekat kepada kiper dari Australia Patrick Beach, kali ini dari belakang Hari Sotar, geser lagi ke sebelah kanan Alessandro Circiati, umpan lagi ke belakang kali ini kepada Patrick Beach, alirkan ke sebelah kanan kepada Lucas Harrington, masihkan ini Lucas Harrington, giring dengan kaki kirinya, coba lagi ke tengah kepada Aiden O'Neill, dorong kepada Jackson Irvin yang memang pemain paling stylish di Australia ini, meminta tadi Lucas Harrington kepada pemainnya agar lebih mendekati bola, dorong lagi kepada Irvin kali ini, Irvin kali ini dorong ke depan, yang maksud adalah Iran Kunda, masih kali ini para pemain dari Australia mencoba tadi melewati dua pemain dari Mesir, tetapi dibalikan lagi ke belakang kali ini kepada Jordan Bos, dorong lagi, bermain 1-2 tadi Irvin kali ini ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari Australia dari sebelah kanan, nomor 5 tadi Jordan Bos, terbentur para pemain dari Mesir atau terbentur para pemain Australia sendiri, sehingga tendangan gawang saja memasuki menit 19 ini. Last touch-nya kita nantikan apakah akan direvisi, karena memang tadi terkena dari pemain Mesir ya. Hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kiri kali ini, corong ke depan kali ini kepada pemain dari tim Mesir, Aten kesebelasan Muhammad Salah tadi. Dari kiri kali ini Karim Hafiz, coba lagi build up serangan para pemain dari Mesir. Andi Fatih, dorong ke sebelah kanan, nasi kali ini Heman Asyur, tahan bola sejenak, Asyur pencetak gol di babak pertama tadi, giring bola sejenak, menunggu para pemain dari tim Australia untuk keluar kali ini. Dorong ke sebelah kiri kepada Rami Rabia yang cukup jauh meninggalkan posnya, masih Rami Rabia. Balikan lagi ke sebelah kiri kepada Atia tadi, didekati satu pemain dari Australia, hampir saja tadi dicuri, justru kali ini Yasser Ibrahim Mesir, alihkan ke sebelah kanan kepada Asyur, Asyur masih menahan bola tadi, tidak mau terburu-buru hingga di back pass lagi kali ini Rami Rabia, back dari Mesir kali ini ancang-ancang mencari kawan ke tengah kepada Hani Fatih, back pass lagi kepada Yasser Ibrahim, masih terus para pemain dari Mesir, dari sebelah kanan kali ini Emam Asyur balikan lagi kali ini memasuki menit ke-20, masih terus mendelay bola para pemain dari Mesir ini, disergap kali ini oleh satu pemain dari Australia, coba keluar kali ini dari tengah kali ini masih para pemain Mesir, umpan ke depan, jadi masuk satu pemain Mesir, ada lari berbahaya, telah kaki kiri. kaki, tetapi sudah terperangkap offset juga. Memang larinya terlalu cepat dibanding 4 back sejajar yang dilakukan oleh para pemain Australia, sehingga peluang di mulut gawang pun tidak memang menemui gawang. Melebar ke sebelah kanan gawang dari kiper Australia, sehingga aman lagi gawang dari Australia. Kali ini Australia dari sebelah kanan alihkan kepada Lucas Harrington, tahan sejenak, ke tengah lagi kepada Harry Sutter, bermain-main di kotak sendiri, dorong ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Christian Folpato, umpan lagi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari Mesir tadi terjatuh dari sebelah kiri. Kali ini Aziz Beach ataupun Aziz Behic, kali ini masih kali ini dorong ke tengah lagi Jackson Irvine. Masih kali ini Australia kepada Harry Sutter, kapten kesebelasan. Dorong lagi ke depan kali ini Folpato. Umpan tadi termasuknya ke sebelah kiri. Kali ini berbahaya Aziz. Aziz umpan ke dalam kotak penalti. Tetapi masih terhadang para pemain dari Mesir tadi. Sayang sekali umpan yang dilakukan pemain yang dengan kepala pelontosnya ini, Aziz Behic, hanya hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang tim Mesir. Akan diambil oleh siapa gerangan, kita nantikan apakah bisa merubah kedudukan. Akan diambil oleh Christian Folpato dengan kaki kirinya, sudah menaruh bola kali ini di sudut sebelah kanan. Ancang-ancang empat pemain saling berpelukan, berikan himbauan. Sudah dilakukan Folpato, melengkung kali ini dalam kotak penalti. Ada satu pemain tadi dari Australia, Lucas Harrington, tapi sayang memang sundulan yang dilakukan pemain yang cukup jangkung ini sehingga tidak bisa menemui sasaran tadi dengan kepalanya. Dan memasuki menit ke-22, wasit asal Uruguay Gustavo Tejera menyatakan ataupun menuliskan fluid tanda hydration break. Bung Tovani memasuki menit 22, Mesir unggul. Apakah ini memang Australia juga belum berkembang permainannya hingga Mesir menit ke-22 ini?
2: Yes. Kusenpi, sejatinya sebelum terjadinya gol yang diciptakan oleh Mesir, Australia sudah terlihat lebih nyaman bermain karena mereka menyadari di mana adanya celah di barisan pertahanan Mesir. Tercatat ada sempat dua peluang yang dilepaskan oleh Australia melalui Folpato dan juga Jordan Bos, walaupun hasilnya masih melenceng. Namun ketika mulai asik nyaman bermain, Mesir mendapatkan momentum melalui bola mati yang bisa dimaksimalkan. Ada sedikit tipuan di sana yang dilakukan Musala, langsung membongkar pertahanan, dan kita tahu Asur juga sangat piawai memanfaatkan ruang hingga akhirnya kembali mencatatkan namanya di papan skor. Saya rasa Henderson Big, seperti pertandingan yang sudah terjadi, bisa dimaksimalkan oleh pelatih untuk memberikan instruksi khusus. Dan di sisa babak pertama kemungkinan Australia akan bermain lebih agresif karena kita tahu dalam kondisi tertinggal dan sempat menyadari adanya ruang di pertahanan Mesir, membuat mereka kemungkinan bisa lebih bermain agresif.
1: Ya, kalau melihat memang hanya Folpato saja yang terlihat aktif ya dari beberapa tadi pergerakan. Matt Calvey dan juga Iran Kuda agak sedikit kurang nih, Bung Papani.
2: Ya, dari kubu Australia memang terlihat Folpato sangat menonjol karena kita tahu pergerakannya, meskipun di atas kertas dia ditempatkan sebagai penyerang kanan, beberapa kali Folpato masuk ke barisan tengah bekerja sama dengan Irvine dengan sangat baik sehingga tampil cukup menonjol. Sebaliknya dengan Iran Kunda dan Matt Calvey itu cukup terisolasi dengan rapatnya pertahanan yang digalang oleh Rabia dan Ibrahim. Keduanya bisa menjaga barisan serang Australia setidaknya hingga 22 menit jalannya pertandingan, masih belum ada gol yang tercipta dari Australia.
1: Kalau untuk Mohamed Salah sendiri bagaimana? Apakah memang sudah melihat magis-magisnya dari Mohamed Salah sendiri?
2: Ya, Mohamed Salah sebagai bintang utama dari Mesir sejatinya di awal pertandingan cukup terisolasi, pergerakannya tidak banyak mendapatkan ruang di dalam kotak penalti, yang akhirnya saya mencatat hingga menit ke-7 akhirnya dia harus turun lebih jauh ke bawah menjemput bola. Namun perannya tetap sangat besar. Kita tahu magis yang diberikannya, sentuhan awal tendangan bebas adalah dari dirinya, walaupun terkesan hanya memberikan backheel, namun sentuhan kecil tersebut bisa menipu barisan pertahanan Australia yang tadinya sudah berfokus, jadi seolah-olah kebingungan, bola akan dialirkan kemana selanjutnya dari tendangan bebas tersebut yang berujung petaka menjadinya gol yang diciptakan oleh Asur.
1: Ya, memasuki menit ke-25, para pemain juga sudah bersiap memasuki lapangan, tendangan gawang saja, masih menit 25, saya belum menyebut menit-menit setan ya, kalau nanti bisa jadi gol lagi, bahaya nanti untuk kedua kesebelasan kali ini. Sudah dilakukan tendangan gawang dari belakang kali ini, para pemain dari Mesir coba alirkan kepada Yasser Ibrahim di sebelah kanan, tahan sejenak kali ini Yasser Ibrahim, back pass lagi, stop pass over keeper, bermain-main di kotak penalti sendiri berbahaya, tapi kali ini mampu lolos dari sergapan para pemain dari Australia, dikepung tiga pemain, dialirkan ke depan, masih bisa dihadang tadi oleh Harry Sutter, di back pass lagi kali ini ke belakang, mampu dikuasai tadi, maksudnya para pemain Mesir ingin menyasar tadi pergerakan Muhammad Zaki, tetapi tidak menemui, sehingga hanya lemparan ke dalam saja, sudah dilakukan cepat. Tarik ke belakang kali kepada kiper dari Australia, Patrick Beach, yang mengenalkan jersey berwarna ungu. Alirkan kami kepada Aziz Behik. Tetapi sayang sekali tadi, umpan yang dilakukan Aziz Behik hanya terkena pemain dari Mesir, yakni Imam Ashur, sehingga lemparan ke dalam kembali oleh Aziz, angkat kedua tangan kali ini, coba mencari kawan, agak sedikit kebingungan karena pergerakan pemain-pemainnya dikunci oleh pemain Mesir ke depan tadi, dan itu juga adalah Iran Kuda, kali ini lolos satu pemain dari sebelah kiri, Metcalf ya, umpan lagi maksudnya, tetapi tidak lolos tadi, Metcalf, hanya lemparan ke dalam lagi bagi tim Mesir dari sebelah kanan, akan dilakukan oleh Hani, memeluk bola Hani, mencari pergerakan para pemain Mesir berwarna merah ini, bajunya kita nantikan ke depan kepada Imam Ashur, dorong lagi kali ini, masih disergap tadi oleh pemain-pemain dari Australia, dapatkan lagi lemparan ke dalam dari tim Mesir dari sebelah kanan ataupun sebelah timur tribun stadion. Kita nantikan lemparan ke dalam hingga memasuki menit ke-27 ini. Skor masih 1-0 bagi Mesir. Angkat kedua tangan kali Hani, lagi-lagi mencari pergerakan para pemain dari Mesir. Diumpan saja tadi ini jauh ke sebelah kiri, Karim Hafiz, kosong kali ini, berlari agak cepat melewati garis tengah kali ini Hafiz, umpan lagi ke sebelah kiri, bekerja sama tadi bersama Atia. Atia masih menahan bola, melihat lagi, meminta pergerakan ke sebelah kiri, tetapi ke sebelah kanan diopernya kali ini kepada Fatih. Fatih bekerja sama kembali bersama Atia. Atia agak sedikit kebingungan ke sebelah kanan kepada Yasser Ibrahim, dorong kepada Hani. Hani memegang bola kali ini, bermain 1-2, masih Hani ke depan, dimasuk adalah Jaki, dorong lagi kali ini ke sebelah kanannya, masih para pemain dari Mesir, disergap oleh satu pemain dari Australia, agak sedikit kebingungan kali ini, dan sebelah kanan Eman Ashur, back pass lagi ke sebelah kanan, masih santai-santai saja pemain dari Mesir ini, menunggu keluar pergerakan dari tim Australia, tarik ke belakang jauh kepada Mustafa Sober, umpan lagi kaki kanan jauh melambung kali ini melewati garis tengah, yang dituju adalah Ashur. Ashur tadi maksudnya duel dengan Aziz, tetapi memang bola terlalu deras sehingga lebih dekat kali ini untuk tim dari Australia, hanya lemparan ke dalam saja oleh Aziz. Aziz diperingatkan wasit agar berhenti lempar, jangan terlalu ke depan kali ini Aziz, dekat saja kali ini kepada Aidan O'Neill, ke depan lagi yang masuk tadi satu pemainnya ini Iran Kunda. Iran Kunda tadi maksudnya hampir melewati satu pemain dari Mesir, sayang memang pergerakannya tidak mampu, sehingga lemparan kembali untuk tim Mesir dari sebelah kanan kali ini akan dilakukan, sudah kali ini yang dituju adalah ke tengah para pemain dari Mesir, back pass saja kepada Rami Rabia. Rami Rabia umpan ke sebelah kiri kali ini jauh, yang dituju adalah Jaki, terlos kali ini ataupun tadi Omar Mamos, sayang sekali umpannya terlalu deras, tidak mampu diambil tadi oleh Omar Mamos, dan tendangan gawang kembali untuk tim dari Australia. Patrick Beach kali ini menaruh bola, memerintahkan para pemain Australia agar maju terlebih dahulu. Kiper bernomor punggung 18 ini, pemain ataupun klub Melbourne City dengan usia masih muda 23 tahun. Umpan dengan kaki kiri tadi Beach ke sebelah kiri. Penyerangan ataupun pertahanan dari tim Mesir, hanya lemparan ke dalam kali ini untuk tim Mesir kembali karena duel tadi kalah para pemain dari Australia dari sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini yang dituju lagi para pemain dari Australia kembali, mampu ataupun Mesir kali ini dari sebelah kanan, ataupun Eman Asyur dorong lagi ke depan, tidak jadi kali ini, masih mendribbling bola, melewati satu pemain dari Australia, geser kepada Hani di sebelah kanan, back pass lagi kepada Hani Fatih kali ini, bagi kepada Yasser Ibrahim, ke sebelah kiri Rabia, berkelit ataupun melintasi kali ini ke belakang, berbahaya tadi, hampir terjadi kesalahan dari Rami Rabia, tetapi kali ini dicuri oleh para pemain Australia, coba kepada Iran Guda, tetapi satu pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain dari Mesir terhadap Iran Kunda, membuat Iran Kunda yang tinggal berbalik alah tadi disleding oleh Yasser Ibrahim, membuat wasit asal Uruguay Gustavo Tejera memberikan pelanggaran kali ini bagi tim Australia. Justru yang mengerang kesakitan adalah Muhammad Hani. Apakah gerangan yang terjadi, apakah salah posisi, karena memang kesakitan sekali Muhammad Hani. Kita nantikan berbahayakah untuk Hani memegang lututnya yang memang menjadi rawan. Jika memang cedera akan dipanggil tim medis dari Mesir. Dan kita nantikan sejauh ini kalau melihat Bung Tovani, bagaimana penampilan dari Muhammad Hani sendiri di sektor sebelah kanan?
2: Ya, Muhammad Hani sebenarnya sambil cukup aktif, dia beberapa kali ikut naik membantu serangan, menjadi salah satu pemain senior di skuad Mesir, memang membuat dia menjadi nama yang cukup bermain baik. Dia bisa memimpin rekan-rekannya, namun kali ini terlihat ada masalah karena jika dilihat dari komposisi pemain yang ada mungkin cukup riskan karena cadangan back sayap kanannya adalah pemain muda Tarek Ala. Jadi saya rasa pelatih mungkin masih akan melihat bagaimana kondisi dari Muhammad Hani, apakah masih bisa melanjutkan sisa pertandingan ini, Bung Sentri.
1: Iya, bahkan tadi tim medis menggoyang-goyangkan lutut dari Muhammad Hani, apa mengetes apakah memang cedera ACL yang dilakukan, tapi nampaknya sudah berdiri kembali Hani. Akan mendapat perawatan terlebih dahulu, keluar dulu dari lapangan. Kali ini Mesir bermain dengan 10 orang terlebih dahulu karena Hani masih di luar. Sedangkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Australia kali ini dari sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, berbahaya. Tendangan kaki kiri tadi, masih berada bola di atas. Tendangan lagi kaki kiri, sayang sekali. Tadi yang dilakukan oleh para pemain Australia. Masih terjadi skrimit di dalam kotak penalti setelah tadi juga bagaimana Jackson Irvin berduel dengan pemain dari Mesir membuat pelanggaran, justru setelah tadi pemain nomor 14 Hamdi Fakih juga terjatuh akibat duel yang dilakukan bersama Jackson Irvin. Hanya tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan oleh kiper dari tim Australia ataupun Mesir. Kali ini pendek saja sudah dilakukan ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Back pass lagi kepada kiper Mustafa Sobir. Umpan ke depan kali ini melewati garis tengah. Dorong lagi kepada Muhammad Salah tadi, maksudnya Jaki. Tetapi lebih dekat lagi-lagi kepada Patrick Beach. Umpan saja ataupun lempar kali ini ke sebelah kiri kepada Ajis. Ajis menggiring bola melewati satu pemain dari Australia. Justru dibalikan lagi kepada Lucas Harrington. Dari belakang kali ini Harry Sotar ke sebelah kanan kepada Alessandro Circati. Kali ini Circati masih menahan jenak bola, melihat pergerakan dari kawan-kawannya kali ini, justru ke tengah kepada O'Neill dorong lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Harrington, back pass lagi kali ini kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia, ke tengah kali ini O'Neill, mampukah merangsak kali ini, justru ke sebelah kiri, dituju adalah Ajis Behi kali ini, dihadang satu pemain yang dihani dari Mesir, umpan kaki kiri, melambung kali ini, melewati tadi satu gawang, tetapi masih dikuasai kali ini dari sebelah kanan oleh Jordan Bos kembalikan ke belakang, masih kali ini para pemain dari Australia, Volpato, sayang sekali kali ini dicuri justru oleh pemain Australia kembali, kali ini Volpato dihadang tadi pergerakannya dengan baik oleh pemain nomor 11 ini, Muhammad Zaki. Hanya lemparan kembali bagi tim dari Australia, akan dilakukan long throw kembali oleh pemain nomor 3 Alessandro Circati, ancang-ancangnya seperti Arhan dan juga Romy Darwis. Kita nantikan mundur beberapa langkah, akan dilakukan long throw ke dalam kotak penalti, melambung kali ini terjadi skrimit, bola masih di atas, berduel para pemain, kali ini jatuh kepada Irat Barkuda, umpan lagi ke sebelah kiri, tendangan kaki kiri tadi oleh Lucas Harrington atau Ajis Behik, sayang sekali dan masih lemah karena memang tendangan kaki kirinya menyusur tanah, tetapi kesigapan yang dilakukan oleh Mustafa Sober tidak membuatnya harus bekerja keras untuk menyelamatkan gawang. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-1 bagi Mesir.
0: Ya baik, saudara pendengar, kali ini Mesir kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Tindakan kali ini ke tengah, Rami kali ini kuasai bola, tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Omar Marmus, tarik ke belakang kepada Marwan Atia, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu menguasai bola Marwan, umpan ke belakang kepada Rami Rabia, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Imam Asur, namun berhasil dicuri tadi. Oh, terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi dan sempat membentur pemain Mesir rupanya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Kali ini Jack Irvin menguasai bola dari lapangan tengah. Pemain dengan nomor punggung 3 kirimkan umpan ke depan kepada Ilan Kuda. Masih Ilan Kuda. Sayang sekali, hampir saja Estori Irang Kunda tadi, striker dari Australia tadi, hampir saja mampu menyambut umpan lambung tadi dari Alessandro Circiati, namun masih beruntung Mesir karena kiper Mustafa Sober tadi cukup sigap untuk mengamankan bola. Dan sudah mendengar, kali ini Imam Asur membawa bola dia dari sisi sebelah kanan, kali ini sudah berada di tengah, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri tadi maksudnya, namun berhasil disapu saja bola tadi. Kali ini bola jatuh di kaki pemain dengan nomor 20, Christian Polpato. Sayang sekali, dilanggar tadi Polpato nampaknya oleh Karim Hafiz tadi. Pelanggaran terjatuh Christian Polpato, main yang kini membela Sassuolo, satu klub dengan Jai Izes di Serie A. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini, Alessandro Circiati menguasai bola ke depan kepada Connor Metcalf. Masih Metcalf kali ini di sisi sebelah kanan Jordan Bos, maksudnya tadi kirimkan umpan tarik tadi, namun disapu saja bola dan kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Kali ini dari sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap nampaknya ada Lucas Harrington tadi. Oh, Polpato sudah dilakukan, melambung tinggi, datangnya bola disundul saja, disapu tadi juga dengan kepala oleh pemain Mesir, jatuh kembali di kaki pemain Mesir, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Aziz Behic tadi, umpan langsung back pass ke belakang kepada kiper Patrick Bes, kembalikan kepada Behic, masih mencari rekannya Behic, masih mundur ke belakang kepada Lucas Harrington, pindahkan ke sisi sebelah kiri kepada Jordan Bos, tengah kepada Jack Irvin, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates, pendek kepada Hari Sotar, pindahkan ke sebelah kanan kepada Cipcati, masih Cipcati, tendang jauh ke depan, masih tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mesir, Mustafa Sober. Langsung umpan pendek diberikan kepada Rami Rabia, kembalikan kepada Mustafa Sober, pendek saja kepada Marwan Atia, masih Atia, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Hani di sana. Hani dia berlari cepat, dia melewati garis tengah lapangan pertandingan. Hani hentikan sejenak bola, umpan ke belakang kepada Salah, berikan lagi kepada Hamdi Fatih tadi, tarik mundur lagi ke belakang, kali ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri Karim Hafiz, tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, pindahkan tengah kepada Yasir Ibrahim, umpan dorong lagi bola ke depan kepada Marwan Atia, umpan crossing lambung tadi maksudnya kepada Hani tadi, namun dicuri tadi oleh Jordan Bos. Oh, nampaknya berbenturan tadi Jordan Bos dengan Imam Asur tadi. Terjatuh Imam Asur, masih memegang wajahnya tadi Imam Asur. Oh, nampaknya terkena tangan tadi wajah dari Imam Asur, terkena tangan dari Jordan Bos, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Australia, menjadikan tendangan bebas bagi Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas, sudah bola sudah berada di hadapan Mohamed Salah, ada Emam Mashour. Kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Australia, memberi istirahat kepada rekan-rekannya Mohamed Salah dan Emam Mashour. Siapakah yang akan melakukan? Sudah ada 5 pemain Mesir yang mendekati kotak penalti dari Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah. Sudah dilakukan Mohamed Salah, pendek saja ke tengah kepada Hamdi Fatih, kirimkan umpan lambung, disundul saja bola kembali, terjadi perebutan bola tadi, dibuang saja, disapu bola oleh Jordan Bos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates kepada Lucas Harrington, berikan bola. Lalu umpan kepada Aziz Bates, namun disapu saja bola. Lemparan ke dalam untuk Australia. Aziz masih mencari rekannya, Aziz Bates. Lempar ke depan, terjadi duel-duel bola udara. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam. Lagi-lagi akan dilakukan oleh Aziz. Lempar ke depan kepada Jack Irvin, kembalikan kepada Bates. Belakang tarik ke belakang kepada Lucas Harrington, tendang bola ke tengah. Umpan terobosan tadi kepada Hiran Kunda, namun dicuri. Terjadi duel-duel di sisi sebelah kiri, terjatuh. Terjatuh tadi, sempat bertabrakan Nestori Hiran Kunda tadi. Bertabrakan nampaknya dengan Yasir Ibrahim. Masih mengerang kesakitan nampaknya Yasir Ibrahim setelah tadi kakinya tadi sempat terkena kaki dari Hiran Kunda yang tidak bisa menjaga keseimbangannya sehingga terjatuh. Dan oh, sudah bangkit kembali Yasir Ibrahim. Kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Australia. Siap-siap Mohamed Hani. Sudah memasuki menit 42 menjelang menit 43. Dan untuk sementara Mesir masih unggul 1-0 atas Australia melalui gol yang dicetak oleh Emam Mashour pada menit ke-13. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi dan dituju tadi Mustafa Zico. Lagi-lagi terjadi duel-duel keras tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Wasit meminta kepada pemain Mesir untuk segera bangkit. Kali ini bola berada di kaki para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan tadi Alessandro Circate mengirimkan umpan kepada Jordan Bos, namun dibuang saja oleh pemain Mesir. Umpan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Hari Sotar kini kuasai bola, pendek berikan kepada Lucas Harrington, kembalikan kepada Sotar, pendek kepada Alessandro Circate, tarik mundur lagi ke belakang kepada Sotar, depan kepada Jack Irvin ataupun O'Neill tadi, tidak jelas siapakah yang dituju, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Mesir, Mustafa Sober. Pendek berikan kepada Rami Rabia, umpan lambung ke depan, berhasil dicuri tadi, perebutan bola, Mohamed Salah alirkan sebelah kanan kepada Mohamed Hani. Masih Mohamed Hani, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, alirkan ke tengah kepada Rami Rabia, ke sebelah kanan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia menguasai bola di sisi sebelah kiri pertahanan mereka, dicuri tadi oleh pemain Mesir, namun lagi-lagi berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir. Tadi maksudnya mengirimkan umpan kepada Salah, namun tidak akurat. Kali ini Australia juga tidak berhasil mengirimkan umpan yang akurat tadi. Nampaknya O'Neill tadi bermaksud mengirimkan umpan terobosan kepada Nestori Hiran Kunda, namun bola justru hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Dan sudah memasuki menit tambahan waktu 5 menit yang diberikan pada pertandingan babak pertama ini. Terjadi kali ini duel-duel bola udara di tengah lapangan pertandingan. Bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Emam Asyur, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Karim, ke depan kepada Omar Marmus. Masih Marmus menguasai bola, depan dorong bola kepada Karim, kembalikan kepada Marmus, alirkan ke tengah kepada Atiyah, kirimkan umpan terobosan tadi, crossing tadi disundul oleh Muhammad Salah, namun masih lemah tadi sundulannya karena mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh kiper Patrick Bass dari Australia. Langsung melakukan upaya build up dari lini pertahanan mereka, Jordan Bos kepada Adam O'Neill, masih Alden O'Neill, kirimkan ke depan kepada Polpato, masih Polpato mendekati kotak penalti dari menit, Polpato tadi sempat mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir dengan kaki kirinya melengkung tadi, namun masih belum menemui sasaran karena masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Nampak cukup kesal tadi pelatih dari Mesir Hossam Hassan tadi melihat upaya serangan dari Australia tadi yang hampir membuahkan hasil. Namun lagi-lagi kali ini Australia mencoba membangun serangan dari belakang. Sotar kepada Alessandro, kembalikan kepada Sotar, Sotar ke depan kepada Jordan, masih Jordan, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Pindahkan bola ke belakang kepada Alessandro, berikan ke tengah kepada Volpato, alirkan kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington, balikan kepada Volpato, masih Australia mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir. Alessandro kirimkan umpan crossing, melambung bola datangnya, namun belum menemui sasaran, kembali jatuh di kaki para pemain Australia dari sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, di sana terjadi duel bola udara. Oh, masih belum mampu memecah kebuntuan tadi para pemain Australia karena tadi upaya serangan mampu diputus tadi oleh kiper Mustafa Sober. Meniupkan peluit wasit Gustavo Teixeira, masih kita nantikan. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Mesir yang kembali mengalami cedera setelah tadi sempat bertabrakan. Oh, sudah dilanjutkan. Kali ini Australia menguasai bola. Lucas tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bass, alirkan bola kepada Alessandro, masih Alessandro Circati, cari rekannya, umpan ke depan kepada Bosch, masih Bosch, Jordan Bosch tadi, disapu saja, bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini Jordan Bosch dari sisi sebelah kiri pertahanan Mesir, disapu saja bola tadi, menjauhi kotak penalti dari Mesir tadi oleh Karim tadi nampaknya, terjadi duel-duel bola udara. Kembali tidak akurat tadi umpan dari Australia, dibuang saja bola ke depan kepada Harry Sotar. Terjadi duel-duel bola udara kali ini, Jordan Bosch masih menguasai bola, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Australia. Terjatuh tadi Jordan Bosch, kali ini berhasil dicuri oleh Nestori Irankunda. Masih Irankunda kepada Polpato, masih Polpato mengelabui pemain dari Mesir, Polpato. Oh, terjadi perebutan kali ini. Duel-duel bola udara, bola jatuh di kaki pemain Mesir Omar Marmus tadi, kirimkan kerban kepada Muhammad Salah, namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Australia mencoba membangun serangan, kali ini sudah mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini pemain dengan nomor punggung 13 Alden O'Neill, pendek kepada Aziz Behic, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Oh, nampaknya ada salah seorang pemain Australia yang tergeletak tadi, Jordan Bosch menyerang kesakitan, dan bola fair play tadi dibuang saja bola oleh pemain Australia untuk memberikan waktu kepada tim medis memberikan perawatan kepada Jordan Bosch. yang nampaknya mengalami cedera. Jordan Bos masih belum ada tim medis yang masuk. Oh, nampaknya tadi sempat protes tadi para pemain Australia karena bertepatan dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan sementara di tengah lapangan juga pemain Australia yang cedera masih mendapatkan perawatan medis. Dan saudara pendengar, sudah berakhir babak yang pertama. Mesir untuk sementara unggul 1-0 atas Australia melalui gol sundulan yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-13. Dan untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang pertama akan kami serahkan kepada penyiar Bung Sabil. Silakan, Bung.
2: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Sempi. Laporan pandangan matanya tadi babak pertama berlangsung cukup sengit ya. Dan Mesir berhasil unggul sementara ini 1-0 tadi berkat gol sundulan dari Emam Asyur. Dan ya, Bung Taufani, ini pertandingan berjalan sengit. Kedua tim nampaknya mencoba untuk saling serang. Namun di awal babak pertama tadi memang Mesir yang lebih dulu agresif melancarkan serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol yang cukup cepat tadi di awal babak pertama. Analisa Anda, Bung Taufani?
3: Ya, Australia awalnya sebenarnya bisa cukup gawan untuk menyerang. Ya. Mereka melihat beberapa ruang yang tadi barisan pertahanan Mesir, namun tendangan bebas yang didapatkan Mesir menjadi pembeda yang akhirnya menjadi gol. Dan setelah terjadinya gol, sebenarnya Australia mencoba meningkatkan intensitas serangannya, bermain lebih agresif, namun Mesir dengan keunggulan yang sudah didapatkan walaupun masih selisih satu gol, mereka bisa bermain lebih nyaman. Pertahanannya yang sebelumnya terlihat ada beberapa celah mulai bisa diperbaiki, mereka mulai rapat dalam bertahan walaupun sesekali ada ruang yang masih bisa dieksploitasi Australia walaupun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol balasan.
2: Ya, Anda melihat apa resep Mesir yang kemudian bisa menciptakan gol di babak pertama tadi lewat heading ya. Namun secara umum memang lebih efektif artinya lini depan dari para penyerang-penyerang Mesir ini. Apa resep dari pelatih Hasan ini ya sehingga bisa membuat pembeda 1-0 sementara ini untuk Mesir?
3: Ya, saya menyoroti adanya variasi dalam mengeksekusi bola mati. Kita tahu Mesir proses terjadinya gol, satu-satunya gol yang diciptakan Mesir di babak pertama berawal dari bola mati, tendangan bebas dari kiri serangan yang diawali oleh Salah, kemudian hanya memberikan gerakan bekel sedikit, memecah adanya barisan pertahanan yang rapat langsung pecah. Dan saya lihat selain tendangan bola mati tersebut, ada satu momen bola bola mati yang kali ini di sisi kanan serangan diberikan variasi juga oleh Mesir yang begitu pula merepotkan Australia, namun untuk akhirnya pemain sudah lebih dulu terjebak offside akhirnya tidak bisa berbuat gol. Saya rasa bola mati menjadi kekuatan Mesir di pertandingan kali ini.
2: Iya. Dan itu saja, kalau melihat timnas Mesir, banyak sekali fans sepak bola yang menuju pada dua bintang mereka nih, ada Mohamed Salah dan Omar Marmoush di Manchester City dan juga Liverpool. Anda melihat kedua superstar Mesir ini kontribusinya di babak pertama seperti apa, Bung Taufani?
3: Ya, Mohamed Salah saya rasa masih kurang mendapatkan suplai bola terlepas dari penjagaan ketat yang diberikan Australia kepada dirinya jika sudah mulai mendekati kotak penalti, namun sang mega bintang masih bisa memberikan perannya dari sebagai pengumpan seperti yang dilakukannya di awal proses terjadinya gol. Beberapa kali pergerakannya juga menyita perhatian Australia, menarik barisan pertahanan Australia. Sementara Omar Marmoush, walaupun sejatinya diplot sebagai striker utama Mesir, saya melihat dia malah kerap kali melebar karena kita tahu Cirkati dan Sauter sangat solid menjaga pertahanan Australia, sehingga Marmoush pun terpaksa harus bergerak lebih aktif, melebar, namun sejauh ini kecepatan-kecepatan yang ditunjukkannya berjalan cukup efektif walaupun masih belum bisa menciptakan gol.
4: Ya, selain tadi kita melihat gol dan sementara ini Mesir unggul, Anda melihat nantinya di babak kedua Mesir akan cenderung bertahan dan sejauh mana nanti lini pertahanan mereka bisa solid menghadapi serangan-serangan Australia, Bu?
3: Ya, untuk Mesir menurut saya cukup riskan jika mereka bermain bertahan di 45 menit sisa pertandingan karena keunggulan satu gol tentu belumlah aman. Seperti kita tahu waktu Amerika sebelumnya bahkan Senegal sempat menang 2-0 lalu bisa disamakan. Mesir tentu harus belajar dari tetangganya tersebut. Mereka tidak boleh nyaman dengan keunggulan yang baru satu gol. Selain itu saya rasa serangan balik yang tadi beberapa kali bisa didapatkan seharusnya di babak kedua bisa lebih dimaksimalkan karena saya rasa dengan keberadaan Mo Salah dan Marmus yang punya kecepatan dan agresivitas seharusnya bisa memaksimalkan serangan balik menjadi gol tambahan.
4: Iya, belajar dari Senegal dan juga Kongo ya yang berhasil di comeback oleh lawannya, terutama Senegal nih cukup sadis ya kebobolan menit akhir Belgia. Tapi Anda melihat lini belakang Mesir tadi di Anda katakan Australia juga sempat melakukan agresi yang begitu hebat ya setelah kebobolan gitu hingga akhir babak pertama. Anda melihat lini belakang Mesir ini perlu ada evaluasi nggak? Ada yang perlu diganti atau ada yang kurang perform di babak pertama sehingga nanti di babak kedua bisa lebih baik lagi?
3: Sebenarnya barisan pertahanan Mesir sejak awal babaknya pertandingan dimulai terlihat sangat rampuh, ada beberapa kali kesalahan, bahkan penjaga gawang sempat melakukan kesalahan yang hampir saja berbuat terjadinya kebobolan. Namun saya melihat setelah mereka bisa unggul, setelah gol tercipta, kepercayaan diri itu muncul karena setelah unggul 1-0 barisan pertahanan bisa tampil lebih solid. Selain itu barisan gelandang Fatih dan Atia pun secara tidak langsung bisa lebih mengalihkan fokusnya untuk membantu pertahanan ketimbang menyokong serangan.
4: Ya, kemudian bagaimana Australia di babak kedua untuk bisa menembus sisi pertahanan Mesir tadi yang Anda bilang sebetulnya ada celah ya, karena bisa rapuh juga mereka ini ya, bisa kecolongan juga. Tadi juga beberapa kali sempat ada peluang di dalam kotak penalti. Nah, namun efektivitasnya nih yang belum teruji. Anda melihat apa yang harus dilakukan Australia untuk memperbaiki kualitas serangan mereka, Bung, agar bisa comeback nih?
3: Sebenarnya apa yang dilakukan Australia terutama setelah tertinggal sudah cukup baik. Mereka tampil agresif, namun saya melihatnya mereka harus lebih sabar melihat peluang karena dalam beberapa momen mereka seolah-olah ingin cepat mendorong bola ke depan, padahal mereka bisa lebih dulu melihat peluang, memaksa para pemain Mesir menciptakan celah. Selain itu ada tembakan dari luar kotak penalti yang saya rasa bisa menjadi opsi karena mereka memiliki pemain seperti Volpato, Jack Irvin yang mempunyai tembakan-tembakan keras yang bisa dicoba untuk setidaknya jika belum jadi gol menciptakan kemelut yang bisa dimaksimalkan oleh penyerang mereka Iran Kunda yang kita tahu punya kecepatan di sana. Namun jika kemungkinan jika sampai Heidensen break di babak kedua belum juga terjadi kebobolan, tidak mungkin pergantian pemain akan dilakukan oleh pelatih menjadi opsi yang cukup baik juga saya rasa.
4: Prediksi Anda untuk hasil nanti di babak kedua, mungkin hasil akhirnya dengan melihat performa di babak pertama dan juga evaluasi yang mungkin akan dilakukan oleh kedua pelatih, Anda melihat Australia bisa comeback atau hasil pertandingan tetap dikuasai Mesir, Bung?
3: Untuk prediksinya jika menurut saya kembali kepada Mesir, jika mereka bermain cenderung menunggu seperti setelah unggul di babak pertama, bukan tidak mungkin Australia bisa menyamakan kedudukan. Lain cerita jika Mesir mencoba mengambil inisiatif permainan, mendominasi bola dan terus menyerang, saya rasa keunggulan masih akan dimiliki oleh mereka.
4: Oke, baik, menarik sekali untuk nanti jalannya babak kedua. Kita akan ikuti lagi laporan pandangan matanya dari rekan-rekan saya. Namun kita rehat sejenak, Bung Tovani, karena kita akan jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pendengar, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk para pengemudi ojek online. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari, ya sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar Pro 3 RRI dan seluruh pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kami melihat di lapangan kedua kesebelasan, ya, para pemain sudah bersiap untuk menjalani kick off babak kedua. Dan saya akan serahkan kembali kepada rekan Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah untuk memberikan laporan pandangan matanya. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik Sabil, saudara pendengar, pertandingan babak kedua antara Australia menghadapi Mesir akan segera dimulai. Dan Australia di babak kedua langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera langsung diganti dan langsung. Oh hampir saja saudara pendengar, tadi mengagetkan tadi Omar Marmus tadi mendapatkan peluang di depan mulut gawang dari Australia tadi, namun sayap tendangannya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang dari Australia. Dan saudara pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa Australia di babak yang kedua ini langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera ditarik keluar, dimasukkan pemain nomor punggung 15 Kai Trewin. Dan saudara pendengar, kali ini terjadi lagi-lagi benturan salah seorang pemain Australia, yakni Nestori Irankunda tadi terjatuh. Oh sayang sekali, lagi-lagi dua pelanggaran di waktu yang hampir bersamaan terjadi di tengah lapangan pertandingan. Dan sementara masih tergeletak Nestori Irankunda, pemain Australia dengan nomor punggung 17, mengalami cedera setelah dilanggar tadi, sempat berbenturan nampaknya di udara Irankunda tadi dengan Yasser Ibrahim. Dan setelah itu juga terjadi momen pelanggaran lainnya, yakni pemain Aldin O'Neill nampaknya dilanggar. Tendangan bebas dari tengah lapangan, siap-siap Christian Volpato, ada juga Alden O'Neill. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Alden O'Neill kirimkan umpan crossing, disambut saja tadi dengan sundulan oleh Haris Hotar, namun masih cukup lemah. Disapu lagi bola menjauhi kotak penalti dari Australia, terjadi duel bola udara. Ada Jack Elvin, masih kirimkan umpan lambung, ada Haris Hotar di sana. Oh sayang sekali, Connor Metcalf tadi hampir saja mampu menyambut umpan crossing, namun sundulannya tadi masih belum menemui sasaran. Dan nampaknya lagi-lagi pemain Mesir sempat berbenturan tadi dengan Connor Metcalf tadi, termasuk tadi mengamankan bola, namun berbenturan salah seorang pemain Mesir. Masih kita nantikan, masih letak tepat di depan mulut gawang dari Mesir. Siapakah ada? Sepertinya Yasser Ibrahim yang mengalami cedera, mendapatkan perawatan medis. Oh, nampaknya Muhammad Hani memegang kepalanya. Muhammad Hani sudah mampu bangkit kembali. Hani setelah tadi sempat berbenturan dengan Connor Metcalf, sudah memasuki menit 48 menuju menit 49 di babak yang kedua ini. Serangan-serangan langsung dilakukan oleh Australia. Baliknya Mesir juga langsung bergerak di babak yang kedua ini, namun beruntung masih aman gawang Mesir. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Mesir. Jaga gawang Mustafa Sober. Siap-siap Mustafa Sober. Lakukan tendangan gawang. Pendek saja kepada

0: wasit meminta tendangan gawang untuk diulang. Tarik lagi bola ke belakang tadi. Kali ini masih dipegang bola oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Sementara di pinggir lapangan, Hani bersiap-siap kembali memasuki lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa. Lambung tinggi datangnya bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja, disapu oleh pemain Australia. Namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Mesir. Kirimkan umpan tadi dari belakang Yasir Ibrahim tadi, namun tidak akurat. Dan lebih dekat kepada penjaga gawang Australia, Patrick Bates. Langsung dorong bola ke depan kepada Hari Sotar, kali ini menguasai bola. Masih Hari Sotar, main jangkung dengan tinggi 180 cm yang kini memperkuat Leicester City. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lucas Harrington. Depan kepada Aziz Behic tadi, masih Aziz Behic menguasai bola. Kirimkan umpan tarik namun tidak akurat tadi, dibuang saja oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi jatuh di kaki para pemain dari Australia. Kali ini menyisir sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Pindahkan ke tengah kepada Hari Sotar. Ke sebelah kanan kepada Jack Irvin. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hari Sotar. Masih Hari Sotar, kapten dari Australia. Membawa bola dia, hentikan sejenak. Tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Pindahkan lagi ke tengah kepada Sotar. Sotar kepada Alessandro Kirchati tadi. Depan kepada Kai Trewin tadi, pada Volpato. Iran Kunda, terjatuh Iran Kunda. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Volpato masih menguasai bola, memasuki kotak penalti dari Mesir. Berbahaya, kirimkan umpan crossing. Hampir saja disambut tadi umpan crossing dari sisi sebelah kanan, ada Aziz Zaid. Namun belum menemui sasaran, disapu saja bola oleh Emam Asyur. Dipatahkan lagi-lagi serangan yang coba dibangun oleh pemain Australia. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Oh, nampaknya lemparan ke dalam justru kali ini diberikan kepada Mesir. Dari sisi sebelah kanan pertahanan mereka, ada Mohamed Hani yang siap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang dituju? Mohamed Hani maju satu langkah ke depan, sudah dilakukan Emam Asyur tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Australia. Ada Aziz Behic, maksudnya kirimkan umpan ke belakang, namun membentur Muhammad Salah. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Aziz kepada Lucas Harrington. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Masih Patrick Bates, alirkan ke sebelah kanan kali ini kepada Circhati. Tarik mundur ke belakang kepada Sotar. Masih berputar-putar dia, direbut tadi oleh Omar Marmus. Kirimkan umpan ke tengah kepada Atia. Atia kepada Yasir kali ini. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan bola ke sebelah kanan kali ini. Sudah ada Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Atia tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Australia melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Aziz Behic kirimkan umpan crossing tadi, namun disapu saja bola oleh Rami Rabia tadi. Umpan crossing yang dilakukan oleh Aziz Behic meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Alden O'Neill pindahkan bola ke sebelah kiri. Aziz kali ini menguasai bola. Aziz Behic kepada Jack. Jack terjatuh tadi. Alden O'Neill yang menyambut umpan dari Jack Irvin tadi jatuh setelah dilanggar tadi oleh Mustafa Zico. Tendangan bebas kali ini bagi Mesir tidak jauh dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Nampaknya Alden O'Neill, tendangan bebas. Sementara ada 6 hingga 7 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Tendangan bebas pada menit ke 54 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan. Mundur 3 langkah ke belakang O'Neill. Konsentrasi O'Neill sudah dilakukan. Melambung, disunggul saja. Gol! Gol! Gol! Gol! memang memiliki keunggulan dengan tinggi badannya, mampu memanfaatkan tendangan bebas dari O'Neal tadi dengan sundulannya, mampu menggetarkan gawang Mesir pada menit ke-55 di babak yang kedua ini. Skor menjadi imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Bung Topan, Anda melihat seperti apa gol Haris Rotar ini?
1: Ya, seolah-olah menjadi namanya seperti ada indikasi terkena pemain Mesir.
0: Masih kita nantikan.
1: Oh iya.
0: Nampaknya gol bunuh diri ini, bukan Haris Rotar yang
1: gol. Oh iya. Yasir Ibrahim mencoba membuang bola seolah-olah seperti mengulang gol Mesir, berawal dari tendangan bebas dari kiri serangan yang bisa dimanfaatkan. Sayang sekali Yasir Ibrahim, bukan harinya.
0: Oh, nampaknya Muhammad Hani yang melakukan pelanggaran atau Yasir Ibrahim?
1: Muhammad Hani malah yang tadi sempat mendapatkan perawatan, niat hati membuang bola, malah mendorong bola masuk ke gawangnya. Ini sekali lagi menunjukkan adanya kerapuhan di barisan pertahanan. Selain itu, saya juga menyoroti permainan Mesir yang harus meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi sejauh ini, Bu.
0: Ya, semakin seru, saudara pendengar, karena skor saat ini satu sama setelah Mesir berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri tadi dari Muhammad Hani. Semakin seru saja, saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini. Saat ini kick off ataupun tendangan sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh para pemain Mesir. Emam Asur menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pindahkan kepada Rami Rabia, alirkan ke sisi sebelah kanan, kembali bola ke tengah kepada Hamdi Fatih. Jadi duel-duel bola udara kali ini, bola kembali dikuasai oleh Hani dari sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Mesir, pindahkan bola kepada Fatih. Fatih pindahkan lagi kepada Atia di tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Karim Hafez, tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan kepada Hamdi, alirkan lagi kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani menguasai bola, tengah kepada Emma Masur, tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi, kepada Muhammad Salah, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pindahkan ke tengah kepada Rami. Rami alirkan ke sebelah kiri kepada Karim tadi, berhasil dicuri kali ini oleh para pemain Australia. Cercati kali ini Jack, berikan kepada Jack Irvin, pindahkan ke sebelah kanan, kirim umpan crossing ke depan, ada Iran Kuda. Dipetik saja tadi bola udara tadi oleh kiper dari Mustafa Sober tadi. Amankan bola kali ini sudah dilakukan, umpan kepada pemain bertahan dari Mesir, tarik mundur lagi ke belakang kali ini Mustafa Sober menguasai bola. Kiper Mesir dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki biru muda, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Zico, masih Emma Masur kali ini. Emma Masur berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah masih menguasai bola. Muhammad Salah tendangan. Maksudnya tadi umpan Muhammad Salah terobosan, namun masih membetur ketatnya barisan pertahanan dari Australia. Kali ini mencoba kembali membangun serangan Karim dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Marwan Atia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir, pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani mencari rekannya Hani, tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia, pindahkan kepada Hamdi. Masih Hamdi menguasai bola, kembalikan kepada Atia. Masih Atia, Marwan Atia, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Karim Hafez, tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola ke sebelah kanan. Berhasil dicuri kali ini para pemain Australia. Ada Iran Kunda kali ini menguasai bola, terjatuh Iran Kunda. Nyambut umpan terobosan tadi Iran Kunda, namun dilanggar tadi oleh Yasir Ibrahim. Iran Kunda yang memang pergerakannya cukup membahayakan, meskipun jarang mendapat suplai bola yang cukup baik, namun pergerakannya membahayakan barisan pertahanan dari Mesir. Jatuh, geran tunda dan pelanggaran kali ini bagi Australia. Tendangan bebas sudah akan dilakukan oleh Alden O'Neill. Bersiap-siap kali ini tendangan bebas yang berjarak tidak begitu jauh dari kotak penalti Mesir sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola. Ada Jack Irvin tadi, namun disapu. Lagi-lagi bola jatuh di kaki Volpato. Pindahkan ke sebelah kiri, ada O'Neill. Masih O'Neill, lagi-lagi kirimkan umpan crossing. Disapu lagi, kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Ada Lucas Darwin. Oh, umpan crossing tadi nampaknya masih belum menemui sasaran. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Mesir. Kembali O'Neill menguasai bola, tadi masuknya kepada Iran Kunda, kembali jatuh di kaki Hari Sotar. Hari Sotar pindahkan kepada Volpato. Jack Irvin kali ini menguasai bola, masih kepada Iran Kunda, masih Iran Kunda, otak-atik bola dia kepada pemain dengan nomor punggung 8, ada Conor Metcalf. Tendangan langsung oleh Iran Kunda. Oh, hampir saja Iran Kunda tadi mendapatkan bola mentah tadi Iran Kunda. Tendangannya masih membentur para pemain bertahan dari Mesir. Sudah memasuki menit 60 menuju menit ke 61 di babak yang kedua, dan skor saat ini masih imbang satu sama, di mana gol Mesir dicetak oleh Emam Asur dan gol penyama kedudukan bagi Australia dicetak melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani.
1: Ya, yeah, game on. Gimana kali ini skor sama? Justru kali ini seperti tertekan Mesir. Kita nantikan aksi-aksi yang dilakukan oleh Muhammad Salah dan kawan-kawan. Kali ini Mesir dari tengah coba lagi geser kepada sebelah kiri tadi. Masih kali ini para pemain Mesir, Rabia tadi alihkan kepada Yasser Ibrahim, dorong sedikit kali ini ke sebelah kanan. Dituju adalah Hani, ke tengah kembali kepada Fati kali ini ya, ataupun Antaya. Geser ke sebelah kiri lagi kepada pemelas ini Hafiz. Hafiz kepada, kembali ke tadi kepada Atia. Atia meminta rekan-rekannya lebih meminta bola kali ini. Coba lagi ke sebelah kiri para pemain dari tim Mesir kali ini. Hani dari sebelah kanan bermain 1-2 dengan Asyur tadi, tetapi lebih baik membalikan lagi bola kali ini kepada Rabia. Rabia dari belakang kembali lagi kali ini kepada Atia. Atia geser kepada sebelah kiri tadi kepada Hafiz. Hafiz bermain 1-2 tadi bersama Zico ataupun Zaki tadi. Umpan lagi ke sebelah kanan, tujuh adalah pemain lainnya yakni Yasser Ibrahim. Ke sebelah lagi kanan kali ini Asyur, lolos dari kotak penalti. Muhammad Salah kali ini mendekati, coba dibalikan kembali, tapi sayang memang posisi dari pemainnya memang bagi legenda juga sebagai pemain Liverpool ini harus tertangkap offside terlebih dahulu sehingga peluangnya kandas begitu saja. Selamat lagi gawang dari Australia, skor masih 1-1 memasuki menit ke 63 ini. Tempo semakin cepat saja bagi kedua kesebelasan. Masih menit-menit santai, ini masih menit-menit baik, bukan menit-menit setan. Nanti kita nantikan apakah akan terjadi. Kali ini sudah dilakukan tendangan bebas tadi dari belakang oleh kiper dari Australia. Jatuh kali ini ke penguasaan dari pemain Australia. Geser lagi ke sebelah kanan tadi pemain yang baru masuk, Kai Trewin. Balik lagi ke tadi, coba lagi membangun serangan kepada kapten kesebelasan Sotar. Alihkan ke sebelah kiri kepada Harrington. Harrington back pass lagi kepada Sotar kali ini. Back pass jauh lagi, tarik ke belakang kepada kiper mereka ya ini Peter Beach. Umpan lagi kali ini para pemain dari tim Australia. Wow, ke depan tadi hampir disergap oleh para pemain Mesir, tapi sayang sundulan yang dilakukan Iran Kunda. Pemain yang cepat sekali kalau kita melihat, dengan tubuhnya memang tegap, tidak terlalu tinggi, tapi pergerakannya sangat eksplosif sehingga mampu bisa menyasar para pemain bertahan dari tim Mesir. Sementara dua pemain disiapkan oleh Mesir. Kita nantikan perubahan yang dilakukan oleh pelatih Hasan Hasan. Kali ini coba lagi Mesir, umpan ke depan yang dituju tadi maksudnya Muhammad Salah lebih dekat kepada Beach tadi, sehingga kali ini Patrick Beach bisa memeluk bola, jatuh kepada kaki dari Irvin, pemain stylish yang dimiliki oleh Australia. Geser lagi kepada Harrington kali ini, masih di belakang para pemain dari Australia ini. Dorong ke sebelah kanan kepada Cirsyati, pemain dari Parma, ke depan yang masuk adalah Iran Kunda.
2: balik lagi kali ini bolanya ke pertahanan dari Australia. Kirchati Arih akan ke sebelah kiri jauh kali ini, dan dituju adalah pemain nomor 8 tadi dari tim pemain Australia, ini Matt Caulfield yang turun juga cukup jauh kali ini. Kapten kesebelasan Sotar alihkan ke depan, bermain-main kali ini kepada Volpato tadi, tetapi dicuri kembali oleh anak-anak dari Mesir, sehingga kali ini Yasser Ibrahim geser kepada Hani. Hani dorong sedikit sambil melirik kepada pemain lainnya, meminta kawannya untuk lebih dekat kembali kali ini. Dari tengah tadi Atia geser kepada Rabia, Rabia ke sebelah kiri kepada Hafiz, Hafiz balik lagi kepada Atia. Hal ini Atia bisa melewati satu pemain dari Australia, geser ke sebelah kanan jauh kepada Hani. Menit 65, skor masih 1-1. Dari sebelah kanan tadi Asur pencetak gol Mesir di babak pertama, terus bermain 1-2 kaki ke kaki para pemain Mesir kali ini. Hati dari tengah Asur coba kali itu tadi diarahkan kepada Mohamed Salah, tetapi dipotong dengan baik oleh pertahanan dari tim Australia. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Australia, geser ke sebelah kanan, dipotong kembali oleh para pemain Mesir. Dari sebelah kiri kali ini berbahaya, masih pemain Mesir, siapa yang tuju, masih kali ini ke tengah, maksudnya tadi kepada Marbos, tetapi bola kali ini lebih dekat lagi kepada pemain Mesir. Kembali lagi ke pertahanan dari Australia, dari sebelah kanan Hani, umpan, maksudnya tadi ke kotak penalti, dan tujuan adalah Marmus. Sayang sekali memang pergerakannya masih dibaca dengan baik oleh para pemain bertahan dari tim Australia. Back pass lagi kali ini, masih nomor 14 Fatih, alihkan lagi ke sebelah kanan di pertahanan Australia kali ini, mencoba mengurung pertahanan dari tim Australia. Dorong lagi kali ini, masih Atia bermain 1-2 kepada Asur. Asur dalam kotak penalti, sebarkan lagi ke sebelah kanan Hani, umpan dalam kotak penalti, kembali tadi diamankan oleh kapten kesebelasan Sotar. Bola tadi dikuasai penuh sebenarnya oleh Hafiz, dicoba dibuang tetapi ditahan dengan baik tadi oleh pemain dari Mesir, nomor 11 dari pemain Mesir, Zico, akan digantikan pemain 12 tadi. Kita nantikan. Sementara pemain 14 dari Mesir, Fatih, digantikan pemain nomor 4 dari Mesir, yaitu Hussam. Pergantian dua pemain dilakukan oleh pelatih Hasan Hasan. Akankah memang menjadi kunci bagi permainan dari tim Mesir kali ini? Mesir bisa mengarahi bola dari sebelah kiri, coba lagi serangan balik, arahkan ke tengah tadi kepada Atia, tetapi lepas lagi serangan yang dilakukan oleh Mesir. Back pass kali ini Australia ke belakang kepada kiper Patrick Beach, umpan lagi ke depan yang bersaudara Iran Kunda, dimenangkan kali ini oleh para pemain Australia. Ke tengah lagi bermain dari sebelah kanan kali ini Metcalf, umpan lagi, maksudnya tadi hampir saja mencuri pergerakan ataupun bola yang dilakukan para pemain Mesir. Sayang menjadi pelanggaran. Wasit Uruguay Gustavo Tejera ini menyatakan tadi pergerakan pemain nomor 4 yang baru masuk, Hasan, dan dengan demikian juga wasit menyatakan Hydrason Rick terlebih dahulu pada menit 67 memasuki menit 68. Banyak pergantian dilakukan oleh Mesir, apakah akan berdampak pada mana nih Bung Tavani kalau melihat?
3: Ya, saya melihat pelatih Hasan Hasan mencoba menjaga kestabilan permainan mereka, karena Zico yang sejatinya di babak pertama cukup bergerak eksplosif, kali ini tidak bisa mendapatkan ruang, cukup terkunci, karena itu dia memainkan penyerang lainnya Hasan Hasan yang kita tahu merumput di Liga Spanyol bersama Real Oviedo, mencoba dijadikan opsi memperkaya serangan. Sedangkan satu pergantian lainnya, Fatih yang merupakan gelandang ditarik keluar dengan memasukkan back lainnya yaitu Abdul Majid yang merupakan back tengah, yang artinya pelatih Hasan Hasan juga ingin memperkuat pertahanan, karena beberapa kali kita tahu Mesir kerap kecolongan pemain Australia mendapatkan ruang untuk menebar ancaman demi ancaman, Jendri.
2: Ya, apakah akan juga memasukkan penyerang lainnya kalau dari kubu Australia, Bung? Kalau melihat ada beberapa nama juga yang tampaknya bisa menjadi kartu truf dari Australia.
3: Ya, kita tahu Australia memang masih memiliki pemain-pemain lain seperti Torre yang bermain di Norwich City. Namun saya melihat sejauh ini apa yang ditunjukkan oleh para pemain yang
1: sudah ditampilkan bermain cukup baik, bahkan mereka bisa menciptakan gol penyamak duluan walaupun di atas kertas gol itu tercipta melalui gol bunuh diri. Namun saya lihat permainan cukup baik, bagaimana transisi yang dilakukan oleh Sokerus ketika habis diserang kemudian menyerang, menciptakan ancaman-ancaman. Malah saya menyoroti Mesir di sini yang seolah-olah kehilangan momentum, yang padahal di awal babak kedua mereka sempat mendapatkan peluang emas di mana Marmus sudah berada di depan gawang, namun bola masih sedikit melenting di sisi kanan. Dan sebelahnya Mesir malah seolah-olah menunggu, bermain sedikit kotor dengan beberapa pelanggaran yang akhirnya dihukum menjadi gol balasan Australia. Dan setelah Australia bisa menyamakan kedudukan, Mesir malah baru mulai mengambil inisiatif menguasai bola yang sejatinya seharusnya bisa mereka lakukan ketika masih memimpin, menjaga tempo sambil berharap bisa memperbesar keunggulan. Sekarang malah saya melihat tekanan ada di kubu Mesir, dan Australia dengan gol penyamak kedudukan tentu menaikkan mental dia tapi lebih percaya diri.
2: Berarti dengan kata lain, jika tidak merubah permainan, Mesir juga bisa kembali kebobolan ya, Bung Tavani?
1: Ya, bukan tidak mungkin Mesir akan terjungkal jika apa yang terjadi sejauh babak kedua ini terus berlanjut, bagaimana Australia bermain sangat santai, terus menekan Mesir.
2: Ya, kita nantikan. Kedua kesebelasan sudah berada dalam lapangan, sementara juga dua pemain akan disiapkan oleh Australia. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas ke belakang, kali ini masih kapten kesebelasan dari Australia, pemain Leicester City ini, Sotar ke depan yang dimasuk dalam kesebelah kanan ke belakang Paul Pato ataupun pemain lainnya kayak Trewin tadi, ditarik sedikit, bukan sebuah pelanggaran, diambilkan kepada Paul Pato, masihkan di Paul Pato dari sebelah kanan, melihat Luke dia, balikan ke belakang, ternyata bukan sebuah pelanggaran, umpan ke dalam kotak penalti, masih tadi dihadang oleh para pemain dari tim Mesir, jatuh kali ini kepada pemain lainnya Asur, pemain Mesir dari sebelah kanan, dari pemain nomor 12 yang baru masuk, Hasim Hasan. Sayang sekali tadi pergerakan dari Hasim Hasan yang baru masuk di babak kedua ini tidak mampu melewati sergapan yang dilakukan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam saja oleh Hani, dikejar tadi dengan tenaga yang sangat cepat oleh Iran Kunda, tetapi tidak berhasil. Justru kali ini alihkan ke sebelah kiri lagi para pemain dari tim Mesir, pemain nomor 15 Hafiz ke tengah, kembali kepada Atia. Atia geser ke sebelah kanan, yang tujuh adalah Hani. Hani kali ini masih kali ini pegang bola ke belakang lagi kepada pemain nomor 12 ini, Hasim Hasan. Melihat lift dia, melirik ke sebelah kiri, justru balikan lagi di tengah kali ini bidang pertandingan, pemain nomor 5 Rabia kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri, coba umpan, tidak jadi. Hafiz memilih kembali kepada Rabia kali ini, masih Rabia tahan sejenak di dalam pertahanan tim dari Australia, memikirkan bagaimana cara menembus dari pertahanan tim Australia ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Coba melewati satu pemain dari Australia, umpan kali ini melintang ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi nomor 15 Hafiz. Hafiz tahan dada, baik sekali kontrol yang dilakukan, arahkan lagi ke tengah kepada Atia. Atia kali ini lambungkan ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi pemain nomor 3 Hani, tahan dada juga baik kali ini. Hani coba didekati kali ini kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan tidak jadi umpan, dorong ke sebelah kanan kepada Hani, umpan ke kotak penalti, tetapi diusir jauh kepada tadi maksudnya Asyur. Sayang sekali, agak sedikit bingung tadi Asyur, tendangan yang dilakukan tidak mengarah kepada gawang yang dijaga oleh Patrick Bates, sehingga ke sebelah kiri justru kali ini Australia memasukkan dua pemain nomor 20 tadi, digantikan Paul Pato, digantikan oleh pemain lainnya, dan nomor 17 yaitu Iran Kunda juga akan digantikan oleh Toure. Semakin seru saja para pemain dari tim ataupun kedua kesebelasan, Toure dan Hasrik, yang dilakukan ataupun akan masuk di babak kedua ini. Tendangan gawang saja kali ini dilakukan dari belakang oleh kiper dari Australia dengan tendangan kaki kirinya Patrick Beach. Umpan ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada penguasaan dari pemain Mesir. Alihkan ke depan, ini masuk kali ini dari tengah. Pemain nomor 10 tadi, Hattrick ataupun pemain lainnya kali ini, masih Australia. Umpan ke sebelah kiri kepada Harrington. Masih kali ini Harrington. Lari-lari kali ini lewat 3 di sana. Balikan ke belakang kali ini kepada nomor 16 Ajis. Ajis back pass lagi kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia, memasuki menit ke 75, skor masih 1-1. Kita nantikan dari belakang Sirsati tadi, umpan ke tengah, lagi-lagi para pemain Australia coba lagi menyergap kali ini dari berbagai arah. Kali ini Ajis termasuk dari sebelah kiri, maksudnya tadi dituju ke depan kepada pemain nomor 9 tadi. Sayang kali ini berada di penguasaan lagi para pemain dari Australia, alihkan kepada depan yang masuk adalah Torre, berduel tadi maksudnya diambil oleh para pemain dari Australia, jatuh kali ini ke penjagaan dari pemain Australia lagi, pemain nomor 8 kali ini O'Neill kali ini hampir tadi kepada Torre, maksudnya diambil lagi oleh para pemain Mesir, tetapi kali ini curi kembali oleh Ajis. Australia kali ini dari sebelah kiri coba bermain kaki ke kaki O'Neill, dorong kepada Ajis, Ajis lolos, umpan ke lapangan penalti tadi dengan tendangan kaki kirinya mampu dihadang tadi, sayang masih bisa diamankan dengan baik oleh Hasyim Hasan. Balik lagi kali ini para pemain Australia, jatuh lagi ke penjagaan dari tim Australia dari sebelah kiri, coba amankan lagi, masih dari sebelah kiri, back pass lagi jauh ke belakang kali ini, masih tarik ke belakang, build up dan kembali dilakukan dari Sirsati, pemain dari Parma ini menahan bola sejenak, menahan tempo para pemain dari tim Australia, masih kini Australia kepada Ajis dari tengah, dekati satu pemain dari Mesir, back pass lagi jauh kepada Harrington kali ini, Harrington ke tengah, umpan menyilang kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Kai Triwin, masih kali ini Triwin, back pass lagi, terus bermain-main Kai Triwin, ke depan kepada Irvin, Irvin kali ini mencoba melewati Rabia tadi, Tansi Irwin, dorong lagi ke tengah tadi, sayang sekali memang tidak bisa berbalik badan tadi, Irvin kali ini, masih kali ini Irvin, dorong lagi, pemain Australia disergap oleh dua pemain dari Mesir, memasuki menit 76, back pass lagi jauh para pemain dari tim Australia ini, dari sebelah kiri kan nih Harrington, masih kan nih Harrington, ke sebelah Sotar lagi kali ini para pemain dari tim Australia, dorong lagi kepada Irvin tadi, masih dari sebelah kanan, dorong kali ini masih Irvin, masih terus mencari kawan, alirkan lagi ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Harrington, lewati garis tengah, dari sebelah kiri kepada Ajis, Ajis ke back pass lagi pada Harrington, tidak mampu menembus sehingga lebih baik membalikan lagi bola ke belakang, alirkan justru ke sebelah kanan tadi, Circhati yang disetuju ada Kai Trewin tadi, coba kali ini kontrol oleh pemain nomor 15 tadi, Hafiz, tetapi sayang bola yang dilakukan oleh Hafiz masih terus berjalan, tidak berada keluar kali ini, justru pemain Australia memasuki kotak penalti, tendang kaki kiri tapi sayang masih membentur pemain-pemain dari Mesir tadi sehingga bola kali ini dibuang, jatuh lagi kepada penguasaan dari Circhati tadi, Irvin kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini, ada satu pemainnya ini Kai, umpan lagi ke tengah, kali ini masih para pemain Mesir masuk ke kotak penalti kepada Irvin, Irvin lagi terus ke sebelah kiri lagi, O'Neill kali ini coba lagi geser ke sebelah kanan, sayang sekali O'Neill tidak menemui ruang untuk menembak tadi, justru kali ini Irvin, lagi Irvin dengan rambutnya dikuncir, dorong ke sebelah kanan, masih Kai ataupun pemainnya Kai Trewin tadi, coba lagi ke tengah, bermain-main dari kaki ke kaki, dibantu dari Cirkati kali ini, masih para pemain dari Australia memegang kendali di penghujung ataupun 10 menit waktu normal bentar lagi kali ini, coba lagi Kai Triwin, umpan lagi menusuk kali ini masuk ke dalam kotak penalti, dibaca dengan baik tadi oleh Rabia back dari Mesir, Masyur tadi, Asyur salah yang dilakukan kontrol tadi oleh Hafiz, terlihat agak sedikit mengerang kesakitan Hafiz, apakah kram terlebih dahulu karena memang tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 10 yang Trewin juga baik, mampu bisa menyasar pertahanan yang dilakukan oleh tim Mesir dan Australia ini. Namun dengan pergantian ini Bung Tovani, sejauh ini menit 78 apakah memang sudah berdampak bagi pertandingan kedua kesebelasan?
4: Ya, terutama untuk Australia saya melihat sudah cukup baik. Kita tahu pergantian Iran Kunda terhadap Torre mengubah pola serangan yang dilakukan oleh Australia. Iran Kunda merupakan penyerang yang bertipe pelari, rajin membuka ruang, mengandalkan kecepatannya, berbeda dengan Torre yang merupakan seorang target man, punya tinggi badan, sehingga pola serangan yang sekarang dilakukan Australia adalah langsung menusur ke kotak penalti. Kita tahu di sana ada sudah dimasukkan Torre yang siap menjadi target man. Lain cerita
1: apa yang dilakukan Mesir, dua pergantian yang dilakukan dan dengan inisiatif untuk menjaga kestabilan, malah saya melihat belum efektif karena barisan pertahanan malah masih rapuh, terus dieksploitasi oleh Australia, dan dalam mengalirkan serangan juga tidak bisa maksimal. Beberapa momen serangan balik mentah begitu saja.
2: Bahkan satu pemain Trezeguet juga dimasukkan, nama yang tidak asing bagi kita karena memang penyerang asal Prancis dulu ya, namanya David Trezeguet, yang menjadi legenda dari Prancis kali ini. Tapi kali ini bernomor 7 di Mesir, berbeda memang posisinya pun, menggantikan Hafiz di sebelah kiri yang sudah tadi mengalami kram nampaknya, untuk bisa melanjutkan babak kedua ini hingga memasuki menit ke-80. Kali ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
0: Ya, baik sobat pendengar, sudah memasuki menit 80, menyisakan 10 menit waktu normal, dan saat ini pertandingan masih berlangsung cukup seru karena kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Kali ini Australia mendapatkan tendangan bebas, tidak berhadapan dengan bola. Alden O'Neill, masih Alden O'Neill. Sementara ada 7 hingga 8 pemain Australia yang sudah maju ke depan untuk membantu penyerangan. Masih bersiap-siap Alden O'Neill, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola. Ada Harrison Tarkic yang menyambut, terjadi duel bola udara. Ada Jack Elbeck, tendangan langsung yang sekali masih membentur dekatnya barisan pertahanan dari Mesir. Kembali Australia mencoba membangun serangan, sebuah sundulan dilakukan oleh Soto, mampu ditepis di udara tadi. Sundulan dari Harrison Tarkic tadi mampu dengan mudah tadi, bola diamankan oleh Mustafa Sober tadi. Belum merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Dan bersamaan dengan momen ataupun bersamaan dengan upaya dari Haris Sotar yang melakukan sundulan tadi, sempat berbenturan dengan back dari Mesir Rami Rabia yang sempat mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali Rami. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mustafa Sober, pendek saja kepada rekannya. Masih Hasan Hussein kali ini, pindahkan ke sebelah kanan kepada Hani, ke depan kepada Muhammad Salah. Masih Muhammad Salah, pindahkan bola ke tengah kepada Imam Asur. Masih Imam Asur, pindahkan ke sebelah kiri, ada Mahmud Trezeguet, pemain yang baru masuk. Mahmud Trezeguet, pindahkan lagi ke belakang kepada Imam Asur. Trezeguet, diberikan lagi Trezeguet, memasuk ke kotak penalti dari Australia. Masih mampu dibaca tadi, dibuang saja bola sapu tadi. Upaya dari Mahmud Trezeguet tadi, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur main dari Mesir, sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Semakin seru sudah benar, karena kedua kesebelasan tentu saja menginginkan hasil kemenangan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Kembali terjadi duel bola udara, diamankan saja bola ke belakang, tepat di pelukan kiper dari Mesir ataupun kiper dari Mesir Mustafa Sober. Kali ini mencoba membangun serangan dari tengah, Muhammad Salah, namun dipatahkan serangan O'Neill tadi. Oh, tidak akurat tadi umpan Alden O'Neill kepada Aziz David tadi. Lemparan ke dalam bagi Mesir, sudah dilakukan Hani kepada Marwan Altia tadi. Pindahkan tengah tadi kepada pemain yang baru masuk tadi, masih bermain-main di barisan pertahanan. Main dengan nomor punggung 4, pindahkan ke kanan kepada Yasir tadi, maksudnya kirim umpan kepada Muhammad Salah, namun berhasil dicuri kali ini Aziz Bed. Oh, penguasaan yang lagi-lagi tidak akurat, bola kembali dicuri oleh pemain Mesir Yasir Ibrahim. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Mahmud Trezeguet, masih Mahmud Trezeguet, depan kepada Hasim Hasan. Pindahkan lagi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Imam Asyur. Imam Asyur, mencari rekannya, tahan bola sejenak Imam Asur, pindahkan pendek saja kepada Rami, masih Rami Rabia, pindahkan lagi ke sebelah kiri pada Omar Marmus, masih Omar Marmus, tarik lagi mundur ke belakang kepada Akia, tengah kepada Imam Asur, pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Hani, masih Hani, masih bola pendek kepada Hasan Hosen tadi, masih Hasan, tendangan melambung, sayang sekali, oh jatuh di kaki para pemain Mesir, lagi-lagi berhasil dicuri tadi, hampir saja, namun masih berhasil diamankan bola oleh Yasir tadi, pindahkan ke kanan kepada Hasan, kirimkan umpan kepada Hani, kirim umpan tarik, diamankan saja dengan sebola, namun jatuh di kaki pemain Mesir, ada Omar Manos, Imam Asyur maksud kami, pindahkan langsung kepada Hasan, kirimkan umpan melambung, jatuhnya bola, ditinju saja bola, meninggalkan, menjauh dari kotak penalti dari Australia, lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir, ada Yasir Ibrahim, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasan, mendekati kotak penalti dari Australia, kirimkan umpan melambung tadi, Mahmud tadi, tidak akurat tadi, sembilannya mampu diputus tadi serangan, kali ini Australia kembali mencoba membangun serangan, ada Kai Trewin tadi, di sisi sebelah kanan, Kai Trewin, atau pemain dengan nomor punggung 10, tendangan langsung masih membentur, lagi umpan tarik, masih terjadi kemelut, disapu saja bola oleh para pemain Mesir, kembali jatuh di kaki Sotar, dari lapangan tengah, pemain ataupun kapten kesebelasan Australia, pindahkan ke sebelah kanan kepada Kai Trewin, kirimkan umpan tarik, oh, masih membentur, back dari Mesir Rami Rabia tadi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia memasuki menit 86 menuju ke menit 87 di babak kedua, sisa sekitar 3 menit waktu normal, tendangan sudut kali ini bagi Australia dari sisi sebelah kiri gawang dari Mesir akan dilakukan oleh Azim Rustik, main yang masuk menggantikan Christian Polpato tadi. Azim Rustik, masih Azim berhadapan dengan bola, mundur 3 langkah ke belakang, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan melambung bola, disundul oleh Irvino, masih mampu diamankan tadi, kali ini kembali Rustik kirimkan umpan crossing, nggak ada, hampir saja tadi, ditinju saja bola tadi oleh penjaga gawang Mustafa Sober, jadi perebutan bola, namun wasit Gustavo Tezera tadi meniupkan fluid, nampaknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Australia, masih kita nantikan tadi sebuah peluang berawal dari umpan crossing tadi, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan tadi, dan kali ini mencoba membangun serangan lagi dari tengah, Imam Asur menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Hasan, menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir, Hasan terjatuh, bukan sebuah pelanggaran nampaknya, Hasan terjatuh, menyatakan dirinya dilanggar, namun wasit ataupun asisten wasit meminta pertandingan dilanjutkan ataupun tendangan gawang bagi Australia bukan sebuah pelanggaran. Siap-siap Patrick Bates, kiper dari Australia, tendangan gawang sudah mundur 3-4 langkah ke belakang, sudah dilakukan dengan kaki kirinya, lambung tinggi bola datangnya, jadi duel-duel bola udara, kali ini Australia mencoba membangun serangan, namun diputus lagi-lagi, bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Mesir, sudah dilakukan oleh Mahmud Rezegot, ke belakang kepada Rami, pindahkan ke tengah kepada Yasir Ibrahim, kepada Hani di sisi sebelah kanan, ke tengah kepada Imam Asyur, belakang kepada pemain dengan nomor punggung 4, pindahkan kepada Rami Rabia, masih Rami ke sebelah kiri kali ini ya, Mahmud ataupun Mahmud, pindahkan kepada Atia, pindahkan lagi pendek kepada Emma Mansur. Sebelah kanan ada Hani di sana, pendek saja kepada Hasan Hasan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Emma Mansur, Yasir Ibrahim, Osam tadi kepada Rami, pendek kepada Atia, masih Atia, Marwan Atia, pindahkan ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Ada Trezeguet, Mahmud Trezeguet tadi hampir saja mampu ataupun masih belum mampu menyambut umpan terobosan tadi, diamankan oleh Australia dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini sudah mendengar di sisi sebelah kanan, tendangan sudut di sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Omar Marmus, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Omar Marmus sudah dilakukan, pendek saja kepada Marwan Atia, kirimkan umpan lambung, jatuh di kaki Muhammad Salah, masih Muhammad Salah menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, masih kirimkan umpan lambung, disapu saja ataupun diamankan bola, ditendang jauh ke depan oleh Hajin Hustik tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek Marwan Atia, Marwan Atia masih menguasai bola, pindahkan ke tengah kali ini Hani, masih Hani menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Hasan Hasan, masih Hasan Hasan, kotak-atik dia, masih Hasan Hasan, kirimkan umpan lambung, hampir saja dicuri tadi bola, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Australia yang langsung tendang bola jauh ke depan, diamankan bola. Lagi-lagi lemparan ke dalam Omar Marmus di lini pertahanan sisi sebelah kanan Australia, kali ini mencoba membangun serangan. Emam Asyur pindahkan ke sebelah kanan kepada Muhammad Hani, Hani pendek kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, mendekati kotak penalti Australia dari sisi sebelah kiri gawang Australia, kirimkan umpan tarik, namun disapu saja oleh Jack Gerson tadi, bola jatuh di kaki Muhammad Torre tadi, kirimkan umpan yang tidak akurat tadi Torre, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lagi-lagi peluang dimiliki oleh Mesir melalui tendangan sudut dari sisi sebelah kiri, bersiap-siap, menit-menit rawan, fokus dan disiplin dari kedua kesebelasan karena sudah memasuki menit yang kedua, tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit di babak yang kedua ini. Tendang sudut akan dilakukan oleh Muhammad Salah, memberikan isyarat, sudah melambung, tinggi datangnya bola, disundul saja oleh Sotar, terjadi duel bola udara, disapu saja bola, menjauhi kotak penalti Australia, kembali jatuh di kaki Muhammad Salah, berikan kepada Atia, kembalikan kepada Salah, kirimkan umpan crossing, disundul saja, hampir saja umpan dari Muhammad Salah disundul tadi oleh Rami Rabia, namun mampu dengan cukup baik tadi diamankan atau ditip tadi oleh Patrick Beats, masih selamat gawang Australia. Kembali tendangan sudut akan dilakukan, kali ini dari sebelah kanan Omar Marmus, sudah dilakukan melambung bola, kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah, tendangan sudut Muhammad Salah mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Patrick Beats, tendangan dari Muhammad Salah karena masih cukup lemah, langsung tendang bola jauh ke depan, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mustafa Sober, langsung berikan umpan pendek kepada rekannya Emam Asur, kali ini melirikan bola ke sisi sebelah kiri ada Omar Marmus, masih Omar Marmus, pendek kepada Mahmud Trezeguet, tarik mundur lagi ke belakang kepada Emam Asur, masih Emam Asur, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia, alirkan kali ini ke sebelah kanan ada Mohamed Salah. Mohamed Salah kepada Marwan Atia, tendang langsung. Oh, masih membentur kaki Jack Irvin. Lagi-lagi mencoba membangun serangan, bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kanan ada Mohamed Salah kepada Mohamed Tani tadi. Oh, mampu dicuri tadi bola, sapu saja bola jauh ke depan, dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Masih Mustafa Sober, pendek saja, berikan bola kepada Yasser Ibrahim, alirkan ke sisi sebelah kanan ada Hasan Hasim, otak-atik dia mencoba melewati dua pemain dari Australia, pindahkan ke tengah kepada Imam Asur, masih mencari rekannya Imam Asur, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan ada Mohamed Salah mendekati kotak penalti. Mohamed Salah mengotak-atik bola, dia memasuki kotak penalti, kendala hampir saja Hasan tadi, namun tendangannya masih mampu ditahan tadi oleh Hari Sokar. Dan bersama dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan fluid tanda berakhirnya babak kedua, dan skor 1-1 untuk kedua kesebelasan, sehingga pertandingan harus dilanjutkan dengan tambahan babak tambahan waktu. Dan Bung Tovan, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua tadi akan kami serahkan terlebih dahulu kepada penyiar Bung Sabu Selang.
5: Oke, terima kasih Bung Erik dan Bung Senti. Masih lanjut kita ya di 2x15 menit panjangan waktu. Seru sekali Bung Taufani, saling serang ini di babak kedua. Tapi tadi di akhir-akhir peluang Mesir luar biasa. Bagaimana analisa Anda di babak kedua ini, Bung?
4: Ya, Mesir dia gagal memanfaatkan momentum. Kita tahu setelah unggul 1-0 di babak pertama, mereka malah memulai babak kedua dengan tempo yang lambat, sehingga bisa dimaksimalkan oleh Australia yang tampil begitu agresif hingga menyamakan kedudukan. Dan sejatinya setelah imbang 1-1, Australia dengan penuh percaya diri masih bisa tampil mendominasi, terus menyerang, mengancam Mesir. Baru di akhir-akhir pertandingan babak kedua, Mesir selalu mendapatkan angin segar, terus menebar ancaman. Yeah. Kita lihat di situ ada pengaruh besar yang diberikan Mo Salah setelah di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mendapatkan suplai di dalam kotak penalti. Akhirnya dia mengambil inisiatif untuk kembali ke posisi aslinya, dia di sayap kanan, dan terbukti dengan banyaknya bola yang mengarah ke Salah menjadi sebuah ancaman-ancaman berarti dari kubu Mesir, walaupun tetap pada akhirnya tidak ada gol tambahan yang tercipta, hingga akhirnya pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak tambahan.
5: Iya, Anda tadi mengatakan bahwa terlalu beresiko jika Mesir bermain bertahan, dan ya akhirnya tercipta gol dari Australia. Tapi Anda melihatnya ini karena memang Mesir cenderung lebih bertahan, atau memang Australianya yang berubah strategi dan lebih agresif sehingga membuahkan gol?
4: Ya, satu sisi Australia melanjutkan permainan agresif yang sempat ditunjukkannya di akhir babak pertama, kembali dilakukan di awal babak kedua. Begitupun Mesir, yang padahal di awal babak kedua pertandingan baru berjalan 1 menit sempat mendapatkan peluang emas melalui Omar Marmus yang gagal menjadi gol. Namun setelahnya mereka seolah-olah menunggu, memberikan ruang kepada lawannya Australia untuk terus menguasai bola, menendangkan bola dari kaki-kaki yang berujung pada permainan yang cukup kotor, berbagai pelanggaran terjadi, dan dari pelanggaran itu pula akhirnya Mesir dihukum dengan terjadinya gol penyama kedudukan yang tercipta melalui gol bunuh diri tadi Hani.
5: Ya, gol bunuh diri oleh Muhammad Hani, bukan dari penyerang Australia. Ini siapa yang Anda kira ya? Si ini ya?
4: Sotar
5: ya. Namun ternyata mengenai pemain Mesir. Dan terjadi pergantian ini di kubu Australia, di mana Kai Trewin masuk pada menit ke-45 tadi di awal babak kedua, Ajdin Rustic dan Mohamed Toure. Ada melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pelatih Australia Popovic ini mengejutkan, atau memang itu yang menjadi kunci di balik keberhasilan Australia membalikkan keadaan di babak kedua, atau seperti apa Anda melihat kecerdikan dari pelatih Popovic ini dalam mengganti strateginya?
4: Ya, untuk pergantian pemain Australia tadi kita tahu di awal, sejak awal babak kedua itu lebih kepada cedera yang dialami oleh Bos di akhir babak pertama. Sedangkan dua pergantian lainnya dilakukan bersamaan di menit 74 dengan maksud mengubah pola serangan, di mana sebelumnya Australia saat bermain dengan Kieran Kunda sebagai penyerang yang lebih sering melebar, akhirnya dimasukkanlah Torres sebagai target man, dan sebenarnya terbukti cukup efektif serangan-serangan yang dilancarkan oleh Australia langsung menuju ke kotak penalti yang beberapa kali berbuah ancaman, walaupun akhirnya masih bisa ditahan oleh Mesir.
5: Ya, kalau dari sisi Mesir, Anda melihat kesalahan apa yang dilakukan dari sisi strategi maupun juga rotasi-rotasi pemain? Kita tahu tadi ada Haysom Hasan masuk, Trezeguet dan Hossam Abdel Maguid. Anda melihat ini ada blunder dari strategi, pilihan strategi yang dipilih oleh pelatih Hasan, atau sebetulnya memang Australianya yang luar biasa di babak kedua tadi?
4: Ya, untuk Mesir kita tahu karena mereka kelengahan di awal babak kedua, dan pergantian saya rasa cukup terlambat karena dua pergantian yang dilakukan itu setelah Australia menyamakan kedudukan. Pergantian dimaksudkan kita tahu Zico dan Fati dikeluarkan digantikan Hasan dan Abdel Maguid untuk menstabilkan permainan, di mana mereka adalah penyerang dan pemain bertahan. Namun saya lihat pergantian baru terlihat efektif di akhir-akhir babak kedua, di mana Hussein Hasan banyak melakukan pergerakan serangan di sisi kanan walaupun belum terjadinya gol. Sementara itu satu pergantian lainnya di menit ke 80 di mana masuknya Trezeguet, saya rasa cukup efektif, walaupun sejatinya dia masuk menggantikan Hafiz yang mengalami cedera, karena kita lihat Trezeguet beberapa kali melakukan pergerakan dari sisi kiri serangan yang cukup merepotkan Australia, walaupun pada akhirnya belum juga terjadi gol.
5: Baik, kick off babak kedua sudah berbunyi, kami akan serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senti. Silakan.
6: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama ataupun extra time sudah dimulai, dan memang tadi terjadi langsung tendangan bebas ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir. Kali ini kita nantikan, tadi pemain nomor 7 Trezeguet nampaknya menyikut satu pemain dari Mesir ini, nomor punggung 15 dari Australia. Bahaya memang kalau memang tertangkap VAR, karena kita tahu dengan begitu akan memang menjadi ancaman ataupun kartukah yang didapatkan oleh pemain dari tim Mesir. Tapi sudah berdiri kembali tadi para pemain ataupun tadi yang terjatuh, pemain nomor 15. Kali ini tendangan bebas dari sebelah kanan gawang ataupun sebelah kiri dari gawang Mesir akan dilakukan dua pemain dengan kaki kiri dan kaki kanannya, hanya melipu umpan ke dalam kawasan penalti melambung, tapi masih diusir tadi oleh pemain back ataupun Rabia tadi. Kali ini bola berada di atas, masih kali ini para pemain Australia ke sebelah kanan lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua ini, melewati dua pemain bahkan tiga pemain tadi, pemain nomor 11 Amir Abel, cocor saja oleh Rabia tadi, sehingga kali ini bola dikuasai oleh Rabia. Rabia coba lagi diusir ke tengah bersama Trezeguet, kepada ke belakang lagi, baik sekali keluar dari tekanan kali ini para pemain Mesir dari belakang. Pemain nomor 2 tadi coba alirkan ke sebelah kanan, kali ini masih Mesir dari tengah lagi kepada Haysom Hasan, masih Haysom Hasan alirkan lagi ke sebelah kiri jauh kali ini bersama Trezeguet. Trezeguet mencoba melewati pergerakan dari Kai tadi, baik pas lagi ke belakang justru kepada pemain nomor 8 Asur masih menahan bola kali ini kepada Trezeguet. Trezeguet coba pindahkan lagi ke tengah, para pemain dari tim Mesir kali ini harus menggungkung para pemain dari tim Australia kepada Mohamed Salah yang masih belum diganti ban kapten kali ini. Masih kali ini Mohamed Salah coba lagi ke belakang, masih terus bermain-main bagi lagi para pemain dari tim Mesir tadi. Atia kembali lagi kali ini dari sebelah kanan, coba tadi kepada Haysom Hasan, lewati satu pemain pergerakan dari timnas Australia, coba dengan otot penalti kali ini jatuh ke kemah kaki Salah tadi, tapi memang tendangannya masih salah juga, melambung di atas

0: 11 dari tim Australia tadi atau Torre, bukan sebuah pelanggaran, ya pelanggaran, tetapi Wermabil tadi kita nantikan ataupun tadi Torre menghadang pergerakan dari Asher yang mundur kali ini ke belakang. Menit 93, skor masih 1-1 di extra time babak pertama ini. Dari sebelah kanan kali ini pemain Mesir coba tadi yang baru masuk, Hasim Abdel Magid, ke tengah lagi kepada Hasim Hasan, geser lagi ke tengah kepada Asher. Asher masih ke sebelah kiri kali ini kepada Rabia. Rabia tahan sejenak kepada Trezeguet. Tadi Trezeguet mencoba tadi merangsek, dihadang oleh tiga pemain dari Australia. Umpannya tidak tepat kali ini, tapi diambil lagi kepada para pemain Mesir. Masih dari tengah bermain 1-2 tadi dengan pemain nomor berapa gerangan tadi, memang masih agak sulit tadi pergerakannya, cepat sekali dilakukan oleh para pemain dari Mesir ini. Kuasai kali ini bola penuh oleh Patrick Beach, menahan pergerakan yang dilakukan, masih menahan, coba lagi, masih para pemain dari tim Australia dari belakang kembali, pemain-pemain Australia merangsek ke depan kali ini, berduel tadi dari belakang. Omar Masmos, tapi kali ini ke belakang kembali pada Kai Trewin. Kali ini Kai Trewin arahkan lagi kepada pemain nomor 3 tadi dari Australia, Cilkati. Tapi kali ini dicuri kembali oleh para pemain Mesir dari tengah. Kali ini Asher, Asher geser lagi ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan mencoba menaikkan tempo. Kali ini Hasim Hasan dihadang satu pemain dari tim Australia. Geser lagi kepada Hani. Hani balik lagi kepada Hasan. Hasan coba lagi, digeser lagi ke sebelah kiri, lebih ke tengah. Back pass lagi kali ini kepada Atia. Atia dorong ke sebelah kiri, dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh para pemain dari Mesir. Tapi kali ini jatuh lagi dari penguasaan pemain Mesir. Sayang sekali tadi Trezeguet kurang cekatan untuk bisa mengambil bola, sehingga kali ini dicuri kali ini oleh Irvin kembali, dihadang oleh dua pemain bahkan tiga pemain dari tim Mesir tadi. Sweddingan tadi dilakukan oleh Rabia terhadap Irvin, membuat pemain San Pauli ini terjatuh tadi, berbahaya tadi sweddingan yang dilakukan oleh satu pemainnya ini Rabia terhadap Irvin. Wasit masih belum mengeluarkan kartu kembali kali ini. Dari tengah pemain Australia kembali kali ini, masih para pemain mereka dari belakang. Harrington geser lagi ke sebelah kanan, dorong kali ini para pemain dari tim Australia ke sebelah kanan, dekat kali ini kepada Kevin ataupun Kai Trewin. Baik pas kali kepada Sotar, didekati satu pemain Mesir, Muhammad Salah kali ini ke tengah lagi para pemain Australia. Dari tengah pemain nomor 24 yang baru masuk, Paulo Okon tadi, kali ini kepada Ajis. Ajis kemudian kembali lagi, masih bermain dari sebelah kiri, masih kali ini Australia dari sebelah kiri, disergap tadi, bahal hasil keluar tadi, Okon kali ini ke depan, dan itu jalan Torre, masih ke penalti, Torre masih, kali ini dicocor dengan baik, tapi jatuh kepada penyerangan ataupun Ajis tadi, dihadang, bukan sebuah pelanggaran oleh sebelah kanan tadi, apakah Hani ataupun siapa gerangan, karena memang pergerakannya terus diikuti tadi oleh Yasser Ibrahim, dihadang oleh Hani, bukan lagi sebuah pelanggaran, hanya tendangan ataupun gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kanan. Kali ini Asher kuasai bola kali ini Mesir, coba lagi dan hingga memasuki menit ke 97 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya baik, Mesir kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada back Rami Rabia yang maju ke depan, pindahkan bola kepada Akia, pindahkan lagi ke tengah kepada Imam Asur, kali ini tarik mundur ke belakang kepada Hosem Abdul Magid tadi. Hosem, masih Hosem, pindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri, Marwan Atia tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, berikan lagi umpan kepada Marwan Atia, masih Atia, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Mahmud Trezeguet, masih ataupun Hasim Hasan kali ini menguasai bola, menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir, umpan kepada Hani, kembalikan kepada Hasim Hasan, tengah pendek saja kepada Imam Asur, tarik mundur ke belakang kepada Hosam Abdul Maghrib, pindahkan lagi ke sebelah kiri kali ini Rami Rabia, alirkan bola kali ini ke sebelah kanan, berikan lagi kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan mendekati kotak penalti dari Australia, Hasim Hasan, masih Hasim Hasan,

0: dan umpan melambung. Umpan tarik melambung yang tidak akurat karena tidak ada rekan-rekannya yang menyambut dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Memasuki menit 98 di babak tambahan waktu babak pertama, Australia dan Mesir sama-sama bermain terbuka untuk setidaknya bisa membuat gol untuk menaikkan mental mereka, karena disiplin dan fokus tentu saja dibutuhkan untuk bisa mengakhiri laga kali ini dengan kemenangan. Kali ini Australia ataupun Mesir kali ini menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Imam Ashour kirim umpan ke depan. Di sana ada Mahmoud Rezegue mendekati kotak penalti dari Australia. Berbahaya memang Mahmoud Ashour. Rezegue tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Pindahkan ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 2 yang maju ke depan. Kali ini Hani, pemain dengan nomor punggung 3, pindahkan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, otak atik dia. Hasim Hasan, ada dua pemain Australia yang mendekat belakang kepada Hani. Kirimkan umpan crossing, tidak ada rekan-rekannya lagi-lagi yang mampu menyambut bola yang datang melambung tadi, cukup tinggi tadi. Umpan dari Hani tadi, crossing, lagi-lagi lemparan dalam akan dilakukan oleh Australia. Ada Kai Trewin yang sudah memegang bola. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan lini pertahanan Australia. Kai sudah lakukan ke depan kepada Jack Irvin, namun berhasil dicuri. Kali ini ada Imam Ashour, namun berhasil lagi-lagi direbut oleh Australia. Namun nampaknya wasit Tehera, Gustavo Tehera meniupkan peluit karena Imam Ashour tadi nampaknya dilanggar oleh Awer Mabil tadi, pemain yang masuk menggantikan Connor Metcalf tadi. Sudah dilakukan Marwan Atia pada Hani, pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, otak-atik dia, ada dua pemain Australia yang mendekati kepada Hani, mendekati kotak penalti kepada Muhammad Salah tadi maksudnya. Namun cukup keras tadi umpan terobosan dari Hani pada Muhammad Salah tadi maksudnya. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates pada Sotar. Alessandro Cipcati kali ini menguasai bola. Alessandro dari sisi sebelah kanan penyerangan. Kai Trewin tadi umpan saja ke depan kali ini kepada Awer Mabil. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya tadi. Penguasaan bola dari Awer Mabil tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini Mahmoud Rezegue langsung lempar ke dalam kepada Rami Rabia. Pindahkan bola ke kanan kepada Yasser Ibrahim. Alirkan ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan kali ini. Masih Hasim Hasan, otak-atik sendirian dia. Pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Trezeguet. Balikan kepada Atia. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani. Ada Imam Ashour ke tengah. Masih Imam Ashour. Tendangan langsung. Imam Ashour tadi tendangan kaki kirinya sayang sekali. Masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Australia. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Patrick Bates, kiper dengan jersey berwarna ungu, bersiap-siap melakukan tendangan, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah mundur 3, 5 langkah, 6 langkah ke belakang. Bersiap-siap Patrick Bates lakukan tendangan gawang. Sudah memasuki menit 102 di babak tambahan waktu yang babak pertama kali ini. Terjadi rebutan bola, disapu saja oleh pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Pemain dengan nomor punggung 24 kali ini menguasai bola. Ajen Rustik, masih Ajen Rustik. Paul Okon Angster, Paul Okon pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ada Alessandro Cipcati kali ini, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Awer Mabil. Namun meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa Sober tadi ke sebelah kanan kepada Hani, tendangan kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, tendangan kepada Imam Asyur, masih mencari rekannya Imam Asyur, tendangan kepada Hosam Abdul Maguid, tendangan kepada Marwan Atia, masih Marwan Atia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Hosam, Hosam kepada Yasir Ibrahim, depan kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan berhasil dicuri oleh Aziz Tengs tadi, namun tarik tadi nampaknya jersey dari Aziz Tengs dan wasit langsung memberikan kartu kuning kepada Hasim Hasan tadi. Pelanggaran setelah menarik jersey dari Aziz Tengs tadi membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Australia. Hasim Hasan tadi dan sudah memasuki menit 104 menuju menit 105, detik-detik akhir tambahan waktu babak yang pertama. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Siap-siap Paul Okol Angster lakukan tendangan bebas. Apakah yang dituju? Masih mencari rekannya, nampaknya Awer Mabil tadi. Sapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Australia di lini pertahanan sisi sebelah kiri tadi Australia. Oh, bersamaan dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya tambahan waktu di babak yang pertama, dan skor masih imbang 1-1. Saudara pendengar, mana gol tadi dari Mesir dicetak di babak pertama pada menit 13 melalui sundulan Imam Asyur, dan gol penyamang kedudukan terjadi berkat gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani pada menit ke-55. Dan untuk membicarakan ataupun untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama akan kami untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama ini, kami akan membahas dengan Bung Tovani. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa jalannya tambahan waktu di babak yang pertama tadi?
1: Ya, sebenarnya sangat menarik babak tambahan pertama. Kedua tim langsung bermain terbuka. Kedua pelatih, Tony Popovic maupun Hosam Hasan, saling mengambil resiko. Perjudian dilakukan dengan langsung bermain terbuka, tampil menyerang, sama-sama tampil menyerang. Namun cukup disayangkan serangan yang dilancarkan oleh kedua pemain cukup sporadis, seolah tidak ada pola di sana. Jadi seakan-akan main asal nyerang sehingga masih sulit untuk menciptakan gol. Di sini saya melihat Mesir bisa sedikit lebih mendominasi, namun sangat disayangkan keberadaan Mo Salah yang kita tahu punya kemampuan individu sangat baik masih belum bisa dimaksimalkan oleh Mesir. Sosoknya masih sangat minim mendapatkan support dari rekan-rekannya. Sejauh ini baru satu peluang yang dimiliki oleh Mo Salah di dalam kotak penalti yang masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang, yang saya rasa Mesir harus bisa memanfaatkan, lebih maksimalkan lagi keberadaan Mo Salah yang punya teknik individu sangat baik,
2: termasuk dengan pergantian tadi ya, Hamza Abdul Karim masuk menggantikan Marmus. Ini akan seperti apa mungkin? Tadi juga Marmus agak sedikit terkungkung pergerakannya, Bung.
1: Ya, Marmus yang sejatinya merupakan striker malah lebih banyak keluar, lebih asik dengan pergerakan-pergerakannya. Sedangkan menarik untuk melihat Hamza Abdul Karim karena ini merupakan striker muda berusia 18 tahun yang saat ini merupakan bagian dari Barcelona walaupun masih sebatas memperkuat tim mudanya.
2: Ya, kick off babak kedua tambahan waktu ataupun extra time sudah dimulai. Kali ini berada di sebelah kiri kami Mesir, sedangkan Australia berada di sebelah kanan kami. Coba kali ini bermain-main Mesir di dalam kotak penalti, berbahaya tapi hampir tadi dicocor kembali oleh Aziz. Aziz kali ini pemain Australia, back pass lagi ke sebelah kiri, jauh kepada Paul Okon. Okon ke sebelah kiri lagi, maksudnya tadi umpan, masih kali ini lolos tadi sundulan dari Torre. Sayang memang posisi Torre saat duel tidak maksimal, doanya mendorong bola saja ke gawang. Patah lagi sekali ini umpan, ataupun maksud kami adalah peluang yang dilakukan oleh Australia. Masih belum berubah skor, 1-1 bagi kedua kesebelasan. Bila memang skor ini berakhir, maka akan berlanjut kepada adu penalti. Kita akan nantikan apakah akan ada gol kembali dramatis di detik-detik akhir ataupun menit-menit setan kali ini. Dari belakang kembali kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri tadi Asyur kali ini berbahaya kali ini para pemain dari Mesir lolos. Coba tadi kali ini Hamzah Abdelkarim, sayang sekali pergerakan pertamanya justru berbuah pelanggaran bagi tadi Australia setelah mendorong umpan tadi dari lakukan oleh Trezeguet terhadap Abdelkarim, membuat tadi yang dilakukan pemain Mes ataupun Australia terjatuh. Wasit langsung menyatakan pelanggaran sudah dilakukan kali ini cepat dari sebelah kanan. Lagi-lagi oleh pemain Australia Cirkati, umpan ke depan yang dimaksud adalah Torre. Kali ini berbahaya Torre masuk ke kotak penalti. Kita ada tiga ada tidak menemui teman, bahkan terbentur pemain dari Mesir. Kali ini umpannya diambil alih dari sebelah kiri lagi kali ini oleh Trezeguet, ke kanan tadi kepada Mohamed Salah, terbentur lagi para pemain Australia, jatuh lagi kepada penguasaan dari Mesir. Sayang sekali umpan dilakukan oleh Atia tadi tidak menemukan teman di depan sehingga dapat diamankan oleh Patrick Beach tadi. Dari kanan lagi kali ini Australia, umpan lambung ke depan yang tujuh adalah Torre, apakah masuk ke dalam kotak penalti? Kita nantikan umpan lagi, tapi terlalu deras, bahkan melambung tidak menemui kawan. Hasilkan lagi lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan, menit 107. Kita nantikan skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan di Stadion Dallas ini yang berkapasitas 80.000. Bola kali ini kuasai oleh Mesir, dicuri kali ini oleh pemain Australia. Irwin tadi dorong lagi ke depan, maksudnya tadi Atia Mohamed Salah ataupun Abdelkarim ditarik tadi, bukan sebuah pelanggaran. Wasit agak sedikit telat tadi, Tehera dan Mohamed Salah yang agak tadi emosi tetapi senyum kembali karena memang tadi pergerakannya ditarik dengan cukup bahaya tadi oleh Cirkati. Umpan kali ini dari sebelah kanan, Hesim Hasan coba lagi kali ini, masih kali ini pemain Mesir memasuki ke sebelah kanan peranan dari Australia atau sebelah kiri kali ini kepada Asyur, tendangan kaki kanannya sayang hanya menyusur tanah tadi Atia, tepat di mana ada Patrick Beach yang dengan santai saja menahan bola tadi. Oh, terkena terlebih dahulu atau deflektif tadi kepada Sotar. Australia kali ini dari tengah kembali membangun serangan dari sebelah kiri, berbahaya Ajis bisa menguasai bola, bahaya kali ini coba memasukkan tapi nanti ada satu pemain Mesir dorong ke tengah kembali pada pemain, oh hampir saja tadi masuk ke dalam kotak penalti, tapi kali ini diusir kembali kepada Mohamed Salah kembali dijegal tadi oleh pergerakan oleh Harrington, maksudnya quick free kick dari Salah, tetapi wasit menyatakan bola masih melaju sehingga harus dihentikan terlebih dahulu. 109 waktu saat ini menunjukkan di mana kali ini Australia masih satu, Mesir masih satu. Semakin panas saja permainan di babak kedua extra time ini. Dari belakang kali ini kembali para pemain Mesir, Rabia kali ini geser ke sebelah kanan, Hani santai-santai saja menggiring bola ke tengah kali ini. Coba Atia tadi dorong ke sebelah kanan kepada Hasan kali ini giring dengan kaki kirinya, didekati satu pemain dari Mesir, ada sedikit menarik kecepatan Hasan tadi, coba diumpan ke depan tapi sayang sekali kembali membentur tadi dari back Australia, lemparan ke dalam saja. Dan justru apakah yang terjadi, akankah tadi wasit menyatakan lemparan ke dalam diulang? Ternyata Hani saja cepat kepada Atia kali ini kontrol bola, back pass lagi ke belakang jauh kali ini kepada Yasser Ibrahim, ke sebelah kiri kepada nomor 4 yang baru masuk di babak kedua ini Abdel Majid, umpan lagi kali ini masih Abdel, kali ini ke sebelah kanan lagi kepada Yasser Ibrahim. Terlihat Rabia memang lebih rajin kali ini untuk membantu serangan. Atia kali ini masih dari belakang, dari tengah ataupun coba bekerja sama-sama Hasan menggiring ke tengah kali ini, bola coba terus dengan kaki kirinya alirkan kepada Trezeguet kali ini dari sebelah kiri, kasih Trezeguet dihadang tadi oleh Awer Mabil, ke tengah lagi para pemain dari tim Mesir, dari Atia kali ini dari tengah kembali ke tengah, masih hati berbahaya kali ini tadi pemain Mesir, bola kali ini di heading lagi tapi jatuh kepada Rabia tapi diusir lagi, jatuh kepada Awer Mabil kali ini. Australia tadi mencoba membangun serangan, tetapi bagus dipotong lagi oleh para pemain Mesir. Asher kali ini dari kiri bermain satu bersama Trezeguet ataupun Asher kali ini alihkan ke sebelah kanan. Muhammad Salah masuk ke kotak penalti, menusuk lagi kepada Asher lagi, tendangan ke kiri ya. Hampir saja tadi kalau tidak ada Sattar, bola bisa saja masuk karena memang sudah pas bermainnya arahnya, tetapi masih bisa disundul sehingga kali ini peluang berada di sebelah kiri dengan tendangan sudut dilakukan oleh Muhammad Salah, memberikan dua tangan kodenya kali ini kapten kesebelasan memasuki kotak penalti. Pelan-pelan sundulan kemana arahnya tadi agak sulit, tapi jatuh lagi kepada Atia kali ini Mesir, balik lagi kepada Muhammad Salah, didekati oleh Ajis pemain dari Australia, masih Muhammad Salah kepada Hasan, berbahaya gol kalau berhati. Sayang sekali tadi umpan yang dilakukan oleh Hasan terbentur kembali oleh pemain dari Australia. Cepat dilakukan tendangan sudut Muhammad Salah kepada Atia, berdorong lagi ke tengah, ada satu pemain dari Mesir kosong, umpan ke dalam kotak penalti melambung. Sayang sekali pembuat percuma tadi umpan yang dilakukan dari tengah, dan hingga memasuki menit 112 skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
0: Ya baik, sudah benar, menyisakan sekitar 8 menit babak kedua perpanjangan waktu. Kali ini Australia mencoba kembali membangun serangan dari tengah lapangan, ada Lucas Harrington, masih Lucas ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 10 Ajin Hustik, namun mampu dicuri kali ini oleh Hasan Hussein yang alirkan bola langsung ke sebelah kanan. Di sisi penyerangan ada Muhammad Salah tiga tendangan gol. Muhammad Salah tadi tendangan kaki kanannya mampu, masih tadi dihadang tadi oleh dua bek dari Australia. Kali ini kembali menjadi tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kanan gawang Australia. Ada 5 ataupun 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini Marwan Atia mengirimkan umpan lambung memasuki kotak penalti, namun dijauhkan. Kali ini kembali bola jatuh di kaki Emam Asur. Trezeguet tadi kirimkan umpan crossing, kembali mampu disapu saja. Kali ini justru bola dikuasai oleh para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan ada Awer Mabil tadi menguasai bola, masih Awer Mabil kirimkan ke belakang kepada Alessandro Girciati, pendek saja kepada kapten Hari Sotar, tengah kepada Ajin Rustik, lebar sisi sebelah kiri kepada Lucas Harrington, berikan kepada kiper Patrick Bes, tendang langsung ke depan. Kali ini bola jatuh di kaki Alessandro Circati, kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan kepada Kai Trewin tadi, masih Kai Trewin, namun penguasaan bola yang tidak akurat tadi. Kai Trewin meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Sudah memasuki menit 114 dan pertandingan jalan semakin seru. Kali ini Muhammad Salah hampir saja merebut bola, namun masih dalam penguasaan para pemain Australia. Tidak akurat tadi umpan, kali ini bola justru berada di kaki para pemain dari Mesir. Emam Asur alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan menyisir sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kiri pertahanan. Masih Hasim Hasan, hampir saja Hasim Hasan tadi yang sudah berhasil melewati satu pemain bertahan dari Australia, hampir saja mendang bola, namun tadi mampu disapu dengan cukup baik tadi oleh Lucas Harrington, dan lagi-lagi menjadikan tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Siap-siap pemain Mesir sudah dilakukan, belakang kepada Marwan Atia, kembalikan kepada Muhammad Salah, kirimkan umpan crossing, disapu saja, kembali jatuh di kaki Muhammad Salah, masih Muhammad Salah. Oh sayang sekali, bentur tadi pemain dari Australia dengan dari Muhammad Salah, kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Marwan Atia kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya masih belum menemui sasaran tadi. Umpan crossing dari Marwan Atia, ada Manu Trezeguet tadi dan Hamza Abdul Karim yang tidak mampu menyambut datangnya bola. dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia dari sisi sebelah kanan lini pertahanan mereka. Kai Trewin bersiap-siap, sudah memegang bola, lempar jauh ke depan kepada Awer Mabil tadi maksudnya, namun bola jatuh justru di kaki Hossam Abdul Majid, tendang bola ke depan, disundul saja bola, kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Kali ini Jack Irvin mencoba menginisiasi serangan dari tengah lapangan pertandingan. Kali ini Awer Mabil tadi terjatuh. Awer Mabil tadi upayanya untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir tadi dihentikan tadi oleh Muhammad Hani. Dua pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Muhammad Hani tadi kepada Awer Mabil. Tendangan bebas bagi kesebelasan Australia yang berjarak cukup dekat, hanya sekitar 30 hingga 40 cm ataupun sekitar 50 cm dari depan kotak penalti dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Mesir? Tendangan bebas, ada Awer Mabil yang sudah berhadapan dengan bola. Ada 1, 2, 3, 5 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti. Siapa yang melakukan? Awer Mabil, tendangan langsung, masih membentur tadi, masih membentur punggung dari Muhammad Salah tadi. Tendangan bebas dari Awer Mabil tadi, lemparan ke dalam kali ini bagi Australia. Siapakah yang akan melakukan di lini ataupun di lini kanan pertahanan dari Mesir? Sudah dilakukan Alessandro Cittaki, melambung tinggi datangnya bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran, sudah dilakukan tendangan bebas dari Mesir kali ini. Omar ataupun Emam Asyur tadi mencoba menyambut umpan dari Muhammad Salah, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Australia dan wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan, mau nampaknya kembali terjadi pergantian pemain bagi nampaknya kiper dari Australia Patrick Bes ditarik keluar, digantikan Matthew Ryan. Nampaknya sebuah strategi memang sudah disiapkan oleh Tony Popovic untuk menghadapi kemungkinan adanya adu penalti pada pertandingan pagi hari ini. Main ataupun penjaga gawang Matthew Ryan masukkan menggantikan Patrick Bates yang tampil hingga babak kedua perpanjangan waktu. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan, bola jatuh di kaki Ajis Bates, masih Ajis Bates pada Mohamed Touré, terjatuh Ajis Bates, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, ditiupkan peluit tadi, nampaknya Mohamed Touré tadi dilanggar oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi, oh, langsung mendapatkan kartu kuning tadi Yasir Ibrahim, mendapatkan kartu kuning dari Gustavo Teixeira setelah melanggar keras tadi Muhammad Touré. Yasir Ibrahim, main yang tampil sebenarnya cukup baik di pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas bagi Australia sudah memasuki menit-menit akhir babak kedua extra time. Tendangan bebas kali ini yang berjarak tidak jauh dari depan kotak penalti Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Mesir kembali melakukan pergantian pemain. Marwan Atia tarik keluar, pemain dengan nomor punggung 19 Marwan Atia, masuk pemain dengan nomor punggung 21 Muhammad Mahmud Saber. Sementara tendangan bebas akan dilakukan, ada Ajin Brustik dan Awer Mabil. Australia yang sudah maju ke depan. Siapakah yang akan dilakukan? Sudah dilakukan oleh Ajen. Sungguhan masih terjadi kembali. Bampu tadi diamankan bola oleh kiper Mustafa Sober tadi. Bola kemelut di mulut gawang Mesir tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan fluid. Oh, nampaknya pertandingan masih belum berakhir. Wasit menghentikan pertandingan untuk sementara waktu karena melihat ada dua pemain, yakni Yasser Ibrahim dan Ajin ataupun Alessandro Cercati yang mengalami cedera setelah bertabrakan tadi. Hampir saja tadi sebuah peluang tadi, tendangan dari Muhammad Tore tadi sempat melepaskan tendangan meskipun dalam posisi yang terjatuh, namun tendangannya masih lemah dan mampu dimanfaatkan ataupun mampu diamankan oleh Mustafa Sober. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira asal Uruguay meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua extra time. Dan pertandingan berkesudahan dengan skor 1-1 dan terpaksa harus dilanjutkan dengan tendangan adu penalti. Dan saudara pendengar, sebelum tendangan adu penalti dilakukan untuk membahas jalannya pertandingan extra time di babak yang kedua, akan kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabu. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Sengpi ya. 120 menit kalian berdua sudah memberikan laporan pandangan mata, dan sekarang kita menuju ke babak adu penalti karena skor masih imbang satu sama. Bung Taufani, akhirnya ini harus diputuskan lewat adu penalti. Kalau melihat statistik betul-betul imbang kedua tim ini, Anda melihat sebetulnya banyak peluang ya. Tadi kita melihat banyak peluang dari Mesir maupun Australia. Apa yang membuat mereka sama-sama tidak mampu menjebol gawang masing-masing nih, Bung Tomani?
3: Ya, kedua tim sebenarnya sudah tampil cukup baik ya. Hingga babak tambahan seolah-olah memang ini hasil yang adil, karena di babak tambahan pertama Australia begitu agresif, sedangkan di babak tambahan kedua giliran Mesir yang terus mengeksploitasi barisan kiri pertahanan Australia, sehingga saya rasa hasil satu sama ini cukup adil. Dan selanjutnya harus ditentukan dengan adu penalti. Menarik melihat apa yang dilakukan pelatih Australia Tony Popovic di akhir babak kedua extra time tadi, mengganti kipernya Patrick Beach yang tampil sejak awal, digantikan memasukkan Matteo Ryan yang merupakan kapten utama mereka, kiper senior 34 tahun, yang padahal menariknya dia berstatus tanpa klub. Terakhir bermain adalah 2025 membela Levante, klub La Liga Spanyol. Jadi sudah cukup lama tidak memperkuat tim, namun sosoknya tentu dibutuhkan karena memiliki kesenioran. Dan sementara dari kubu Mesir sejatinya juga melakukan penyegaran di maksud saya ada regenerasi di barisan penjaga gawang. Kiper Ova Sober ini sebenarnya bukan kiper utama mereka. Di squad mereka itu ada Mamat El Senawi yang lebih senior, usianya 37 tahun, yang sebelumnya merupakan kiper utama Mesir. Namun pelatih Jose Mason nampaknya punya pikiran yang lain dengan Tony Popovic. Dia tetap mempertahankan kiper yang lebih muda untuk menghadapi adu tendangan penalti ini.
1: Iya, kalau di babak adu penalti ini setiap tim sudah punya settingannya sendiri, daftar pemainnya siapa yang pertama hingga kelima nanti, atau lebih seringnya ini on the spot saja ini, artinya langsung ditentukan di lapangan, di tempat, tanpa sebelumnya di setting terlebih dahulu, Bung Taufani biasanya.
3: Untuk adu penalti tentu setiap tim harus menyiapkan 5 penendang sejak awal, begitupun urutannya siapa yang akan mengambil tendangan kedua. Namun mereka hanya tinggal menentukan siapa yang lebih dulu memerankan peran sebagai eksekutor, siapa yang lebih dulu menjadi penjaga gawang. Jika lebih lanjut kita bicara soal penjaga gawang, di sini saya sudah memiliki statistik Matteo Ryan itu
1: dan sepanjang karirnya sudah melakukan 12 penyelamatan penalti, namun sebaliknya ada 57 tendangan penalti yang gagal ditahannya, artinya ada 57 kebobolan dalam drama adu penalti. Sementara dari sisi Mesir, kiper muda mereka yang berusia 26 tahun, Alfa Sober, tercatat sudah melakukan 3 penyelamatan penalti dan 9 kali kebobolan. Dari 3 penyelamatan penalti kita tahu salah satunya adalah menghadapi Iran yang terjadi di Piala Dunia ini, Bung.
3: Iya, kalau lihat perbandingan atau persentase kiper Mesir lebih unggul sepertiga, tapi kan matchnya baru 12 ya berarti ya.
1: Yeah.
3: Sedangkan Matthew Ryan ini sudah sangat sering kena penalti dan tadi ada 50-an kali kebobolan dan ya sangat berpengalaman. Tentu saja kita masih sangat sulit ya untuk menebak-nebak siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Memang bahwa penalti ini sangat sulit pendengar. Namun kalau Anda melihat dari sisi ini, sisi mental ya Bung Tovan yang lebih jadi pembeda, Anda melihat yang mana yang lebih siap nih secara mentalitas, Australia atau Mesir, mungkin dari sisi kiper dan juga para penendangnya? Ini kita belum tahu ya siapa penendangnya,
1: belum, nanti nanti akan diumumkan setiap giliran penendang.
3: Oh iya,
1: kita tahu adu penalti ini bukan hanya soal statistik penjaga gawang, ada banyak faktor yang menentukan di dalamnya. Mentalitas seperti yang tadi Bung Sabil sampaikan, selain itu ada faktor keberuntungan yang tentunya juga berperan besar dalam adu drama penalti ini. Mentalitas dari eksekutor, penendang akan beradu dengan keberuntungan dari si penjaga arah mana yang akan dipilihnya.
3: Iya, baik Bung Tovan ya, akan segera ditendang ini penendang pertama dari Australia, Hari Sotar. Silakan teman-teman Erik dan Senpi untuk memandu adu penalti ini.
2: Iya, David Kusser langsung kali ini kapten kesebelasan dari Australia menghadapi bola. Tendangan penalti pertama, akankah menaklukkan kiper M. Sobir? Kita nantikan menatap tajam kapten yang memang bermain baik sejak babak pertama hingga tambahan waktu ini. Kita nantikan akan mengarah ke mana tendangan M. Sobir, pemain Leicester City ini. Dan Dick Dessert, kali ini tendangan kaki kanan. Justru melambung. Jauh yang membuat saat ini Australia terpaksa tidak bisa mencetak gol di pertama. Bahkan yang kalau kita tahu bagaimana Bung Tovani, penendang pertama ini sangat menentukan juga bagi rekan-rekannya, Bung Tovani.
1: Ya, penendang pertama tentu punya beban yang sangat besar karena menentukan arah selanjutnya, menentukan bagaimana mentalitas pemain-pemainnya. Dan seperti yang saya bilang, ada faktor keberuntungan dalam adu penalti. Harry Sutter yang seharusnya punya pengalaman sangat banyak di Inggris bersama Leicester City, tembakannya malah jauh ke atas gawang.
4: Ya, sementara saat ini pemain Mesir Mahmoud Saber bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Masih konsentrasi Mohamed Saber. Mahmoud Saber bersiap-siap. Matthew Ryan, kiper senior dari Australia, bersiap-siap untuk menyambut tendangan penalti. Sudah bersiap-siap Mohamed Saber. Gol! Mahmoud Saber, tendangannya menuju ataupun mengarah ke sebelah kanan gawang dari Australia, namun karena tendangannya cukup kencang sehingga tidak mampu ditepis oleh Matthew Ryan. Meskipun tadi gerakan dari Matthew Ryan sebenarnya sudah membaca ataupun mampu membaca tendangan dari Mahmoud Saber tadi.
2: Ya.
4: Unggul Mesir, unggul 1, berhasil membuat gol di tendangan adu penalti ini.
2: Langsung kali ini dari Australia, dari Irwin kali ini. Bagaimana Irwin yang akan mengeksekusi dari Australia, tendangan kaki kanan, menipu tadi pergerakan dari Sober. Bahkan Sober yang terbang ke sebelah kanan, kali ini harus tertipu dengan tendangan yang santai dari si kuncir ini ke sebelah kanan, membuat kali ini skor sama. Meskipun selanjutnya akan ada tendangan dari Mesir, yang pasti tadi ritual justru dilakukan oleh Mesir, berdoa bersama, bahkan tadi biasanya Al-Fatihah dilantunkan. Kita nantikan untuk Mesir.
4: Iya, Mesir kali ini Rami Rabia, pemain back dari Mesir,
0: sudah memegang bola dia, membaca doa, menaruh bola kulit bundar tepat di titik putih kotak 12 pas, tendangan 12 pas, tendangan penalti, bersiap-siap dilakukan, konsentrasi, sudah mundur 5 hingga 6 langkah ke belakang, siap-siap melakukan tendangan penalti dengan kaki kanannya. Rabiat, anjol, masuk, tendangan Rami Rabiat tadi menipu pergerakan dari Matthew Ryan yang jatuh ke sebelah kiri, sementara gol ataupun bola mengarah ke sisi sebelah kanan.
2: Ya, selanjutnya kali ini Australia akan kembali mengeksekusi tendangan melalui pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Awer Mabil. Saiwar ataupun bukan, ternyata memang kiper dari Australia, Matthew Ryan, memberikan semangat kepada Mabil tadi, memberikan bola. Kali ini Mabil mencium terlebih dahulu bola, menyimpan kali ini di titik putih, sudah kali ini agak sedikit menahan pergerakan dari kakinya, kali ini mundur beberapa langkah, 3 langkah, tidak terlalu jauh kali ini Mabil. Mabil kita lihat ancang-ancang menatap tajam kali ini Mabil, tendangan kaki kanan menyusur tanah, gurih. Bagaimana gol yang dilakukan oleh Mabil tadi, sangat dingin, mampu kali ini memberikan angka kembali bagi tim Australia yang kali ini bisa mengunggul ataupun menyamakan kedudukan, tapi kali ini akan ada Mesir yang mengeksekusi.
0: Iya, sementara sang kapten Mohamed Salah bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Mohamed Salah, pemain yang sempat membela Liverpool di Liga Inggris, Mohamed Salah sudah meletakkan bola. Mohamed Salah, sementara Matthew Ryan juga sudah bersiap-siap memberikan sedikit sideward, minta untuk mundur oleh wasit Gustavo Teixeira, sudah mundur 2-3 langkah ke belakang Mohamed Salah. Konsentrasi Mohamed Salah. Mohamed Salah, gol! Masuk. Tendangan chip tadi menipu kiper Matthew Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri, sementara bola chip dari Mohamed Salah tadi mengarah ke tengah gawang yang sudah kosong tadi karena kiper sudah terburu jatuh ke sisi sebelah kiri.
2: Panenka tadi dilakukan oleh Mohamed Salah, akankah juga kali ini dilakukan oleh Australia? Karena pemain nomor 25 kali ini akan masuk ataupun menendang Harrington, pemain muda yang juga kali ini dipercaya untuk mengeksekusi tendangan penalti, menaruh bola, melihat kepercayaan diri yang dilakukan oleh Harrington dengan kepalanya ataupun rambutnya yang keribau, mundur kali ini 4 langkah. Kita lihat ancang-ancang menghadapi Sober kali ini, kita nantikan, tahan napas sedap, tendangan kaki kanan, gagal lagi Harrington. Tangan ini jika andai memang gol berlalu pasir, maka Mesir bisa dipastikan lolos ke 16 besar. Ada tendangan dari Harrington langsung tadi menerpa mister gawang dari Sober, membuat kali ini unggul dari tim Mesir.
0: Iya, tendangan penalti kali ini yang menentukan siapakah yang akan melakukan, nampaknya Hossam Abdel Majid jika mampu melesakkan bola atau mampu mencetak gol, maka Mesir akan sukses melaju ke babak 16 besar. Hossam Abdel Majid mencium bola, sudah meletakkan di titik putih. Hossam Abdel Majid, pemain yang masuk tadi menggantikan Hamdi Fatih, masih konsentrasi, sementara mundur 2, 3, 4, 5 langkah ke belakang Hossam Abdel Majid. Konsentrasi Hossam, masih Hossam,
2: dan gol Hossam Abdel Majid. Tendangan
4: yang menyusur tandanya tadi mampu menipu pergerakan Matthew Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri, sementara bola menyasar tiang sebelah kanan dari gawang tadi. Dan berakhir, saudara pendengar, pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Karena tadi dua penendang dari Australia, yakni Sotar dan Harrington tadi, gagal mencetak gol. Sementara empat penendang penalti dari Mesir berhasil mencetak gol. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan antara Australia menghadapi Mesir, akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan Bung.
5: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan Bung Senpi Hilhamsyah. Luar biasa laporan pandangan mata Anda. 120 menit plus babak adu penalti, seru sekali Bung Taufani. Dan babak adu penalti tadi skornya 4-2 untuk Mesir, di mana tadi dua penendang Australia yaitu Harry Sotar dan Lucas Harrington gagal mengeksekusi. Bung Taufani, kalau babak kesosan ini memang sulit ditebak, namun Anda melihat secara keseluruhan, apakah Mesir memang layak menangkan pertandingan kali ini, Bung?
3: Ya, secara keseluruhan sebenarnya jika menarik selama 120 menit pertandingan, kedua tim layak bermain imbang, namun sekali lagi di babak penyisian tentu harus ada pemenangnya. Dan akhirnya Mesirlah yang berhasil keluar sebagai pemenang, mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Dunia. Dan saya rasa ada faktor keberuntungan di sana, seperti saya bilang, penalti selalu ada faktor keberuntungan di sana. Kita tahu Tony Popovic sebenarnya sudah berupaya memasukkan kiper seniornya untuk menghadapi tendangan penalti, dan tadi terlihat ada beberapa penalti yang memang sudah bisa ditebak arahnya, namun bola masih mengalir ke dalam gawangnya, sangat disayangkan. Sebaliknya ada dua eksekutor Australia yang malah gagal memaksimalkan kesempatan, bukan karena faktor kiper sendiri, tapi tendangannya yang tidak mengarah ke gawang. Sekali lagi, selain faktor keberuntungan di adu penalti juga ada mentalitas di situ. Nampaknya dua penendang Australia, Sutter dan Harrington, sayangnya gagal mengarahkan bola sehingga Mesir yang berhak lolos ke babak 16 besar.
5: Tapi dengan melihat di era sepak bola modern di mana jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya, Bung Taufani, sehingga pertandingan berakhir imbang ataupun berakhir dengan adu penalti ini semakin sering. Bahkan tim-tim itu banyak yang kemudian punya pelatih khusus untuk penendang penalti, punya strategi khusus ketika terjadi tendangan penalti. Misalnya timnas Jepang itu sampai merekrut Nakamura ya untuk menjadi penendang penalti, walaupun tidak pernah ada kejadian itu untuk Jepang. Dan saya membaca berita kemarin untuk timnas Jerman baru menentukan penendangnya di saat tendangan akan dilakukan, dan banyak yang menolak. Banyak yang tidak siap mentalnya, dan justru Jonathan Tah yang sebelumnya belum pernah tendang penalti, tapi karena berani akhirnya ditunjuk tapi gagal tendangannya. Gimana Bung Taufan melihat fenomena itu?
3: Ya, dalam skema adu penalti kita tahu memang setiap tim hanya menyiapkan 5 penendang awal. Jadi ketika 5 penendang awal skornya masih sama, kemudian yang maju adalah yang on the spot di sana. Sempat menjadi sorotan memang pemain-pemain besar Goretzka bahkan tidak mengambil eksekusi. Namun jika bicara soal latihan penalti, saya rasa setiap tim juga, terutama yang sudah lolos ke babak knockout, melakukan latihan penalti. Dan saya cukup menyoroti ternyata pergantian di sini yang dialih-alih mengganti kiper seperti yang dilakukan oleh Australia di penghujung babak tambahan, Mesir mengganti Saber, dan ternyata Saber sepertinya dia merupakan pemain yang paling jago dalam latihan soal penalti, karena dia dimasukkan di ujung pertandingan di akhir babak kedua extra time. Ketika Australia mengganti kipernya, Mesir malah memasukkan seorang pemain yang rupanya dia malah menjadi eksekutor pertama dan berhasil menjadi gol, yang tentu saja penendang pertama itu sangat menentukan untuk penendang lainnya.
5: Betul-betul mengejutkan ya, bagaimana Australia mengganti kiper Matthew Ryan, Mesir memasukkan Saber. Kita nggak menyangka kalau ternyata itu bagian dari strategi Mahmoud Saber sebagai penendang pertama. Memangnya seberapa penting kualitas penendang pertama, gol atau tidaknya itu menentukan hasil tendangan penalti, Bung Sofani.
1: Ya, kita tahu penendang pertama itu sangat penting karena tidak sembarangan pelatih, dan bahkan dalam beberapa momen yang paling sulit ditentukan adalah siapa penendang pertama, karena pertama tentu bisa memberikan dampak kepada dua tim sekaligus.
5: Yeah.
1: Keberhasilannya tentu menaikkan mentalitas dari rekan-rekannya, dan sebaliknya menjadi tekanan kepada penendang dari lawannya yang akan mengambil tendangan setelah dirinya.
5: Iya, begitu juga momentum sebaliknya ada di kubu Australia. Kaptennya, bisa dibilang bintang timnas Australia, Harry Sotar sebagai penendang pertama, tidak masuk. Itu seperti apa beban mental dia sendiri, teman-temannya dalam menghadapi tendangan selanjutnya? Itu berpengaruh juga dengan hasil tadi.
1: Ya tentu saja, apalagi tadi terlihat juga setelah Sotar gagal menciptakan gol, bola tendangannya melebar, tampak ada kesedihan dia. Perlu digarisbawahi juga, Sotar merupakan kapten kedua karena utamanya Mateo Rian, seorang penjaga gawang. Dan Sotar sudah menjadi rahasia umum, dia merupakan back tengah, dan sering terjadi sebenarnya jika back tengah eksekusi penalti, bola yang ditendang melambung,
5: biasa clearance ya,
1: biasa menyapu bola. Kali ini malah bolanya mengarah keras ke atas gawang.
5: Oke, baik Bung Tafani. Dan Mesir tentu saja jangan terlalu euforia ya, turnamen masih panjang. Setelahnya dia akan menghadapi pemenang antara Argentina melawan Tanjung Verde. Tapi tanpa mengecilkan Tanjung Verde, tentu saja lebih diunggulkan Argentina. Seperti apa Anda melihat perjalanan Mesir ke depannya? Ya katakanlah yang terdekat melawan, bisa dibilang diunggulkan Argentina. Anda melihatnya ada peluang Mesir untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
1: Ya, Mesir menurut saya wajar adanya jika dia selebrasi sedemikian rupa. Ini merupakan
5: sejarah
1: bagi mereka untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar, untuk pertama kalinya bisa lolos dari fase grup, bahkan langsung melaju lagi, walaupun tentu masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pelatih Hussein Hassan, karena kita tahu ada berbagai celah di barisan pertahanan Mesir yang tentu tidak boleh kembali terjadi ketika jika dia memang ingin melaju terus jauh. Apalagi jika kemungkinan lawannya adalah Argentina, kita tahu banyak pemain-pemain top di sana, terutama Lionel Messi yang sedang membara di penyelenggaraan kali ini, memimpin daftar pencetak gol terbanyak.
5: Iya, apapun itu nasib kedepannya, Mesir patut untuk merayakan ya malam ini, mencetak sejarah, dan nanti kalau ketemu Argentina juga suatu kebanggaan bisa ada di 16 besar melawan tim juara bertahan. Bangga sekali tentunya untuk para pendukung Mesir dan rakyat Mesir. Namun untuk Australia, Anda melihat ini memang hasil yang cukup dibanggakan juga, Bung? Mereka kalah terhormat begitu, Bung?
1: Ya, Australia sebenarnya apa yang telah dilakukannya sejauh ini di 120 menit itu sudah sangat baik, dan saya rasa dia patut untuk mengangkat dagu. Tidak perlu bersedih karena yang mereka tunjukkan sudah sangat baik. Mereka harus berjuang dengan ketertinggalan di awal pertandingan, mereka bisa bangkit, bahkan membuat Mesir tertekan hingga akhirnya adu penalti. Bisa dibilang mereka harus gugur hanya karena faktor keberuntungan saja.
5: Kita nantikan seperti apa nanti perjalanan Mesir ke depannya, dan jangan lupa pendengar, kita juga akan hadirkan siaran langsung nanti calon lawan Mesir, yaitu Argentina melawan Tanjung Verde pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bung Tafani, terima kasih sudah bersamai kita di pertandingan yang sangat seru ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya, Bung Tafani. Sehat selalu, Bung. Salam olahraga.
1: Salam olahraga aja ya.
5: Dan pendengar, dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Australia berhadapan dengan Mesir. Setelah ini kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Laporan yang disampaikan Alfred Senge.
1: Inggris akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG dan BPBD dari NGO-NGO yang sangat aktif berorganisasi juga dan instansi yang lainnya terkait dalam ini yang kita semakin jalankan dari itu agar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akurat dan sasarannya tepat.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Kristal Hotel Kupang. Yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
3: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di ya secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman rakyat tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau semakin kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
2: Sementara itu Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
4: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
2: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.

virtual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2020.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Internasional. Catatan peristiwa.
1: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
0: Pro 3 jaringan berita nasional.
2: Mendengar timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi akan berhadapan dengan kejutan terbesar Piala Dunia 2026, Cape Verde di babak 32 besar. Di mana jadwal 32 besar Piala Dunia 2026, Argentina versus Cape Verde pada hari Jumat atau Sabtu ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat. Duel nanti Barat Daud versus Goliath ya, lantaran Argentina sang juara bertahan bertemu Cape Verde yang merupakan debutan dan langsung membuat kejutan di Piala Dunia 2026. Di atas kertas tim Tengko lebih diunggulkan, selain berstatus juara bertahan, skuad asuhan Lionel Scaloni juga melaju ke fase gugur dengan catatan sempurna. Lionel Messi dan kolega menyapu bersih 3 pertandingan fase grup untuk mengamankan tiket ke 32 besar. Meski demikian, Cape Verde menegaskan tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Dan bagaimana prediksi atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan bertanding pada pagi nanti ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
3: Salam olahraga juga, Bung.
2: Ya. Bung, gimana Bung melihat Cape Verde sejauh ini memberikan kejutan-kejutan dan akan atau bertemu Argentina pada pagi hari nanti?
3: Ini kalau dibilang di dunia sepak bola nih dongeng 1001 malam ya. Itu gak pernah kebayang negara dengan populasi yang kecil belum pernah punya pengalaman Piala Dunia. Ada di grup yang relatif berat juga, ada apa, tapi ternyata mereka justru lolos ke knockout ya. Kalau pas ikut knockout, artinya bisa dibilang ya inilah indahnya sepak bola ya. Karena sepak bola kan selalu dibilang atau sepanjang bola itu bundar ya semua terjadi, dan ini terjadi pada Cape Verde gitu ya, membuat kejutan gitu kan. Cuma pertanyaannya dongengnya sampai berapa lama? Itu kan yang menjadi pertanyaan, apakah mentok di 32 besar atau terus memanjang gitu Piala Dunia 2026 ini.
2: Iya, kita untuk mendengar boleh ya Bung Aryo ya, yang bergabung bersama kita. Pendengar silakan, untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Bung Aryo, kalau kita lihat ini kan Cape Verde ini berhasil menahan tim-tim kuat ya, seperti Spanyol, Uruguay gitu ya. Ini juga kan menunjukkan blok pertahanan yang rapat dan juga transisi baliknya yang cukup berbahaya. Bagaimana, Bung Aryo?
3: Iya, walaupun misalnya dibilang dia kejutan, tapi secara performa kan sebenarnya di fase penyisian ya relatif meyakinkan, karena tim sekelas Spanyol yang kita tahu begitu ofensif saja kesulitan benar-benar untuk menembus pertahanannya mereka ya. Kemudian juga Uruguay yang kita tahu sama-sama dari Amerika Latin, seperti lawan mereka sekarang ini Argentina gitu kan, yang tadinya lebih diunggulkan ternyata juga kalau kita ngomongin kualitas, Arab Saudi so-so lah ya sama mereka gitu kan, karena apa Arab Saudi juga dari ranah Asia gitu kan, yang secara kualitas di level dunia kan belum berbicara banyak. Tapi pencapaian ini menurut saya memang luar biasa, dan memang kalau lihat dari tiga pertandingan itu ya kelihatan bahwa pertahanan yang solid, semangat juang yang tak mau menyerah gitu kan, yang membuat mereka ada di titik ini gitu kan, karena dengan kondisi cuaca Amerika yang sekarang panas gitu kan, yang mereka bisa main dengan konsisten, dengan kondisi fisik, dengan kebugaran yang baik aja, menurut saya itu harus diapresiasi dan disaluti ya gitu kan. Nah kalau kita ngomong strategi bertahan kan, mayoritas tim kuda hitam di Piala Dunia kita juga bermain bertahan gitu kan, tapi biasanya hanya bertahan hingga menit-menit terakhir gitu kan, karena pada ujungnya tim-tim elit bisa menemukan cara untuk menang, seperti kita contoh kemarin kita lihat Kongo lawan Inggris.
2: Ya
3: kan itu juga tim dongeng juga kan nantinya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat Kongo punya materi pemain lebih baik daripada KLVRT. Itulah sepak bola gitu kan, dan menurut saya Argentina nggak boleh sedikit pun meremehkan mereka gitu kan, karena Argentina pernah punya sejarah buruk di tahun 90. Mereka menghadapi Kamerun yang waktu itu masih dalam tanda kutip negara entah berantah dengan pemain yang mayoritas mendekati 40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Kamerun menang gitu kan, menang lawan Argentina gitu kan, dengan pertahanan yang solid. Nah mungkin situasi serupa akan terjadi lagi di tahun 90 sekarang 2026.
2: Ya, kalau bicara tadi kemarin Inggris dan Kongo kan sebenarnya Kongo juga diprediksi bertahan dan bertahan hingga sampai di babak adu penalti untuk mencoba keberuntungan. Tapi ternyata tidak gitu, justru malah bermain terbuka.
3: Ya, media asing ini semua rata-rata bilang ini mungkin akan jadi skor terbesar dalam

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Sabtu 4 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebentar lagi kita bakal terhubung dengan Pak Ustadz Haji Ahmad Soleh Muhsin LC MPD, teman Pro 2 ya, di program Mutiara Pagi. Dan kamu bisa nimbrung lewat WhatsApp kita di 08 11 20 29 37, atau bisa juga melalui live chat kita di YouTube RRI Cirebon.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

baik kamu. Teman Produa, sekarang kita sudah berada di program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini ya, 4 Juli 2026. Dan teman Produa bisa dengerin siaran kita melalui RRI Digital ataupun juga bisa melalui kanal YouTube kita yaitu RRI Cirebon. Kemudian nanti teman Produa bisa interaktif barengan sama kita di WhatsApp kita ya, 08 11 20 29 37, ataupun bisa juga di live chat kita YouTube RRI Cirebon. Tema hari ini adalah 4 perkara yang akan ditanyakan di hari kiamat. Tapi sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita yang akan menyampaikan tausiahnya hari ini, teman Produa, ada Pak Ustadz Haji Ahmad Soleh Muhsin LC MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, seperti biasa kita akan mendengarkan langsung uraian dari Pak Ustadz begitu ya. Untuk tema hari ini adalah empat perkara yang akan ditanyakan di hari kiamat. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Nawaina nata'alum wa ta'lim wa libadat wa istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka min ilmin nafi' wa na'udhu bika min ilmin la yanfa wa du'a'u la istajabu lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma agdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bi taqwa al-istiqam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, para pendengar setia Mutiara Pagi RRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dalam taat kepada Allah, dimudahkan segala urusan, dan dimudahkan rezeki kita penuh dengan keberkahan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita haturkan untuk baginda kita, kekasih kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa untuk keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kita, memasukkan kita ke dalam deretan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak nanti kita mendapatkan pertolongan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fi ma afna wa an ilmihi fi ma amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablahu. Bahwasanya seseorang hamba di akhirat nanti dia tidak akan bisa menggeserkan, tidak akan bisa bergeser kedua kakinya di akhirat nanti sebelum dia ditanya daripada empat perkara. Apa yang empat perkara itu? Maka yang pertama, an umrihi fima afnahu. Dia akan ditanya dari umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Usia, umur yang Allah berikan selama di dunia habis dipakai apa saja? Apakah habis dipakai main saja? Apakah umur kita Allah berikan kepada kita habis dari pagi sampai siang hanya dipakai untuk HP-an saja? Atau mungkin umur kita diberikan, yang Allah berikan itu hanya dipakai untuk nongkrong saja, atau mungkin hanya main-main saja? Nah, ini di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita habis dipakai apa saja. Kalau Allah ngasih umur seumpama 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, berapa umur, berapa persentase umur yang dipakai ibadah kepada Allah, dipakai taat kepada Allah? Berapa persen umur kita dipakai nganggur, tidak dipakai taat kepada Allah, tidak berbuat amal untuk bekal di akhirat nanti? Maka hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita usia yang Allah berikan, umur yang Allah berikan, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita di akhirat nanti itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai apa saja umur kita selama hidup di dunia. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fi ma ablahu, atau di hadis di riwayat lain wa an jismihi fi ma ablahu, masa muda, atau masa muda itu identiknya tentunya dengan badannya kuat, badannya sehat. Fima ablahu, fima ablahu, dipakai apa? Ya, masa kuat kita, masa sehat kita, ditasarufkan atau dipakai untuk apa saja? Ketika masa muda, ketika masa kuat, masanya semangat ada, sehatnya ada, itu dipakai apa badan kita? Apakah dipakai untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk beribadah kepada Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dijadikan bekal di akhirat nanti, atau justru sebaliknya? Allah kasih badan sehat, Allah kasih jasmani yang kuat, itu dipakai hura-hura, dipakai main-main, atau dipakai sesuatu yang tidak punya faidah, yang tidak memberikan faidah. Nah, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Dan yang akan ditanya yang ketiga adalah harta. Harta yang kita dapatkan, yang kita miliki, bahkan yang kita nikmati, yang kita pakai. Maka di akhirat itu akan ditanya, min aina iktasabahu, dari mana mengusahakan harta itu, bagaimana kita tak mengumpulkannya, apakah dengan cara min tariqin halal masyru'in, apakah kita mendapatkan harta itu dengan cara yang halal, dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, au min haramin, atau dengan cara yang haram, dengan cara menipu, dengan cara tentunya mendapatkan harta tersebut tidak peduli dengan riba, atau mungkin harta tersebut rezekinya itu diambil, didapatkan dengan cara menzalimi, mencuri punya hak orang lain. Maka ini semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dapatkan dengan cara halalkah kita dapatkan harta tersebut, atau dengan cara, dengan jalan yang haram? Kemudian Allah akan tanya juga, wa fi ma anfaqahu, dan dikemanakan ditasarufkan harta tersebut, dikemanakan digunakan harta tersebut, apakah digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat? Artinya bermanfaat itu pemirsa, yang menghasilkan pahala, yang mendapatkan nilai-nilai ibadah, atau justru sebaliknya, harta yang didapatkan itu untuk sesuatu yang menghasilkan dosa, untuk sesuatu yang membuat kita sengsara nanti di akhirat. Itu semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang akan ditanyakan di akhirat nanti adalah wa an ilmihi fi ma amal. Akan ditanyakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmunya, ilmu yang didapat. Tentunya kita diperintah untuk menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi lal ahd." Kita ini pemirsa yang dimuliakan Allah, dituntut oleh Allah untuk mencari ilmu bekal di dunia, termasuk nanti dalam adalah bekal di akhirat, minal mahdi ilal hadi, dari mulai kita lahir sampai ajal menjemput kita masih dituntut untuk mencari ilmu, kita masih diperintah untuk mencari ilmu. Nah, ilmu yang kita dapatkan maka akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fima amal, diamalkan untuk apa saja ilmu yang kita pakai. Jangan sampai ilmu yang kita pakai ini kemudian nanti akan hujatun alaina, Kan ada ilmu itu kan hujjatun lana, kemudian ada hujjatun alaina. Ketika hujjatun lana, maka ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita cari, kemudian diamalkan, diamalkan, maka itu akan menjadi hujjatun lana, akan menjadi manfaat, akan memberikan hujah dan pertolongan buat kita semua. Akan tetapi ilmu, kalau seandainya ilmu yang kita cari, ilmu yang kita dapatkan tidak dipakai, tidak diamalkan, maka ilmu tersebut akan menjadi hujjatun alaina. Artinya ilmu yang kita dapatkan kalau tidak diamalkan atau mungkin berseberangan dengan apa yang kita dapatkan, maka ilmu tersebut akan menjadi hujjatun alaina. Artinya akan menjadi dalil, mendalili apa? Mendalili kesalahan kita di akhirat nanti. Karena ada hadis Nabi SAW, kullu nasi halka, kata Nabi SAW, kullu nasi halka, semua manusia akan binasa, ilal alimun, kecuali orang-orang yang punya ilmu, wa kullu alim halka ilal amilun, dan semua yang punya ilmu pun akan binasa, tidak mempunyai arti apa-apa, tidak mempunyai nilai apa-apa. Ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita cari, akan tetapi itu pun akan membawa kebinasaan, ilal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmu. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan ilmu, ketika kita belajar, maka tentunya apapun yang kita dapatkan itu kita harus niat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Walaupun kata para ulama itu, walaupun seumpama kita hanya bisa mengerjakan satu kali, seumpama sehidup seumur hidup kita hanya bisa mengerjakan satu kali. Contoh, seumpama kita mendapatkan ilmu tentang mengenai sunnah, seumpama mengenai sunnah, maka kita harus mengerjakan mengamalkan ilmu tersebut, walaupun cuman mungkin satu kali. Itu diantaranya adalah bukti bahwa kita pernah pernah melaksanakan ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita cari. Nah, ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di akhirat nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan lain, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pokok adalah empat perkara ini. Yang pertama adalah umur Allah berikan kepada kita, dihabiskan untuk apa saja umur kita. Dikasih umur 60 tahun, selama 60 tahun dipakai apa saja. Kemudian yang kedua adalah wa an syababihi, masa sabab, masa pemuda, masa jasadnya kuat, masa jasmaninya kuat, dimanfaatkan untuk apa saja. Kemudian wa an malihi, kemudian dari harta yang kita dapatkan, maka akan Allah tanya, dari mana kita mendapatkannya, dengan cara halalkah kita mendapatkan harta tersebut, atau dengan cara haram kita mendapatkan harta tersebut. Dan kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikemanakan harta yang kita dapatkan. Kalau sudah kita dapatkan dengan cara halal, kemudian ditasarufkannya, dimanfaatkannya, digunakannya dengan cara apa digunakannya. Kemudian yang keempatnya adalah wa an ilmihi fim amal, ilmu yang kita dapatkan, kita menuntut ilmu setiap hari, bahkan setiap saat kita menuntut ilmu, maka Allah pun akan bertanya, diamalkan untuk apa saja ilmu yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz uraiannya hari ini ya, mengenai empat perkara yang akan ditanyakan hari kiamat. Dan Pak Ustadz, kita juga mengundang pendengar kita untuk bisa interaktif ya bersama dengan kita.
0: Baik.
1: Melalui
0: baik.
1: WhatsApp di 0811-2020-937 dan juga di live chat YouTube RRI Cirebon. Sebelum via membacakan pertanyaan yang sudah masuk di live chat kita pagi hari ini, Pak Ustadz. Apa ya, kalau tadi kan sudah dibilang empat perkaranya adalah umur, masa muda, harta, kemudian yang terakhir adalah ilmu begitu ya. Tapi Pak Ustadz melihat realita sekarang ya, kita hidup di era digital begitu. Waktu kita kayaknya terutama yang muda-muda ini apa ya, atau mungkin gak ada kegiatan gitu, habis buat scrolling apa ini namanya media sosial begitu Pak Ustadz ya. Terus kita juga sering nonton live shopping begitu Pak Ustadz. Kadang kita jadi apa ya, belanja hal-hal yang kurang penting karena lapar mata gitu Pak Ustadz. Kira-kira hal-hal kecil seperti ini juga masuk dalam hitungan hisab yang berat gak nanti Pak Ustadz?
0: Bukan hal kecil sebetulnya itu. Sebetulnya itu Mbak Fia, itu bukan hal kecil. Justru ini hadis ini buat evaluasi buat kita ini. Nah, kita untuk umur ya, untuk umur, untuk waktu. Umur itu kan kaitannya dengan waktu ya. Kaitannya dengan waktu. Ya sebetulnya kita nih dihabiskan untuk apa? Di masa muda kita ya termasuk ini scroll-scroll HP, nongkrongin apa namanya, tapi tadi Shopee ya, atau ya online
1: live shopping.
0: Gitu, ya live Shopee betul. Nah itu sebetulnya ya kita itu menghabiskan waktu, hanya menghabiskan waktu. Sebetulnya kalau berbicara tentang kebutuhan yang berbicara kebutuhan itu kan ada yang primer kan gitu ya.
1: Betul.
0: Nah kita kan sebetulnya kan seperti primer enggak sih gitu. Kan kadang-kadang kita hanya ya hanya iseng gitu kan. Iseng, dan kemudian ternyata waktu habis begitu saja. Padahal hal-hal yang lebih penting yang perlu kita perhatikan masih banyak kan gitu sebetulnya. Nah ini ya termasuk apa ya, termasuk harus menjadi bahan evaluasi kita. Bahan evaluasi kita, waktu kita habis begitu saja, masa senggang kita habis begitu saja. Kadang-kadang kita duduk scroll HP mungkin 1 jam 2 jam, kita nggak kerasa, bahkan mungkin kurang. Tapi giliran mungkin kita belajar, giliran kita mungkin ibadah, giliran kita bahkan yang sudah berumah tangga, yang sudah punya anak, merawat anak 1, 5 menit 10 menit kita sudah nggak sabar. Nah ini kan artinya kan problem ini, justru ya. Hadis ini sangat relevan sekali gitu kalau kita implementasikan atau kita pakai ke dalam kehidupan sehari-hari kita untuk memanage waktu kita, ya, mengatur waktu kita, jangan sampai kita kebablasan dengan situasi zaman sekarang. Karena memang ala kulihal ya sekarang terlalu banyak waktu yang kita buang untuk sesuatu yang kurang manfaat gitu ya, yang kurang manfaat. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih. Tapi kemudian kan lagi-lagi anak muda nih Pak Ustadz.
0: Iya, betul.
1: Sering terjebak gitu Pak Ustadz dalam fenomena sebuah tren gitu Pak Ustadz. Takut ketinggalan tren, FOMO begitu kan Pak Ustadz ya. Akhirnya itu tadi jadi banyak scroll segala macam. Tapi bagaimana kemudian bisa menyadarkan bahwa masa muda ini lagi diawasi gitu sama pertanyaan besar di akhirat nanti Pak Ustadz?
0: Betul itu ya Bapak. Ini sebetulnya semua ya Mbak ya. Saya kira kita ini semuanya menghadapi problem besar ini. Problem besar ya, artinya tidak hanya mungkin tidak hanya buat nanti akhirat, sebetulnya masa yang akan datang kita di dunia pun ini akan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi ke depan dengan tren seperti ini, ke masa muda yang ikut-ikutan tren lah istilahnya ya, ikut-ikutan tren ini. Kalau ya umum, hampir umum, masya Allah, hampir umum. Makanya tren ini harusnya dibawa ke tren yang lebih positif ya. Tentunya mungkin zaman sekarang ini juga kita susah rasanya ya. Ketinggalan HP itu, bahkan kita bangun tidur aja yang dicari adalah HP kan gitu. Nah gitu, maka tentu kita harus lebih cerdas lagi, mungkin ya harus lebih cerdas lagi bagaimana menggunakan HP ini. Kira-kira nih dari HP ini bisa lebih bermanfaat. Ya mungkin boleh boleh saja lah scroll-scroll HP dan sebagainya. Tapi kita bisa memilih mana yang lebih lebih manfaat, yang berikan manfaat. Kemudian kemudian bagaimana untuk mengatasinya? Tentu kita harus harus mencari komunitas ya. Di antaranya komunitasnya komunitas yang apa sih istilahnya, yang positif gitu ya. Komunitas-komunitas yang positif, mungkin bolehlah pegang HP, tapi mungkin di komunitasnya komunitas kajian ilmiah, atau mungkin yang bisa menghasilkan manfaat komunitasnya, kalau bisnis ya bisnis, kan bisa itu semua. Itu sebetulnya sih, karena memang kalau secara secara keseluruhan kita juga hari ini kita meninggalkan HP seumpama, sesuatu hal yang sulit, karena memang waktu kita itu ala kulihal itu habis betul. Kita rasakan semua, semua orang ya, semua orang ya. Jangan jangankan
1: Nggak ada
0: hanya
1: yang muda-muda aja.
0: sebatas orang-orang orang muda,
1: Iya.
0: nggak mengenal
1: Iya.
0: itu, nggak mengenal muda, itu mengenal tua, entah itu ustadz, bahkan entah itu mungkin kiai dan sebagainya, semuanya terjebak dalam ini, semuanya terjebak dalam waktu habis, waktu kita habis untuk apa? Untuk ya itu buka HP tutup, buka HP tutup gitu. Padahal kepentingannya ya ya berapa menit lah kalkulasinya gitu kan gitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Oke, jadi mencari pergaulan yang mengarah ke lebih baik begitu Pak Ustadz ya. Kemudian
0: Betul, betul.
1: selanjutnya kita sapa dulu yang sudah memberikan komentar di kanal YouTube kita Pak Ustadz RRI Cirebon. Ada akun @utiyati katanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga sehat selalu.
0: Waalaikumsalam. Amin.
1: Alhamdulillah selalu menyimak dari Cangkring Pleret Haji Sujas katanya nih Pak Ustadz. Kemudian yang kedua,
0: Insyaallah tadi sudah.
1: ya. Kemudian selanjutnya ada Pak Jumadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Pak Jum ya. Ketika kita membatin gitu Pak Ustadz, dalam hati berarti begitu ya, keburukan orang lain. Nah, ini pertanyaannya, dosa atau tidak begitu. Terus ke kata Pak Jumadi, alhamdulillah pendengar Kuningan bisa absen sambil kerja ringan olahraga pagi mungkin Pak Jum ya. Silakan mau langsung dijawab sekarang Pak Ustadz apa kita sapa dulu yang lainnya?
0: Boleh, boleh sapa dulu.
1: Oke. Kemudian selanjutnya ada Pak Sumadi. Alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat dan saged hadir menyimak tausiah saking gria Kang Ustadz kesuwun pencerahan nih. Begitu.
0: Amin.
1: Baik, terima
0: Amin.
1: kasih atensinya teman-teman yang sudah mengirimkan komentar di live YouTube kita RRI Cirebon. Silahkan tadi ada pertanyaan dari Pak Jumadi ya terkait tentang membatin keburukan orang lain. Ini kaitannya dengan tema kita hari ini mungkin ya. Apakah ini termasuk begitu dari empat tadi yang akan ditanyakan begitu Pak Ustadz mungkin ya maksud Pak Jumadi?
0: Membatin,
1: ya.
0: membatin keburukan orang lain, artinya membatin di sini, wallahu alam ya. Membatin di sini mungkin membatin gimana, pengen membenerin atau ingin meluruskan atau untuk mengingatkan, kan itu kan membatin mananya. Jadi kita melihat, memandang orang lain berbuat buruk, berbuat jelek, kemudian ngebatin di hati kita, ya. Ngebatin di hati kita, kepengen meluruskan, kepengen mengingatkan, kepengen menegur, kan gitu. Nah, kita nggak mampu, kan gitu ya. Kan kata Nabi SAW, Man ro'a minkum munkaran fal yugayir biyadi, fa'in lam yastati fabi lisani, fa'in lam yastati fabi kolbi. Kalau kita melihat munkar, keburukan itu kan munkar yang harus dirubah. Kalau memang bisa ya di tangan, dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan tangan ya dengan lisan dinasihati. Kalau nggak fabi qalbihi, berarti fabi qalbihi itu adalah inkar, inkar terhadap keburukan tersebut. Kita nggak ridho gitu dalam hati kita. Jangan sampai kita melihat munkar itu ridho, biasa-biasa saja gitu. Biasa-biasa saja. Kalau kita ridho berarti kita adalah ridho kepada yang munkar, maka kita adalah pelaku munkar. Nah, yang dimaksud penjelasan wallahu alam membatin itu mungkin seperti itu. Dia melihat yang munkar tapi dia melihat yang keburukan, melihat kebusukan tapi dia nggak bisa merubah. Maka dia akhirnya ngebatin, artinya ngebatin di sini adalah ingkar, nggak ridho gitu. Apakah dosa? Ya tidak, tidak dosa gitu. Justru kalau nggak ngebatin di hatinya, nggak biasa-biasa saja, bahkan dianggap ya ridho aja lah, biarin aja dia. Nah itu justru dosa seperti itu ya. Kalau seumpama ngebatin terhadap kemunkaran, nah, ya justru harus harus begitu. Kalau kita memang tidak bisa merubah kemungkaran, keburukan dengan tangan atau dengan lisan, ya harus ngebatin hati kita. Artinya dalam arti ngebatin di sini adalah kita inkar, kita tidak ridho terhadap kemungkaran tersebut. Wallahu a'lam.
1: Baik, semoga menjawab ya pertanyaan dari Pak Jumadi tadi yang ada di live chat kita. Mungkin membatin di sini juga bisa berarti ini ya Pak Ustadz ya. Berarti kita peduli ya, begitu ya Pak Ustadz ya.
0: Betul, betul Mas. Iya, karena saking pedulinya, betul. Ya. Nah, kalau sekarang saking pedulinya, peduli dengan apa? Peduli dengan orang tersebut melakukan keburukan. Kemudian peduli terhadap apa? Terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Atau seumpama aturan Allah Subhanahu wa taala dilewati begitu saja kan begitu. Ya. Nah, itu juga ngebatin di sini adalah bentuk daripada kepedulian dan memang harus itu sebetulnya gitu. Allah Allah.
1: Baik, selanjutnya kita sapa yang sudah bergabung di WhatsApp kita di chat 08 11 20 29 37. Ada atas nama siapa ini, sebentar dibuka dulu. Atas nama Dede, Pak Ustadz. Katanya gini, Pak Ustadz kan masih muda, puas-puasin dulu katanya, hura-hura. Nanti kalau udah tua baru tobat. Nah ini seperti apa Pak Ustadz? Apakah kita harus mematahkan pola pikir yang seperti atau ya udah aja gitu kata Dede, Pak Ustadz? Silakan Pak
0: Ustadz. Sebetulnya ini penjelasannya kalau panjang enak ini, cuman kita terbatasi oleh waktu ya.
1: Betul.
0: Ya justru itu kita jangan sampai itu adalah bahasa dan tipuan daripada setan iblis gitu. Ya udah kamu masa muda aja, habiskan dulu masa muda. Nanti tobatnya di masa tua. Nah, ini ada masalah besar ini. Masalah besar. Emang kita pasti kita di sekarang di usia muda. Apa kita pasti punya tiket sampai umur kita sampai tua? Kan tidak ada yang tahu.
1: Enggak ada yang tahu.
0: Enggak ada yang punya tiket. Kamu sedang sehat, kamu badannya sedang kuat. Apakah nanti di masa tua kamu punya tiket badan kamu, jasad kamu akan sehat terus? Tidak ada. Jadi kalau seumpama orang yang punya berpikiran dan apalagi punya prinsip, udahlah masa muda tuh bebas, habiskan, puas-puaskan masa muda, nanti datang masa tua, itu orang tertipu. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan bujuk rayu setan. Jangankan mohon maaf, haliah ibadah, kita coba rasakan tentang masalah kesehatan badan aja. Udahlah sedang mumpung masa muda, bebaskan, mau makan apapun silahkan dimakan, minum apapun silahkan diminum. Ketika datang masa tua, masa umur udah lumayan, itu segala penyakit itu datang semua. Tinggal menyesal tuh kan. Nyesel ya di masa muda tidak memperhatikan kesehatan. Nah, gitu kan. Kesehatan badan itu kan memang sumbernya dari makan dan minuman, pola hidup kita yang sehat di masa muda kan gitu. Di masa muda ya biar tidak perhatian, maka masa tua penyakit, segala penyakit akan datang. Nuh hal-hal yang kelihatannya dohir saja kita akan menyesal, apalagi yang kaitannya dengan ibadah, dengan bekal akhirat nanti. Kemudian kita menyandarkan masa yang akan datang, masa tua. Nah, itu adalah tipuan ya. Tulul amal, kalau bahasa Sayyidina Imam Ghazalinya itu adalah tulul amal. Apa tulul amal itu? Menanti-nantikan, panjang angan-angan. Ini adalah masalah besar. Itu Allah wa'alaikum.
1: Oke, sederhananya gak boleh sombong ya Pak Ustadz ya. Karena gak ada yang
0: ya,
1: tahu.
0: Betul. Kita tidak tahu. Mentang-mentang kita mentang-mentang masih muda, mentang-mentang sehat, lupa kita masa sakit, lupa kita masa betul. Tua dan belum sesuatu yang pasti kan kita akan kita dapatkan.
1: Betul. Selanjutnya zaman sekarang nih kan Pak Ustadz, kita tuh bisa cari uang lewat internet gitu ya Pak Ustadz ya. Ada yang
0: Betul,
1: jadi
0: ya, betul.
1: influencer, ada yang kita sekarang nggak perlu lapak di pasar Pak Ustadz, jualannya tuh online
0: Ah,
1: lewat pakai kuota gitu ya.
0: itu
1: Terus
0: lapak sekarang pada gulung tikar sekarang.
1: iya, sekarang semuanya lewat internet begitu Pak Ustadz. Nah, atau bahkan ada yang kemudian cari uangnya itu terjebak judi online begitu atau pinjol gitu ya karena terdesak kebutuhan begitu Pak Ustadz. Nah, bagaimana
0: Betul.
1: kemudian rambu-rambu Islam itu dalam memandang sumber harta di era digital yang serba instan ini Pak Ustadz, kaitannya dengan tadi kan empat perkara, salah satunya adalah
0: Wa amalu fimah
1: harta ya Pak
0: tasabak.
1: ya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Betul.
1: Simak.
0: Betul Pak Mirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa hari ini masa kita dan mungkin masa anak cucu kita akan lebih berat lagi. Masa sekarang memang kelihatannya serba ringan gitu ya. Lebih gampang, lebih mudah. Mungkin dulu kita 10 tahun, 20 tahun bahkan ke belakang mencari uang itu susah. Dalam arti sulitlah mencari uang. Orang jarang sekali pegang uang 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Sekarang itu dengan mudahnya. Akan tetapi kita harus perhatikan rambu-rambu kita mendapatkan rezeki tersebut. Jangan sampai kita terjebak dengan gampang mencari uang. Memang betul sekarang itu ya. Bisa dengan HP ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih mudah. Apa tadi yang kita sampaikan di awal. Apakah HP ini akan kita bawa untuk manfaat atau mafsadat kan begitu. Nah, maka kaitannya dengan mencari uang kita ya harus selektif juga. Karena rezeki yang halal itu itulah yang akan membawa kita mendorong jasad kita untuk menolong badan kita ringan dibawa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada prinsipnya penggalasan. Jadi rezeki yang halal ini sangat sangat apa? Sangat mempengaruhi jasad kita, badan kita untuk dipadai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di situ titiknya. Jadi kita nih hati walaupun kita dengan mudahnya hari ini mencari mencari uang dengan pegang HP, jangan sampai terjebak dengan kemudahan-kemudahan itu. Contohlah ya, kemudahan-kemudahan itu pilih mana yang halal. Jangan sampai dengan klik dapat uang padahal di situ ada pinjol, ada judi dan lain sebagainya yang akhirnya kemudian kita akan sengsara gitu ya. Pada akhirnya memang itu kan kemudahan sesaat kan gitu. Kita mendapatkan pinjol kan kemudahan sesaat. Kalau mau pinjam ke orang kan kita dengan melas, dengan apa dan sebagainya kan belum belum belum pasti dikasih pinjemannya kan gitu ya. Kan memang berat itu. Kita datang semua ke tetangga, kita datang semua ke teman kita. Kita ngobrol, kita pinjam kan belum tentu dikasih. Ya kan? Itu kan mental itu tuh. Tapi dengan seumpama dengan pinjol ini kan mudah sekali kan orang itu. Nah, itu jangan sampai terjebak dengan hal-hal itu karena itu adalah kemudahan sesaat gitu. Kemudahan sesaat pada akhirnya orang banyak terjebak di pinjol itu adalah sengsara memang. Habis segala-galanya karena gara-gara apa? Gara-gara pinjol. Dia dengan judi mungkin dia mendapatkan ya dapat satu kali dua kali tapi kemudian selanjutnya dia akan mendapatkan kesulitan yang terus bertumpuk kan gitu dia ya kalau sudah terjebak di apa di judol judi online dia kan akhirnya dia ya rusak semuanya, rusak pribadinya, rusak dengan istrinya, rusak dengan hubungan dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan ibu bapaknya, dengan apa aja dengan masyarakatnya. Itulah yang mesti kemudian harus selalu diberikan pencerahan pada orang-orang yang mungkin ada indikasi atau ada tanda-tanda dia terjebak ke situ, ya memang harus segera didekati, dirangkul, atau dianya sendiri harus cepat-cepat sadar balik ke komunitas-komunitas yang baik gitu. Wallahualam.
1: Itu kalau tadi adalah cara mendapatkan uang dari internet begitu sekarang ya Pak Ustadz. Tapi kemudian kalau
0: Betul.
1: kita membelanjakan harta kita gitu Pak Ustadz, karena kan sekarang Dikit-dikit tuh healing gitu loh Pak Ustadz. Dikit-dikit tuh self reward gitu Pak Ustadz. Kadang kebablasan gitu ya, sampai nguras dompet. Bahkan kemudian jadi berkaitan sama gengsi gitu Pak Ustadz. Nah tapi nanti kira-kira seperti apa alasan menyenangkan diri sendiri ini bisa dimaklumi nggak ya, dengan kaitannya tadi cara kita membelanjakan harta kita itu tadi Pak Ustadz?
0: Ah, betul. Iya, sebetulnya secara hukum dasar ya, secara dasar hukum ya, healing itu contoh healing ya. Healing itu akan yang jalan-jalan lah, menyenangkan diri kita dari mungkin penatnya pikiran, capek, lelah dan lain sebagainya. Itu ada sesuatu yang mubah, yang boleh gitu ya. Bahkan mungkin mungkin bisa jadi dia dengan healingnya itu jadi sunnah. Healingnya itu bisa jadi, bahkan mungkin bisa jadi kan, hukum fikih itu kan tergantung daripada dorongannya gitu ya. Bisa mungkin bisa jadi healing itu wajib gitu. Saya nih kalau nggak healing stres nih. Saya nih kalau nggak healing saya nggak bisa kerja nih. Kerja nyari rezeki kan wajib gitu. Ya bisa jadi wajib. Healing bisa jadi sunnah. Seumpama nenangin pikiran supaya lebih semangat lagi nanti, itu sunnah. Pada hukum dasarnya jalan-jalan healing itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Akan tetapi tentu ya memang yang itu yang kebablasannya itu yang nggak boleh, israf namanya. Kalau bahasa ininya kebablasan, kalau bahasa ininya Qurannya adalah israf wala tusrifu, nggak boleh berlebihan. Ini yang berlebihannya yang masalah gitu ya. Yang berlebihan yang masalah. Sebetulnya healing cukup dengan seumpama dengan duit 100.000. Nah, lah karena gengsi, masa healingnya cuma segitu. Akhirnya wah, dihabiskan tuh uangnya atau bahkan sampai pinjam. Nah itu yang masalah. Gengsinya itu yang masalah. Nah, itu. Ya pada hukum dasarnya ya boleh-boleh. Hanya yang kemudian masalah itu adalah berlebihannya itu. Apalagi sampai kita pinjam ngutang sana ngutang sini untuk pilih jalan-jalan kemana, untuk melevelkan hidup seumpama, melevelkan sosial seumpama, karena gengsi. Nah ini masalah hidup di atas gengsi itu masalah. Hidup di atas karena gengsi itu adalah masalah ya. Ya itu juga yang menjadi beban hidup itu, selalu mengedepankan gengsi ya, selalu mendepankan gengsi. Gengsi ini gengsi, padahal sebetulnya kan tidak mampu. Padahal sebetulnya belum mampu, tapi yang dikedepankan gengsi, ya itulah masalah hidup ya. Problem itu, problem besar itu adalah gengsi yang yang diturutin itu. Ya, itu tidak akan memberikan kebaikan kalau seperti itu. Allah.
1: Berarti sesuai budget aja healingnya gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Ya tentu ya, paling enak itu ya hidup ini ya sesuai dengan kemampuan ya. Sesuai dengan kemampuan. Sehingga kita itu kalau apapun itu sesuai dengan kemampuan, menikmati sesuai dengan kemampuan, itulah yang sebetulnya yang akan mendapatkan kebahagiaan itu. Dia akan mendapat bahagia, hidupnya akan senang ya, sesuai dengan kemampuan. Tidak diada-adakan gitu ya. Tidak diada-adain dibuat-buat kan gitu. Itu adalah enggak akan mendapatkan kesenangan dan akan mendapatkan kebahagiaan. Ya gini aja lah Mbak Fia, seumpama kita punya uang, mampunya jalan-jalan seumpama cukup lah. Seumpama di area Cirebon, Sumatera, mungkin kita di ini Cirebon ini ke Kuningan kemana, ini cukupnya seperti itu. Lah kita maksain jalan-jalan kemana, ke Monas atau seumpama ke mana, Jakarta nih, ke Ancol
1: gitu, nonton Pildun.
0: Wah gitu ya, maksain gitu beli tiket, lah ya kan dari mana, nggak akan bisa gitu.
1: Okay. Baik, kita sapa lagi yang sudah bergabung di line WhatsApp kita di 08 11 20 20 937. Ada Aan, izin bertanya Pak Ustadz, sekarang kan eranya media sosial, semua orang bisa dengan mudah share potongan video ceramah atau kutipan hadis begitu. Nah, apakah share ilmu di sosmed ini udah termasuk bisa dihitung sebagai mengamalkan ilmu, Pak Ustadz? Atau justru beban pertanggungjawabannya jadi lebih berat kalau kita sendiri belum mengamalkannya gitu, Pak Ustadz? Dari Aan pertanyaannya.
0: Betul, baik. Dengan di era digital atau di era modern sekarang, mendapatkan kebaikan mudah, mendapatkan keburukan pun lebih mudah, gitu ya. Mendapatkan kebaikan mudah, mendapatkan keburukan pun lebih mudah, gitu. Nah, tentunya ketika pertanyaannya, ketika kita nge-share potongan-potongan ceramah, potongan-potongan bacaan hadis dan lain sebagainya, apakah kita mendapatkan kebaikan, bisa termasuk orang yang mengamalkan ilmu? Tentu bisa, gitu ya. Termasuk daripada nasyurul ilim, ya. Nasyurul ilim, apa nasyurul ilim itu? Menyebarkan ilmu. Tapi, mohon maaf, sebelum di-share, kita pun harus teliti, gitu ya. Karena sekarang ini, ya, tentu tadi saya sampaikan, mendapatkan kebaikan mudah, mendapatkan keburukan, kejelekan pun lebih mudah, kan gitu. Ya, kita sebelum share harus teliti. Harus teliti, sempurna nggak ini potongan omongan itu? Jangan sampai ada potong video hanya dipotong kemudian belum lengkap gitu. Yeah. Apalagi kaitannya dengan agama gitu ya. Seumpama Ustadz menjelaskan bla bla bla bla bla, dipotong tuh. Karena kan mungkin ada yang, zaman sekarang kan banyak yang mencari rezekinya dengan mencari fitnah kan gitu kan. Yang penting banyak followernya, yang penting banyak pengikutnya, dia yang mau apa aja lah gitu caranya. Nah, itu yang dikhawatirkan gitu. Okay. Potongan video, potongan ceramah dipotong belum sempurna dia penjelasannya, hanya potongan saja. Nah, itu harus hati-hati. Oh, ini udah lengkap nih, kira-kira tidak akan menimbulkan kerancuan gitu. Yeah. Kita share apa-apa. Makanya harus hati-hati, jangan harus jangan main share ya, saja. Betul. Jangan main share saja sehingga nanti apa yang kita share itu menimbulkan fitnah, tapi harus diperhatikan dulu itu. Allah alam bishawab.
1: Baik, Pak Ustadz, singkat saja ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak Ustadz. Seringkali kita baik, kan sebagai manusia itu kan kalau ingat hari kiamat, ingat hisab gitu, Pak Ustadz, bikin jadi apa ya, cemas berlebihan. Kalau bahasa sekarang tuh anxiety gitu, Pak Ustadz, sampai ngerasa baik, aduh dosanya kayaknya udah kebanyakan deh. Nah, gimana sih Pak Ustadz dalam Islam itu bisa ngajarin kita buat menyeimbangkan rasa takut terhadap hari kiamat dengan rasa apa ya, harap gitu, berharap sama rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Ustadz?
0: Baik, sebetulnya Islam itu agama yang balance, seimbang. Maka kata Nabi SAW, ini obatnya ya, kata Nabi SAW, kun fi dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Untuk urusan dunia, dohir. Berarti dunia itu kan urusan dohir nih. Besok kerja, harus nyari uang. Karena katanya syuabada. Seolah kamu hidup akan selamanya. Semangat kerja, semangat mencari, semangat mencari rezeki. Nah, untuk akhirat, wakun li akhiratika, ka'anaka tamutu goda. Nah, kamu untuk akhirat kamu, seolah-olah kamu besok itu akan mati. Itu kan seimbang, belem. Untuk urusan dunia, ya kita akan merasakan akan selamanya di dunia, sehingga kita semangat mencari rezeki, nggak malas, nggak leha-leha gitu ya. Nah, untuk kemudian penyeimbangnya, oh besok itu akan kemati, sehingga tidak kebablasan. Sebetulnya itu ya, kita nggak mesti kita harus prihatin sakit apa namanya kehawat apa namanya sehingga mengurung di rumah dan tidak ada punya gairah. Oh, itu nggak gitu. Itu karena akhirat itulah bagian hati, diperhatikan sebagai apa namanya monitor, yang memonitor badan kita, jasad kita, jangan sampai kebablasan ini. Nah, itu seperti itu. Jadi sehingga nanti akan seimbang. Ya, dunia jalan, akhirat pun berjalan dengan seimbang. Nah, itu yang memang yang diharapkan oleh baginda Nabi SAW, kun fi dunya ka'annaka ta'ishu abada wa kun li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Hiduplah di dunia seolah-olah kamu untuk dunia kamu, seolah kamu akan hidup selamanya, dan berfikirlah untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati besok. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz waktunya pagi hari ini sudah memberikan tausiah ya, bermanfaat sekali empat perkara yang akan ditanyakan di hari kiamat. Jadi kita jangan terlalu cemas berlebihan, tapi juga jangan terlalu terlena juga begitu Pak Ustadz ya. Kita ketemu Betul. Lagi nanti di episode selanjutnya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum Baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang hari ini sudah interaktif barengan sama Via dan juga Pak Ustadz Ahmad Soleh Muksin ya. Yang tadi sudah WhatsApp di 0811-2020-937 dan yang sudah memberikan komentarnya di live YouTube kita yaitu di RRI Cirebon. Buat teman Pro 2 yang baru tune in jangan khawatir, teman Pro 2 masih bisa menonton ulang tayangan Mutiara Pagi hari ini 4 Juli 2026 melalui YouTube kita RRI Cirebon. Dan selanjutnya kita akan ke program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
2: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simple, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Via sampai nanti jam 9 pagi ya. Bakal banyak informasi yang Via bagi buat kamu, sekaligus juga lagu-lagu buat nemenin kamu beraktivitas di hari Sabtu pagi ini. So, stay tuned.

naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Oasis pada hari Sabtu ini teman perdua dengan informasi dari wilayah Cayumaja Kuning ya. Kali ini dari Kuningan dulu yuk kita membahas prestasi membanggakan yang diraih dunia pendidikan Kabupaten Kuningan dari siswa SMA Negeri 3 Kuningan ya, atas nama Maisa Bita Zaina Ziha Ratabila Bagi atau yang akrab disapa Zeni, teman perdua berhasil meraih medali emas sekaligus menjadi juara satu nomor lead putri di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA tingkat provinsi Jawa Barat 2026. Kejuaraan yang berlangsung di Gor Pajajaran Bandung di 2 Juli kemarin ini mempertemukan atlet-atlet terbaik dari 27 kabupaten atau kota se-Jawa Barat ya. Dan atas kemenangan ini Zen dipastikan jadi wakil Jawa Barat di O2SN tingkat nasional 2026 ya. Dan katanya mahasiswa satu ini tampil konsisten dari babak kualifikasi sampai dengan final. Terus dia ini kembali menang di babak super final dengan mengalahkan juara kategori SMK asal Indramayu sekaligus memastikan medali emas teman pro 2. Dan selesai pertandingan nih Zen berharap Kabupaten Kuningan tuh punya fasilitas panjat tebing gitu ya buat memenuhi standar kompetensi atau lebih tepatnya kompetisi kali ya, agar pembinaan atlet itu bisa berjalan lebih maksimal lagi gitu teman pro 2. Dan selama ini Zen ini latihannya dilakukan menggunakan papan panjat sederhana ternyata yang dibangun secara swadaya ya sama komunitas dengan dukungan donatur dan keluarganya gitu. Jadi hebat banget nih, meskipun fasilitas latihannya sederhana tetap berusaha berlatih maksimal dan gak jadiin alasan gitu ya buat berhenti berprestasi teman pro 2. Nah Zen sendiri mengaku medali emas ini adalah hasil doa, kerja keras dan dukungan banyak pihak ternyata, bukan hasil dia pribadi gitu ya. Jadi medali emas ini dia persembahkan buat orang tua, keluarga, pelatih, kepala sekolah, guru-guru SMA Negeri 3 Kuningan. Terus juga ada buat ketua FPTI Kabupaten Kuningan Arif Hermawan ya teman pro 2, komunitas panjat tebing, para donatur dan semua masyarakat Kabupaten Kuningan yang udah ngasih doa dan dukungan gitu. Jadi keberhasilan Zen ini seolah jadi kebanggaan gitu ya buat Kabupaten Kuningan teman pro 2, sekaligus membuktikan bahwa keterbatasan fasilitas itu enggak menghalangi lahirnya prestasi. Dan masyarakat pun juga berharap bisa kembali mengharumkan nama Jawa Barat pada O2SN tingkat nasional 2026.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Ini adalah kolaborasi dari Jake ya, barengan sama John Somi, teman Pro 2. Moon Boy kemarin ini sempat jadi juara ya di International Top 20 kita. Nah, hari ini dia ada di posisi berapa? Tungguin ya nanti jam 3 sampai dengan jam 4 sore ya. Moon Boy ini pertama kali dibawain live itu waktu Jake konser di Korea Selatan. Kalau nggak salah waktu itu Agustus ya, Agustus 2025, teman Pro 2. Kalau kamu suka bisa di request di Pro 2 Hitlist ya. Baiklah, seperti biasa pagi-pagi kita juga akan update informasi tentang Piala Dunia 2026 ya. Gelandang timnas Australia Jackson Irvine ini lagi kecewa berat karena negaranya tersingkir dari Piala Dunia 2026 lewat adu tendangan penalti kontra timnas Mesir, teman Pro 2. Katanya kalau kalah lewat adu penalti itu menyakitkan, tapi buat Fia sebagai penonton kalau udah adu penalti itu berarti udah level permainannya udah beda ya kan. Berarti pertahanannya sama-sama kuat, enggak bisa diterobos sampai harus adu penalti. Ya, ini adalah POV dari pemain gitu ya. Kalau kalah adu penalti itu katanya menyakitkan gitu, teman Pro 2. Nah, terus di pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026, Australia ini tersingkirnya setelah takluk lewat adu penalti, bermain imbang ya selama 120 menit 1-1 menghadapi Mesir, teman Pro 2. Jadi sebenarnya mereka ini sempat tertinggal lebih dulu ya dari Mesir akibat gol Emam Asyur yang diindah sama Mesir ya, tapi bisa menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Mohamed Hani. Aduh, kok sedih. Gol bunuh diri di level Piala Dunia. Nah, tapi Scott Asuhan Tony Popovic ini pada akhirnya harus tangluk dengan skor 2-4 setelah dua penendang Australia, Harry Souter dan Lucas Harrington, gagal melaksanakan tugasnya, teman Pro 2. Jadi gelandang timnas Australia ini ya, Sirven ya, berharap kegagalan dari Souter dan Harrington ini gak bikin kedua pemain tersebut jadi kambing hitam kegagalan Australia, dan sebaliknya bisa dapetin dukungan yang layak mereka dapatkan, teman Pro 2. Australia kembali mengulang kegagalan mereka ya buat bisa mengemas kemenangan pada babak gugur Piala Dunia 2026. Ini adalah mengulang hasil di edisi 2006 ya, waktu itu ya kalau nggak salah 1-2 kontra Italia. Terus di tahun 2022 juga sama 1-2 barengan sama Argentina waktu itu lawannya. Ya udah deh, semoga nanti 2030 bisa lolos lagi ya dan gak gagal di babak gugur. Karena pasti punya impian untuk bisa main di 16 besar dong ya kan. Udah langganan nih Australia masuk ke Piala Dunia gitu kan. Baiklah, nanti kita akan update informasi lainnya lagi, teman Pro 2. Terus buat kamu yang butuh informasi perakiraan cuaca, nanti ya 8:30 pagi barengan sama teman-teman dari BMKG Kertajati.

pada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini ada informasi dari negara Perancis ya, yang mencatat lonjakan lebih dari 2.000 kematian di pekan terakhir gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa ya di Juni 2026. Data